0: Ya, isi lagu baru.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Gerongkong.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita
2: Penerak Pagi Y 9-12 Nela tengah hari, lontak nali hari, sada lemai pemerindang malam.
0: Y FM Segulai Kecalai.

0: Jewel. Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tadi ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuh beratur tadi. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480 kini. Kak ke sidak ya merik. Kadang sidak yang pun nyebut di email. Atau bau rabu kain nak ku nyual berketuk sana. Ku ya semadi nuang kaban aku. Ku ya rega tu ngenuan. Ku ya nama dah kurang. Ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nyak ku buat kadang-kadang. Anda ku nyebut deh. Kedek ke nak kempeng kadang-kadang deh. Nampak kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngetua.
2: Amat.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ya, uai selalu hari dia sendiri ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi ngagai semua kita ke. Bila ngagai kami bawa FM. Terima kasih ya ngagai kita kagi. Terus mengkang bukulah ngagai kami. Bapak ngerap pagi, dua pagi uai. Nanti yang hari satu jentuh ngagai hari lima. Dan ya, ungkup dua pagi uai berandau ke topik-topik kebisik di kongsi ke bawa Facebook uai FM Iban.
0: Utai kenyadi bawa kita bersari-sari banyak tadi. Si macam-macam bawa pengerindu.
1: Bawa pengerindu, pemakai.
0: Pemakai.
1: Nama kita buka lagi. Mayuh mah kebenaran,
0: macam-macam Sam. Bawa penghidup kita ke bersari-sari. Okey, nyari topik tu ke pagi tu si. Taban ke West, tersahat.
1: Taban ke West, kalau nak taban ke West.
0: Berapa aku mayuh rudah kalau taban ke West atau ke Google Maps ko kita yang tadi tersat. Ya, nak tersat nar ke tadi si. Dan ukai semak keni ko je kita yang tadi. Nak aman-aman menuju ke dituju. Nak jauh harinya.
1: Ya.
0: Aku suah si. Ditau deh, kadang kita nak nemu nuarnya nak. Angena West tang datai bandornya orang ke dituju kita yang tadi madah ke ukai ditau sano sepiak tau ko ya nak genyang tau jauh deh tang ukai ba nornya mamat
1: nyaga memadia sana sentang nanti kita tersat ngena West tau ke Google Map tu tadi guna Google Map ba aku kunoan kini kita madan nanti ba aku tu tadi agi uleh giga jalan kebukaan dia bukan wan salah nur Google Map enggak tak ke West yang mai tu gendornya asal je anak tersat pengerindu.
0: Pengerindu baru. Okey, aku teringat ke orang katanya sebab sini. Jujur nyi riang yang mutus.
1: Nama mesti tanya deh, mesti kalau benda.
0: Si, pemuas lagi. Bah benar, jalan simpang aja lah sih. Pemuas saya katanya terbaik, riang sekali untuk sikal menjalan. Nak nanti bawa perumahan tu selalu nyadi nih. Lepas luruang tu,
1: mat.
0: Salah luruang tu, luruang 8 nyu masuk ubrik westnya, luruang 11
1: Yeah.
0: Ya nak jauh, namanya kaku tadi. Baik west tu satu ke Google Map. Ya nak terlalu jauh hai, nanti bawa kedai sepia, ya bawa belakang kedai. Yang kaku bisa orang tadi. Tiri yang sekali untuk sikal baik.
1: Nyama apa bawa aku mayu mega bertanya di bawa abal peninggal ga mega Sam tu yang kaum tu empu ga lah bantu kendang yang sikit suah ngena nanti bakal tu ngagai siti-siti nur kendang kalau di tujuh tu atau ke jarang nur tu tetap bakal nanti aku dah kena suah tersat bawa sibu
0: sibu dia
1: nanti di sibu dia lepas jalan ya lain ge bukan lain tanya ada Sam lepas tu nak dia tu nak nemu kena jalan di menua orang
0: kenapa nak tu terlebak bawa menuanya punya tadi tak familiar menyukur putih ya tadi
1: nak sedak lusi ya lagi nak sedak nemu jalan di tu
0: tak nak ge jauh sama nanti nuan bawa pasal sibu tadi nak ge wesnya ngage kena uyat ke nak ge tadi
1: nak ge bukan nyata tu nya bebelit baru
0: nak ya ke kini ke kita nya tadi nak amat-amat bak nurnya nanti bak west tu aku si nanti Google Maps tu ya bisa tanya mimin ya bisa betul mimin
1: ya betul nanti west tu nama bunyi kenuan labannya
0: kalau kenuan bisa experience ni
1: kalau bekanya suahnya tak ke bersibu aja bisa benda bukai ke nanti bakal ngagai menua-menua ke mate nak segi leban ke nak nemu jalan orang jalan menua orangnya kau pandak ngena west nya salah kadang-kadang nya mempunyai kenuan tadi masalah salah jalan ke dikenanya kebukai hari
0: kebukai bisa ke nanti kita meda ba tanya si ba TikTok ini ba TikTok meh bisa-bisa kita ke selalu meda orangnya ke di taban yang ngagai jalan ke petang nanti malam hari ni jalan ke putus kadang bisa kalau aku meda siku Indo sobat si ya laban ya nganjong barang nyo ngagai jalai ke putus udahnya bakal babas bekenya ya ke tengah malam Jadi nyak teh ke di nakut ke kita ya lah, kita ni tiah ke ke diberi nyak tadi.
1: Ya, lebih lagi ngagai orang ke nangis suah berkena ke West dan ke Google Map tu.
0: Ya.
1: Google Map ya berlengat lebih nak kene ke utai ke maduk di kirau ke kita bakal orang ke nganjo barang ya lebih lagi induk ku aku tu tadi Sam ke dribo bakal orang ke dribo Maxim tai ke berkenya ke aku.
0: Betul.
1: Nyak ngai ke nyak mai nyak Jawa tang sida ilaban ya dah bisik penlebok penemu kene ti orang nyak keterubah ya mai tanya kereta tadi tentu ya sigi bisik penlebok ke bekenya ama pelabak aku Sam
0: ya tang ba perumahannya meh tajak panuannya tadi nang orang ke mai mai bakal Maxim tadi si nanti ba perumahan dak semua ma perumahan kala di pasu anu ane jadi nanti bakal ba Google Map atau ke ba Waze tu ke kadang ya salah lorong dak lorong ke nitih kebetulnya lalu kala aku nanya ke bekawal ngau tu si kadang tadi utainya nak di update bisik maka jalai ke baru di kakak nak di update ba Google Map bisik ke bekenya jadi Google Mapnya tadi agi ngena ke lama
1: ke bedau di update si dah ya ne untuk yang kau baka tengok kami rumah kami kian Sam nyak pedia smart laban padah ko ditu lorong tu laban west yang ndak boleh labanya munyi kedua tadi bedau di update kau nya bedau di update mako ko labanya pedia ska digi ga tinggi na west tadi nya ko bukai laban mampu kalau nya pedia
0: sama si laban tu okay nanya min po soba deh laban ne bisi te ke danjuang kage rumah ko kia si nyu ngagai ke belakang kian laban yang kena west laban nak nemu nak biasa nuarnya nah kena west tang yang nak datai baku dia nyu ke batang mall kian laban baik ku ke nang aku madah kian nang segi bekenya aku nak ya siapa-siapa aja nanti kita kaku keterubah nang baik ya kian kaku hanya kebuahnya nurun ke baruah kian ngambat ke baruah kian
1: nanti ya
0: so aku pusin ya pusin bisa nu madah aku lagi muanya lagi aku bisa dobi dia lagi aku bisa dobi baru dia bisa baru tertemu
1: nyama tadi nyam bisa penglebih bisa ke pengurang bo nanti kita kena west tak ke Google Map tu Sam tanya mah penglebih tadi muntah nyamai ketua ngagai sikit
0: dur minak ya kena amat ngagai durnya nih maka bak lorong kita nyamai lorong nak angka kalau pelabak kurang salah lorong pelabak aku ni
1: salah lorong leban baka entik baka lorongnya suah kenika baka orang ke buat area yang tadi the same bahkan handur yang tadi suah berkena ke west tadi pelabak aku ndak entu malat ndak entu nanggul lah mat tak urai ke semak-semak yang tadi ke jarang ngena tanya dia nyok kau ngena yang tadi nyok ke bisik datai ke penanggul
0: bau nyok bisik nama ke belakang kian atau ke ba area city ni yang tadi ke berkena mana
1: iya okay. Jadi kalau medak ba Facebook kita dah mayu agak sidak ya komen pagi tu Sam berkawal engkau topik dua pagi tu berkawal engkau kalau tersat siapa nak kita kalau tersat baik West tau ke Google Map tu Sam
0: ya okey ke BC nama tau nganjung komen mayuah ke meri selamat pagi maka kami dua selamat pagi semua peninggal nanti kita BC tanya tadi BC kalau ngasai kita berketau-tau ke komen eh si okay, Yen Will ke pagi tu si lucu lah my topic seduai pagi tu ne. Ya kalau ku ya kediri suah sesat by Google Maps laban kediau bak semarahan nanti kak ke kucing ya sigi ngena map lama berkunci ke cerita maya bala bertunggal ya rawun ngagai jematan Darul Hana ku ya kayaknya susah nan ni.
1: Tentu. Nak lebak buat menua. Siti
0: sudah menua. Betul. Tertarik ku ya. Baik rawun ngagai tesat. Baik ya ngagai jematan satu. Jematan satu ni ni. Pusin ba area runabout-nya ku ya. Nyo ambil hospital normal. Amat lucu tu. Jawah mantu baik tu ni. Habis hospital normah di pansok. Lalas sekali ku ya tukar yang ngaki kucing waterfront. Alaman jematan darohananya bagi kucing waterfront. Peda dia jalan kaki yang bunyi kaku tadi ngasih sini. Orang ke mai untuk sikal tadi. Iri yang untuk sikal. Iri yang untuk sikal. Letai dia nanya. Awalnya ku ya tukar sekali ngaki kucing waterfront ku ya. Ba Google Mapsnya baru sila datai ba nur ke kak dituju setadi jematan Darul Hana.
1: Nya masih tik hari ketika pengurang ya Google Map atau KWS tu tadi. Tanti nuan nemu sitik ndur kekak dituju nanti bakal ndur maka munyi ko yen wheel tadi dah. Google Map atau KWS nya ndak boleh ketika ngaga ndur kekak dituju tadi. Tentu kita nemu ndur ke sema-sema ndur dia jadi ke sitik hari cara kita kena ngagendur ya tadi.
0: Tangnya nanti bakal tau tadinya main tadi jematannya nang temu kita nanti ba rumah lorong rumah orangnya dia sama. Alah ndak pas nama tau tama dari siti-siti mahnya nganti orang ke yang ada apa muah pagarnya aku pusing mana
1: mana nanti besek lumut lorong tadi
0: kadang ada lumur
1: kene kang hitung penyampul lorong rumah nyok itu hari pun kena dek sekau mantas ikal
0: nyok habis diri minya asuh ke jalan besai kena sih wapun jalan sekali ketik. Udah ke jerubu tu nih sehingga.
1: Nauliahnya Sam nih lagi.
0: Udah nauliah pan. Dapat tu nanti tengah hari ngigak rumah nih.
1: Nanti ku saya ku nanti nuan saya ku caya ku nuan udah ngambat kaban bo sisi jalan itu ngagai nur kaban nih tersat.
0: Tengah hari raya pada orang. Nama kakak itu udah cunggu bah jalan aluan tu korang. Okay.
1: Lagi tu hari lenggu nai-nai apa gitu Sam mada ke ya kalau bayi wes tersat ngagai kubur
0: apa
1: ba Sebujaya ke maya pula hari spital Putrajaya ke lari ke jam aku jaku ya tu tadi nyak mah nyadi kalau nyadi ba ya tahun 2025 tu tadi ya. Jauh mana ngagai kubur ba Sebujaya.
0: Oh, jauh nan. Lalu insaf terus ni.
1: Tu hari Nicholas layau tibu saya mana kena ketawa kurang saya nyok ke buah saya mai topik tu kena ke apa nemu
0: tawa kurang no
1: tawa kurang
0: kalau kita bisa experience magane
1: ya
0: kalau membayar kubur kalau si
1: kena sike kalau mana Nicholas layau tibu sama pagi ke pada ke diri yang gay lagi kena maps tu ku ya keruban nyok ke data bersimpan lubang hantu ku ya.
0: Jauh mana
1: jauh amat ya? Lubang hantu ngerubahnya. Nanti nanti
0: aku aku kumai tawa kurang kena tariknya.
1: Dah kena anu ya ku ya mada. Tak lapan kena telefon ku ya mada kena. Ya waduh ketawa saya eh. Nya hari Nicholas ayau tibu pagi tu ke berkunci ke apa lebok ya ke ngena maps tu tadi nyentuk ke nyong gay lagi ngena map apa penyawa ruban ke ngagai simpang lubang tu
0: gede ya mudah map nya ne
1: awi ke ngagai ruban data buat simpang
0: jauh man ke nya ne
1: ama jauh ke nya deh
0: Engkau siti. Siti lagi lain kadang lah.
1: Nyak maka aku.
0: Maya kaman sak simpang tadi. Lain pun dah datang.
1: Nyak mah. Nyak kebuah ya siti. Sen. Baku. Baku kalau nyadi baku deh. Nanti bakal ku nemu duarnya sigi kurang line kurang nadai line telepon semuanya lebuah bisik mansa menua ke bisik lainnya mayanya aku ke ngiga di nindur ke dituju tadi
0: nyanya ga tanya
1: kira ke Ketika selamat ge banyak Sam.
0: Ya, aman ke bisik ke mantu bisik kena na menyata de ne. Bisik ngaso pedih hati menyata de ne.
1: Bisik ngaso pedih hati na aman. Mayo ge ngaso pedih hati laban kita nya bebeli tanti udah nya lagi ngenang lagi nya ngaso gele hati ge.
0: Ngaso gele hati ge na nya. Bisik cerita ne.
1: Ya.
0: Oke, hari Sima tesat madang bungai ke pagi tau kena merindang peninga kita.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Lalu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tama ke bilia. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu ke
1: pansor. Ti aku ungkah ke muah pintunya te ke panua. Oh kelapa.
2: Mana mentas enting ke muah pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansor baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Lenyau di balut sebun, hari Rozi usuk ke pagi tu. Ya.
1: Ya, selamat pagi. Megah kan, guys? Ha, semua kita akan bisi komen bawah Facebook, YFM, topik 2 pagi Y, pagi tu,
0: ya,
1: Sam.
0: Ya, kalau tersat, kita kini by Waze tau ke Google Maps, tau komen dia ni sih.
1: Ya, dari Domini Untur pagi tu, madah ke keterubah yang kena Google Map, kat ngagai Tanjung Kembang.
0: Oh.
1: Nyau ke nyau ke ngelawak Pantai Kabung ku ya. Ambis belayak dalam kereta nasib orang buat simpang apa nanya sidak ya. Nemu nyang lebus ngage simpang nemu nyang lebus simpang masuk Tanjung Kembang ku ya.
0: Ang lebus kian ne.
1: Yang lebus kian.
0: Oh, okey, salah.
1: Ya, tadi apa Google Map tu tadi munyi ku tu tadi Google Map tak ke west tu tadi Sam ya ndak. Ngagai ndur ke nang amat ke dituju kita kita bawa ndur ke baka ndur ke Jarang Jarang di tengah orang menua kemit-mit ngau lum ke kanan duarnya ke mayu lurung punya kau nama tadi.
0: Baka perumahannya deh.
1: Ya.
0: Nyak ke pedia semat ke di giga kita ini.
1: Ya. Nanti perumahannya tadi perumahan ni ke lama amat Sam. Saya kurang ada penanggul. Saya kurban menuanya nasi gi suah berkena ke orang ke kia nang sigi suah ngena Google Map nang sigi.
0: Ya.
1: Di update sidak ya ke Seko.
0: Ya, engkanya nyak meh laban ke Tegal City update Pak West atau ke Google Map-nya dah di update baru. City lagi penanggul lain. Maya kita ke mansaknya ya bedau update. Udah mansaknya lagi ya lu bertukar deh. Kilometer ya semua meh hotel ke bekenya. Nyak kita ke Saleh masuk simpang.
1: Nya mengujung ke Belayak.
0: Ujung ke Belayak, seginya pun
1: ujung. Seginya datang bendonya lebih baik Belayak. Ujungnya ke Bukhari. Lebih lagi bakal kita ke Kogi Gondor. Makai kini Sam. Tua nak nemu bakal aku madah ke Nur tu Sam lagi. Tanwa lagi. Nak nemu ndonya, nyau ngena West nu antar deh.
0: West ne.
1: Ujung-ujung. Ani buah gak?
0: Nyukin lah. Nyung lagi Nur ke ngelama tau nya.
1: Nyau ujung.
0: Ujung ini. Perutnya bergeriu. Baik berputus pusian. Okay, Dayak Iban udah tadi sih. Laban ni madah sesat ke kubur. Mayuan lah gini. Ya kalau kuya di baik wes tersat ke kubur kuya. Nak jauh hari flyover Kampung Kude. Kalau kemenuanya di sih. Kira pukul 12 tengah malam kuya. Kebenar ya, ya kak ke Kampung Kude lurung 8. Rurung 8. Rurung 8 kuya. Nyawa berpuluh kali ya berpusin steering kereta kuya. Last temu pengujur jalan last tertemu ke kubur kuya.
1: Pukul berapa kuya tadi Sam?
0: 12 tengah malam. Tu antara dua tertarik si antara line antara jalannya berdau di update tahu ke
1: kita pun
0: ke dekat ngau ke bawa perumahan bawa ujungnya ngena wes kaya nya yang ngai gig ngena wes sampai dia tu jerak pindai ku ya tang ngai jadi nak kan si kita amat kita tanya nang amat kia semina ya nak amat ngai nur ke dituju nya tadi yang imai nya ja ya, area nya ja
1: ya namanya wes nya Sam wes pemana wes tu city gate tu nemu jalannya abisi sekut teka berdedat kini nyamai tu leban uleh ya tadi uleh ngiga ketua jalai kemuntang
0: betul
1: jalai bukai ti Google Map munyikut nuan tadi ama mana leban ya kini ke nang datai bendur ke suagi betul lagi jalai ke di beri ya tadi the same
0: ama munyikut nuan tadi si bisi orang enaknya appsnya ya ngiga jalai muntang kena yang ngemuntang ke shortcut kian deh etang ya sikit nemu nurnya udah ya nemu nurnya ditutup ya laban ya ngulih ke jalan muntang ya tadi.
1: Bisa
0: orang berkenyak.
1: Aku kalau makanya muan kenyak masa aku.
0: Kalau lapan kita nemu kia tengah jalan ke kira jauh meh jalan besar tengah ke berkenyak.
1: Tentu nak ngau orang beskut.
0: Nak nemu aw ngai ngau beskut. Situ lagi ke shortcut. Ngahnya udah nyu kita nyuka datai ngai kendornya tutup. Lapan kita dah nemu nurnya tadi. Ya. Bisa ke orang berkenyak ke? Dan bisa amat-amat kena nemu beka daya iban tadi nyo tersat ke kubur.
1: Nyak ke keterubah yang agen dur nyak. Aku tahu ke untuk keterubah yang bisa 2-3 kali kan. Nyak nak ingat ke jalan. Nak
0: ingat jalan ke kadang.
1: Ingat ke jalan. Ke jalannya jauh kini.
0: Ya. Okay.
1: Jadi dari Clarence Midan dah Sam?
0: Betul.
1: Ya mada mak munyi ko tope pagi tu. Kami sebilia udah subuh tahun 2023 ko lagi ingat Clarence Midan tu nai. Maya anak induk ia konvo di Sabah dia sida ia dia ba hotel sepanggar ke ambil dah jauh hari UMS ko ya dur ngambil dur anak ia tadi nerima konvo ko ya. Jadi hari Siti ke berjalan ngagai Kindadang, kena
0: kini
1: Sam. Kindadang, kue tu. Nyiwa kereta orang dian ke laban ndak kalau kian ke ngena wes sidak itu tadi laban ya dribo lalu set ya buat teleponnya ngadu ke wesnya dalam berjalan sikit itu ke jalan ke dah di tetap ke buat wesnya meh kau tak amat salah set kini tau ke nama kini tak bukai ke lalu terus ke tempat bukai ke nanya ngagi orang dia dia orang ke buat dua hari tadi madah ke jalan tadi salah dituju lagi kundasang typo tadi kundasang pada ya jadi dia nikal baru baru betul ke dan time ya sidak ya buat kundasang medak rampa bukit Kinabalu ke ya gunung Kinabalu arinya meh utai dah nyadi ngena wes maya ke salah adu maya nong ke salah adu salah setnya pan tau mai nuan tersat
0: ni nak datai bandur ke dituju tadi ni
1: nama typo pakai tu tadi
0: kundang nama tadi
1: kudadang tak typo betelipun ke typo bom map ne nya masa Siti Ari tadi ke buah kita nya salah tau perhati ke megak laban lebuh tua ke bekah ku ngena Google Map gada Sam ya nanya nuan laban bekah nuar tadi pakin ti si jalan nuan ke ngadu ke Google Map tadi ya nanya nuan location nuan dia tu ngagai location ni ku ya dia kadang-kadang nemu bekali hanya pedah ku ga mata aku kada deh
0: nuan ngagai ni ke location kita
1: ya bekali ya
0: dia nanya tahu
1: Kare nyawa aku ada tadi sige bisi salah tayap kini. Dia boycott
0: Neil Driver. Jadi hari nian kita. Nanti berapa sih?
1: Bisi ke bukannya ada Sam.
0: Bisi ni. Okey, tu Dini Neil kalau kalau udah ke bedau tu, bedau ni. Dini Neil ke pagi tu bukai Neilnya nanti. sekali subak sida sebuat ngagi miri ku ya si ngiga util ke udah di bukiang laban mayanya ke terubah ya sida ya ke miri ngena map meh ku ya laban nyamai ke ngena nya deh ngena mapnya mapnya mula-mula mana ya cun ku ya sekali 5 minit nyuka datai ku ya madah ke ujung-ujung sangkai ba penam Cina sida ya ku ya nya ke penyadi ku ya nemunya utilnya tadi ku ya nanti berjalan kaki semina 5 minit aja ngelayang jalannya tadi udah datai sudah tadi
1: segede datai tanah nemunya hotel ke dituju
0: nak nemu menua orang lah kita tajak nya bermua kita kadang nanti kita nak maca tadi si jauh kita ini nya masih sida ya lo carut meh ku ya ngau ini tua ya ku ya nak nemu aku nak baik nuan malam dia kentut malam berpendamnya ni siapa baik
1: siapa makan malam berpendam aku
0: tahu geng isi itu engkau naik barinya hari locationnya lagi luar ya ke
1: salah jari
0: Sam. Okey, Dini ni mayu ang asa carut gitu ne si Google Map tu.
1: Nasi mayu ang asa carut ang asa belayo dia.
0: Okey.
1: Tu hari Ferry Mas pagi tu sama pagi madah ke habis cerita series buat ngena map ko ya mayanya ke pulai ke Serikai laban ngesah ni yang ini sida ya mayanya. Hari nya ndak gan tu ingat ke. Tang ingat ya maya SSC di betuang mayanya. Jadi madah ke rindang ninga SSC live buat radio ku tetamu ke mukai ke sida sebuah tesah maya mayanya ngagai jemata lanang. Turn left ke turn right ke.
0: Ya apa jematan ke ni? Apa jematan ke ni?
1: Sekali ndak sadar ke diri udah ngelayan jematan lanang. Lalu ngetuti sejalai dahnya ke depan tiang api ke bisi tepikongnya. Ndak jauh harinya kami ngetu ke. Sekali pulai kami suwa mansak menuanya baru nemunya seberanya kubur Cina.
0: Ya. Mencapuh dalam kereta ke ni si. Kan nak kau tanya main gi pendam ni. Tak pernah magang nama baik salah ne.
1: Pada aku kena wes tak Google Map malam.
0: Malam ne. Aku kita kena mau ke ne si.
1: Iya.
0: Tanti bab nua bukai. Alah nak nak nyak makan si. Tuju.
1: Nasi kiamat. Nyak mak aku tadi munti aku tu tadi sen. Laban nyak si hari teknologi kenang segi patut. Kini ke penglebih teknologi dia tu menyamain dur tua gigak dur laban tanya tadi boleh digigak bujur jari munyi ko aku nyentuk kayaknya salah.
0: Iya.
1: Tulis salah tayap.
0: Okey, laban kalau berumban Siti nak fokus.
1: Siti nak fokus. Siti nak fokus munyi ke nuan tu tadi orang ke dribonya ya gangi gak jalai.
0: Laban Siti baik menekan-nekan. Siko nganuk siko jual salah ni.
1: Jual salah jenya belayar baru.
0: Caroline Jimin udah tadi si bedau.
1: Caroline Jimin. Bedau.
0: Bedau ni. Berkenang ke topik pagi tu nyuk tawa tucum ke diri ku ya. Ngenang sidak yang menyanak nemuai ke Bintulu. Sampai ke lama berapa tahun tu kudah ni. Dia botel. Nak kena jauh hari pasar Bintulu ku ya. Pasar malam Bintulu ku ya si. Tang labannya ukai menua kita. Sigi betuai ke Google Mapnya meh ku ya. Ngena mapnya ngiga pasar malam. Laban ka beli ke pemakai ku ya. Nyo ambis lorong-lorong gelapnya ku ya. Di pasuak sida yang menyanak ku ya. Ditama saya menyanak. Laban ke nak nemu ku ya. Laban ke berjalan kaki. Nyo jalai ke jauh di baik mapnya ku ya. Sedangkan jalai ngagai pasar malamnya 10 minit aja ari hotel ku ya si. Nyo breeze walk baik ini. Nyo rawun kebukai baik ku ya. Laban tak terpeda ari hotel ke tanya tadi ku ya pasar malamnya tadi ku ya. Nyak meh laban kita ke bawa menua orang di si. Semua utanya kebenar tadi. Nanti kita bakal dia bawa hotel tadi. Sebi ya hotel atau ke ujungnya. Laba kita kena nemu.
1: Iya, kita kena.
0: Ngarap ke Google Map-nya lagi ya. Utanya kebenar. Uliah jalan kakinya. Kia tadi.
1: Nah, punya kena mas pihak aja. Utai ke kak dituju. Nur ke kak dituju. Tadi tahu matuanya melihat pasar dulu. Datang budak baru.
0: Ya. Nanti nanya orang tadi. Kadang orang ada ke mayanya tadi.
1: Siti Agi gak nangi gak tu. Nanya orang tiba ke bandur ke. Jawa ada saya nanti bakal ke menua kita lebih lagi bakal di Malaysia di tu kini ke nanti bawa menua bukai tadinya takut ke tu akan nanya nangi ke tu akan nanya orang bukai ke tu sebenarnya ngujung ke dua pagi wai tu Sam tu hari nenek Beatrice madah ke sigi suatu saat bakal orang ke berguna ke westnya ke ya bisik subo bala ke ngenak jalai ke guna west tadi ngagai jalai ulu kriannya datang berumah kami di tu ya sida ke ndak kalau ngena jalai ulu krian sigi datang berumah kami di tu nemu bulok ke westnya ne ku ya aku kalau mabaik abala tesat ngiga begigak ke rumah orang baik nanti hari lagi tu kita was ke nanti udah malam sigi takut asa hati ke. Sikit amat
0: menyikap. Berguna ke jala ulu krian, nyo datai ba sida ya dia. Seruah tamak ngage sida ya kia. Nyak ke bunyi kaku tadi, laban Google Map nya tadi bedau di update orang. Agi ke jalan lama sobat. Dia tu kan mayu jalan baru.
1: Ya, bakal kita di Kucian tu dah sem. Nanti bakal aku deh. Bakal besik kita sobat kalau program CSR sobat dengan Ulu Krian. Ulu Kabo. Kalau kita Ulu Kabo hari tu ngena Google Map tadi. Nantu data nantu no boleh di ketika no boleh detect ya. Jalai kian deh. Tang tik baka nuan ba kanan dur tadi baka mayanya ngiga Patricia Agustin mayanya deh. Ya mari Google ketika location area di baru kita
0: ya nganjuang location.
1: Ya nganjuang location dur ada tu deh.
0: Baka aku tadi ngesi baka aku nganjuang location nya kena datai dia aku.
1: Bisin dur kenyak
0: kan. Nanti baka rumah sida Madam Patricia tadi temu rumah kan jadi si tulis rumahnya.
1: Rumahnya ndaknya ndak ke ya nyengala tulis rumah teh tang jalai kian segi betul.
0: Jalai kian betul. Tersat nak kita mainnya ni.
1: Ndak tersat.
0: Ndak tersat.
1: Laban ngena location ke di
0: laban orangnya nganjung location.
1: Tinya mata dia kita empung ngiga ya tu. Laban nya banyak Jawa gede saya yang ngagai ulu. Ulu nama ada ulu kan. Ni boh sebut ginti ulu menua bukai ke saya ku kenyak mah pelabak ku.
0: Ya, kadang desain orang punya tadi location nya tadi sih. Ya, mereka salah tadi. Nanti kita ngusuang orangnya ne.
1: Ya.
0: Okey, nya meh cerita bala kaban kita ke kalau tersat by Google Maps ke atau ke West ke pagi tu nang sigi kaya meh si. Kita baru ba menua orang. Sigi kadang sigi tersat nya meh kadang.
1: Ya. Nya mah tadi sigi rindu dengan cerita bala kita ke pagi tu.
0: Ya.
1: Dengar kita ke tersat.
0: Okey.
1: Nah, tersat pengerindu aja.
0: Tersat pengerindu baru ni sih. Okey, terima kasih peninggal ke komen ke pagi tu. Harap ke namanya kita sama nyaga pengerai meh. Bak gaya hari kita ke bersebun. Lalu pihak mereka selamat bujur minggu.
1: Selamat pagi. Selamat kerja pengawal kita ke Benung kerja pengawal pagi tu.
0: Ya. Okey, Shane event ngai berumban. Anak berumban kita ke Mai Kereta ke pagi tu. Bye-bye. Selamat pagi.

0: Berindang kita, mimpi ngari, bermacam lagu, merindang hati.
1: Bisi lagu rock.
2: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
1: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.

0: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar megak lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912, YFM segulai sejalai.
1: Sarawak Forestry Corporation, nangkan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh nemundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya, berjaga. Penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Okey, selamat pagi peningnya. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Jadi ke pagi itu, berhingga hari pukul 9 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 12, tengah hari itu lagi. Bagulang gawaku Raja Smoking atau ke RB. Jadi, lalu ke semua kita, ningat ke kami. Okey, nanti di Kuching boleh dengar ke kami kena gelombangin untuk ke frekuensi 101.3 MHz. Lalu di Serian boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi jam ke dia tu, kita ke dia di Seriaman, di Sibu, okey, di Bintulu, di Miri, di Limbang. Benda boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM laban dia tu. Benuang siaran Ari Station Kawasan dalam Jaku Melayu. Okey. Ya, jadi kita nanti kena dengar ke kami, kita boleh ngelawak website atau ke aplikasi RTM Klik. Okey, aplikasi RTM Klik atau download kita ba Google Play atau ke App Store. Okey, di kena dengar ke kami ngau cara online. Kelemparnya kita mega boleh dengar ke kami ngena channel Show 871, channel My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey. Ya, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Jadi nyonya aku mega terima kasih ngagai pengeluar program kami Sam's YEC kudah begulangu kita dalam program duo pagi kita berengkari pukul 6 pagi tadi nyentuh ngagi pukul 9 pagi itu tadi. Ya, jadi berengkari terus segelas jalan dengan kami 24 jam YFM merindang itu semua. Kita terus dengarkan lagu ke sekali itu lagu Ari Hani J ngau lagu Asa pemegang isi lagu Ari Antony Usan ngau lagu Pengrindu di Pelepah. Okey, terus dengarkan kami Y912 YFM.

Okey, ngarap ke kita udah terperinang. Ninya ke lagu Ari Anthony Usan. Ngau lagu kena beri nama Pengerinduk di Pelepah. Okey, jadi pendengar pukul 10 pagi terlebih. Aku mai kita ninya ke Tanduk. Okey, Tanduk randa pengeluar program kami. Gulai ngau Puan Fiona Bida. Okey, jadinya pukul 10 pagi terlebih. Okey, jadi sebelum kita berpindah ngau lagu ke Bukai, aku mai terberhati ke info ngau berita tu ngenang berkawal ngau operasi Menih Remang atau ke OPA Siri 3 2026 di Sarawak udah dilancar ke berengkari nyentuh berengkari hari 3/9 nyentuh 5/9 untuk belinya. Jadi Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas mereka 4 tangki air bisi dikenap jalai koperasi tu kalai tiap iti tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Jadi operasi tu kediaturnya bilun sedadu langit Malaysia 2DM ngemeran ketiga hidro ngau 20 teket air bak 5 bagi menua enyak semerahan di Seriaman betuang kapit ngau limbang. Jadi operasi itu di berjalan ngambil kari bak kenan teket airnya tak hujan serta nambah ke air bak teket air itu keguna bak rumah ngau industri. Jadi hujan gagaknya megak boleh nyawup mengurang ke sebuah nasab tik nyamah ke angin. Jadi Dato' Amar Douglas juga mansut ke Jakutolo Boya tik mata kurang ngatur operasi Menih Remang ungkup benua Sarawak di Kuching apian lama tu tadi. Okey. Jadi benda berbangunnya bak gempuruk pengarang berita

Sebagai Perintah Sarawak minta operasi Menih Remang OPA tu ditambah ke timpuh ngagai 6 ngau 7 hari bulan 9 tu dikena nambah kai rijap di benua tu. Jadi Sapit Premier kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak Kira Tamar Douglas Gambas madak itu undang dikena ngambil peluang ke bisik kemayar itu laban hari di pelabak ke dekat angan lagi dalam bulan 10 tu ila. Jadi operasi Menih Remang kreatur dalam bulan 5 ngau bulan 6 tu kemari udah meri hasil ke mana laban tikas air ba hidro murum ngobakun bisi nambah pengudah operasinya ke diatur. Okey. Jadinya ngenang berkawal ngau operasi Menih Remang OPA siri 3 2026 di Sarawak tidak dilancar ke berengkah 3 hari bulan 9 tu tadi. Lalu dekat ditambah ke timpuh ngagai 5 ngau 7 hari bulan 9 tu. Okey, jadi dengar hanya info ngau berita kita ke pagi tu. Untuk kita kemudian dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu aku mai kita dengar ke lagu dari Nick Raffensi. Ngau lagu kena beri nama Timpang. Udahnya bisi lagu dari Winnie Albert. Ngau lagu bisik gantinuan. Okey, terus dengar ke kami YFM sekali sejalan.

Okey, berdengar 9.47 minit pagi. Terus gunsi info ngeberita kita ke pagi tu. Lalu ke sekali tu, mari kita berhati ke info berkaul ngau berita lumba ngemain ngenang 4 iku atlet Olimpik khas Ari Sarawak kuda dipilih ngari ke menua kita Malaysia ba pekit bowling kandang menua Asia Timur. Jadi Menteri Pemansang Induk Nima Amin hingga pengelantang komuniti ianya Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bala atlet itu ianya Muhammad Najib Salmi, Nelson Doni Sani hingga Siti Hamidah Sabri ke diambil hari Olimpik khas Kuching. Pemegia Vanessa Nisha Sio ke diambil hari Olimpik khas Miri. Jadi kelimpari bala atlet Olimpik khas Sarawak tim Malaysia mega sama dekat di hari keempat iku atlet Olimpik khas Selangor. Okey. Jadi berjaku dengan berita di Kuching, ia madah ke perkara kalai bala atlet Olimpik khas Sarawak tu sama bisingnya masuk begitu nyak ngayan ke Sarawak keras dekat ngelatih ke pemansan lomba ngomain gau cara ti nyerangkum semua. Tu dekat meri peluang dur bala atlet ke bisi penimpang intelek sama enggak berpikir bak tikas kerana menua enggak bak tikas antara bangsa. Jadi pentingnya pekit bowling karena menua Asia Timur tu diatur di Hong Kong. Ya, jadi nyak ngenang berkawal enggak pekit bowling karena menua Asia Timur. Lalu ke sekali itu ngenang berkawal ngau kontijen bowling Padang Sarawak dia tu benuang barengkat ke penudi berlatih ba kompleks lumba ngemain Bukit Kiara. Jadi latihnya dia tu ralai si datu lebak ke diri ngau gelanggangnya sebedau ke ngau Para Sukma Selangor 2026. Okey, jadi Sarawak nguji dekat nguliah ke 3 iti midul mas hari 15 iti midul tidak perbuat ke bab pekinya ke desaran datur berengkah 5 hari bulan 9 tu ila. Okey, jadi nyak ngenang berkawal gau kontijen bowling Sarawak, bowling Padang Sarawak ke dia tu benung barenggat ke perudi berlatih bak kompleks Luma Ngomain Bukit Kiara. Okey, jadi pedenya munyi kepada aku tadi bak jam kedua lagi pukul 10 pagi ndur aku mai tunia ke tanduk randau pengular program kami gulai ngau Puan Fiona Bida. Okey, jadi terus segala jalai terus tunia ke kami Y912 YFM segulai secalai.

0: Hancur.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Semerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam.
0: Y-FM, Segulai, Kejalan.
3: Terima kasih kerana menonton!

0: Rupa Rindu Begulayang kami Seminat Bak YFM.
1: Ya, meninggal punya ke udah daripada kaku buat pun program kita tumu pagi tadi. Datai Mak Maya kita mulai dengan tumu ai buat program hidup kita ke pagi tu. Berengkah radio tu untuk ngaku pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelala dengan tumu ai ke bisik dia ambil kami buat program hidup kita ke minggu tu. Enyak Puan Fiona Bida anak Limban. Yang lain ke terubah tu Puan Risma pagi Nuan. Terima kasih leban uliah mulai dengan kami buat program induk kita ke pagi tu.
2: Terima kasih DJ Priska, selamat pagi.
1: Halo, nama berita pagi tu Puan Gerai.
2: Oh, gerai, hujan betapau sehari tu.
1: Oh, awak benar hujan lah.
2: Awak benar hujan.
1: Apa, awak harap kena ada penanggung malah lagi awak. Ya, hanya tadi peningat temuai buat program induk kita ke minggu tu. Jauh penemuan kita, temuai kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai lepas semua tai buat ujung tunjuk jari magang. Dini-dini pembenua kita sigi uliah beranda uliah bulan hingga pangan diri ya. Nyalai dikenang pun karena tua panggil tu Puan Fiona minta nama dah ke penerang dirimpu dulu ngagai balap peningat.
2: Terima kasih DJ. Selamat pagi nuju semua bala peningat Radio YFM. Sebedawaku nerang ke diri aku. Dulu aku meraih besar terima kasih ya ngagai pegawai pendidikan kesihatan Kuching. Ngau bintulu ti udah merik pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban Kuching pagi tu. Tapi bala peninga aku Fiona Beda anak Limban, penatai aku ari menua miri, siko ahli terapi cara kerja. Tau ke adik kangau occupational therapist ataupun OT gawa ba klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisi penelebak gawa ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Au lama udah ya. Tu puan eh. Au
2: mbah ya kan. Tupik randau ke dekat di baik aku sehari tau sigi berguna amat nuju apa indai kengembuan anak timpang pendiau ngau merik lalau ngagai bala mayu.
1: Ya naman au nyalai aku milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai eskop ya laban ari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesia mayu ha jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
2: Dalam terapi cara kerja kami sigi diberi latih atau kurs 3 tahun ba Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia LKKM sebedau di Engkeh Bandu Gawa. Bisa mega ada sekolah tinggi bakal universiti tiknya dia ke diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa indai ada suku terapi anak te bisa timpang pendiau salah siko ia anam biak ke bisa autisme.
1: Awaknya tadi dan yang batang pengawak Puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu Puan tu ingat tanya aku berdaun Puan di anjung ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi itu dini Puan kalah gawak.
2: Oh, sebedau tu aku gawak Johor klinik pengerai mua dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pihak kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masuk tahun ketiga ya aku gawak pengerai tatau.
1: Bisa ke peluang pulai ngagai menuan tadi empu nak Puan
2: aman
1: ya awaknya tadi engkau ya bisa ke bida atau kasai ya kita gawak di menua orang gawak buat menua ke tempu nah.
2: Ya, amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua dia mayu diri kes yang menawa yang lain kok kok kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes dia leban buat dia yang po menuanya besar bakal dari Johor ke Kelantan asida bisik ke dia ubah area seraknya deh dia ubah area Johor jadi memang mayuh lah kes yang pelik-pelik di pedak ko bermenua dia kira betul-betul tu ya macam mimit-mimit jadi nanti mayuh lah yang kes yang pelik di pedak.
1: Jadi buat tak tahu tu laban tu pelilih menua atau ke pelilih menua mit jadi ke dia tu nya kumbangnya 3 tahun dan udah dah time di tak tahu ini pemayuh kes ke udah di baik ngagi kita
2: umbas ya ga entai bakal dalam tempo 3 tahun ku ditau ku rasa bisa berpuluh ya lah anam dia ke disyaki bisa namanya autism. Tapi sebenarnya semua tu adalah berpun daripada pindai. Laban kita kat medak. Masalah sebenarnya ngagak nambiak tu, adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada apa indai sibuk gawak ke apa ke, ataupun memang ya segi bisi autism. Kita bisa sitik istilah kita ngangaunya pseudo autism. Pseudo autism tu bermakna ya kak bekak autism tapi sebenarnya ukai. Jadi kita kena mansiat ngosiliak selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh. Ia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai yang berkenyak, barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak.
1: Ukai terlalu ukai terlalu di tetap ke autism tadi nah. Di perhati ke dulu. Jadi piam kak puan boleh nerang ke ngagai mesti mayuah bakni kita nemu nebia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban kadang-kadang nebia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya pure orang lawan nemu bijaku bisi muka ya kalau nemu bejalai banyak mah tang enti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang kan dak masuk ba kategori tu kini tau ke apa kini ka
2: bisa ciri-ciri ya. Anak te bisa timpang pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi perengkau te kena kami mansiat tumo nentu ke anak te berisiko bisa timpang pendiam autisme bagi pengerai terutamanya ianya MCHAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udur ingat nak temu tungok pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup tahu madah kebala induk misi tahu ke lutur berkini pengerai ke semak kita. Jadi lutur akan dekat masih ngosilik nentuka sama ada perlu terapi tahu ke dirujuk ngakai sepitar pakar.
1: Nyak tadi nah gaya utai ke dulu dia perhati ke kita mah. Jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu.
2: Because kefungsian autisme dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima ataupun nama pandai di kangau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tik dikenal siko-siko orang tik bisa timpang pendiau autisme ya bisa tiga rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna ke sukung hari orang tik ngibun ngibunnya tadi mimiat aja. Jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan. Mal ke bahasa Inggeris lah. Jadi dari segi komunikasi sosial ya, ya boleh dibaik beranau. Keringan tu tadi deh. Tang susah dekat ngepun keranau. Dekat beranau nganam dia tu dia ngepun ke dulu. Contohnya, dah makan apa? Barulah akan nyawat makan nasi. Dia nak akan tiba-tiba muncul madaga kita deh, mak aku kak makan nasi, aku kak nasi goreng, enggak. Jadi kita akan ngepun jako dulu. Barulah ia akan berandau ngau kita. Jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa. Tapi agi pedak bahkan normal lah lebih nak teruk dah. Empas ya pedes kak ngidup ke diri ngau-ngaul orang. Jadi orang bagetek berkaya bersekol deh contoh masuk sekolah rendah biasa ya tadi pedes kak berguleng orang ya uduk kak ke diri tapi ya agi boleh belajar bisik kukes berketuk passion tak memang agi ngau aku.

0: orang autism sederhana.
1: Oh.
0: Saya bertengah-tengah lah. Jadi komunikasi sosial boleh dia baik berandau. Tang leka jakuk dia kena sidak ya besi tak payah.
1: Oh.
0: Sidak ya seminat nyebut utak dia kerinduk sidak ya. Contoh topiknya dah dinosaur.
1: Oh.
0: Entik bakal dia madah nama pengawal dia bersekuat tadi. Apa dia saya kan nyebut?
1: Ya.
0: Tapi pertama dia setanya dinosaur nama ke dikayam dia tadi. Lupanya cerita ya.
1: Ya.
0: Tadi ko main dinosaur T-Rex. Dinosaurnya makan daun dinosaur tu makan daging. Nemu pula ada cerita. Tapi nanti topik biasa sehari-hari. Ya bisik masalah beria.
1: Ya semina lebih baik numpuk agak tak kena kerinduk ke ya man. Ya nama cerita na.
0: Ya betul. Dengan utai ke dikerjayanya berupai bertanduk. Pedak orang memang ketara. Dengan tadi yang mudah ransai nanti bisik berubah dalam pendia penghidup ya. Ya nanti bakal ya sepatutnya makai pukul 8. Tibalah contoh indah yang lawan danai. Ya makai pukul 9. Akak ringat ya. Lepas nama bukai pukul 8. Aku udah ngantik ada pukul 8 tadi. Contoh nanti bakal pukul 9. Sepatutnya ya udah nurun sekolah. Tapi kita yang menganjur ngelawan. Ya pun akan ngeransai. Bukannya laban jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya. Bukannya so empat saya tadi ya ndak ternah nujung ke ransai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup besar-sari. Hanya renggat kedua lah tadi. Dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih. Berguna kesukung penuh hari orang yang pengibun ataupun pengibun. Ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat. So komunikasi sosialnya atau memang enggak nemu jaku berjakau tau kan tak nemu nimbal lebih kita nanya. Gaya penghidup ya pedis kak dia ubah tingkah laku ya pun kaku. Nanti rigid behavior ya bermakna nanti ya madah A mesti A atau B, C, D. Ya nanti bakal kita berbelah pasar kita medak anak orang ringan auduh kak ngempas ke diri kita anak ngalu nganau alam kita nak nemu nama anak biaknya berkenyak. Selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisik autism tip berat. Jadi kita sepatutnya nyelak kapina yang menenangkan ya anak nganu anak biaknya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia. Jadi kita kena merik sukungan moral ke indah ke kadang malu pinanya maka kadang ngapina deh bakal tika ke gereja atau bisik pedakku baru-baru pedakku viral lah yang orang nganu mada anak mai anak di ke gereja lah apa semua bukan ke Tegal yang ngai ke gereja sebenarnya atau indai ke bisi ngembuan anak tik bisi timpang pendiau tapi ya irau ya nak ulang awal anak ya nyak ke ngujung sidak ya lalu nada bersosial ngau orang bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dan nyak ya pun nyo ngacau kehidupan sehari-hari ya jadi ya nak ulang ngagak pengawal kat sekolah pun ya pedih sebenarnya. Nanti bersekolah pun nanti niti ya sepatutnya sekolah hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari 5 ya engkau dah suhu sekolah hari 1 hari 2 aja. Laban tingkah laku yangnya udah terlalu berat. Autism ke jenis berat itu. Dan bala peningat semua renggat autism tu boleh berubah niti maya gaya hidup sehari-hari ngau terapi diterima sidak ya pemansang fizikal ngau mental siku-siku enam biak tibisik timpang pendia autism nak sebaka pajak pun sidak sama diagnosis.
1: Namat punya kenuan lapan kita nak nemu gaya engkau ulah nemiak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tu tadi bisi kena autism ke begitu tang nyalai anang lawan menganjuang yang berpersa bertemu engkau bala lutur ngambil ke uliah terpersa ngasih laban nak bisi perengka dan kena kita merasa tu tadi puan dia kena kita nentukan nemiak tu bisi kena tau ke autism tau kena tau ke bisi penimpang ke bukai mah. Kadang-kadang kita yang tadi malu kok mai anak kita yang berpersa tau ke malu dekat bertanya ngagai orang bukai kini laban kita malu kan anak kita ndak sebaka ngau orang tanya engkau ndak patut pelbaku puan ah.
0: Ya man.
1: Kita patut berkongsi ngau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang terik jampat di

0: anjung kita terapi yang kau ya tak boleh mana maka jemai lah ah nya tadi ngenang tiga rengat bangsa autism aku dah diterang ke puan Fiona jadi ngagai balop ninga engkau bisik sekedak kini kita bisik terpansak tau ke bisik terpedak ke nimbia munyi kau dah disebutnya tadi ukai erti apa inai nda boleh ngajar anak sidak ya tau ku nda boleh ngerarok anak sidak ya tanya tadi nang bisik perangai tau ku lah nimbia nya pedis kita dekat ngajar tau ke ngawal sidak ya jadi anggonya tuang ngetun dalam mak tu puan berpelinan dulu ngau lagu tu lagi tuan nampung ranau pujong kaget
1: boleh.
0: Kalau boleh ngelakak ke telefon, au. Okay. Ya. Yeah.

0: Ya, bening lagi mengkam mulai ngak meduai puan Fiona ke pagi tu inya ahli terapi cara kerja klinik kesihatan tatau ya. Jadi akan meduai beranau ke pasal autisma atau ke autism. Jadi apa palan kita tu puan bisik kena diberi latihan atau ke bantu ngak sidak ke autisma bapalan kita tu.
1: Okey, nanti bak klinik pengerai ahli terapi cara kerja toko otis minat merik terapi. Kalau merik lalau ngakai apa inlay nama ti uli dia harus sidak ya bak rumah. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awal ahli terapi bak statistik nol. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun di kangau early intervention program. Setia intervensi awal anambia bisik disediakan pusat pemulihan dalam komuniti tau disebut orang PDK. Sidak tau bak baru upis pengarai tuai tau ka JKM. Enggau syarat udah ngembuan kad OKU. Sidak ya diberi latih bak PDK nitih. Ari ke udah ditetap ke sidak PDK empo. Nyadi sidak tau nak bemalam, sidak ya seminak pulayari aja. Siti dah agai sepengudah sidak pansut ari PDK, sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi atau ke PPKI. PPKI tu bisi bas sekedar sekolah, baik kaya bas sekolah primary atau ke bas sekolah secondary, nanti ke renggan umur sidak ya. Sidak ya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingkembuan pengelandia dalam bidang pendidikan khas. Nambia titimpang pendiau tumega bisi diberi bantu bakai elaun. Nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih sili boleh nanya sidak upis pengarah tuai di semak ngau kita dia.
0: Tak kena kai upis kebajikan lah.
1: Ya betul,
0: kebajikan. Jadi nyak tadi ba klinik tu tau ke ba hospital kita semina beri terapi aja tu tadi puan eh artinya ba intervensi awal ke bisi kebukanya bisi disedia ke ba PDK. Laban kadang kita bisi pada orang yang nganjung nabi ya ngagai PDK bayak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelih hari sudah sebelum nganjung anak sudah kia engkau mulai sudah ya belajar pagi pada baku engkau nabi tadi pagi nurun ke sekolah lemai anjung sudah ngagai PDK ya nyak tadi
1: sekedar selalunya pagi
0: pagi nah
1: PDK tu pagi selalunya ya sampai tengah hari pia jarang lah bisa lemai kecuali nanti bisa kes yang memang terpincil angka tidak bisa mendak ngelih ke lemai
0: pia nah nyalainya tadi Siti hari pengawa orang ke bak PDK engkau mai orang nak nemu pelbaku nah hanya tadi peninggal ngenang sekedar latihan gua bantu ngagai sida autisma tu lalu ba umur nabiak ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
1: Okey, nanti ba klinik pengerai atau ke hospital nare rengga umur. Sagi sida ya udah dipansel lutul lalu dirujuk ngagai unit kami, kami sigi nerima acak. Selalunya kami dah start nerima pasien ari sida ya berumur setahun lebih ya. Waktu sida ya disyaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Ari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sida ya basic symptom bukai. Okey setakat autism aja sebenarnya yang bisik ngembuan ngembuan namanya speech delay. Bisik kebukai bakal global developmental delay pun bisik. GDD, bisik ID. ID tu intellectual disability lah. Jadi nyak metuju ya kita mesti ke klinik. Lepas kita kak meda anak kita tahu sama ada yang speech delay aja ataupun ya bisik ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngira untuk bakal kita datang ke klinik. Anak ku lagi alo di pada orang autism. Enak pihak ya. Selalunya kami akan ya sesi itu tadi kerap diberi kami. Nanti bakal bertatau lepas tu aku cerita pasal ando kumpul lah. Nanti bakal bertatau selalunya aku akan meda sebulan sekali untuk kes baru. Lepas aku kak dak adakah perangai ya dari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kendak
0: tak bakal berubah
1: Ya, nanti bisa perubahan di mana ya hanyalah speech delay, tetapi kurang stimulasi area penai. Bukan tiap penai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ujung yang speech delay. Tapi nanti ku meda nada perubahan, bisa namanya nyum jaku enyak nyum sepatah aja. Hanya kami akan ngagak surat report ngagak dutul. Duto akan ngerujuk ngagai spital, contohnya ke lebih pakai agak pakai spes terapis, ngagai duto pakai kampu, amai yang dua yang perlu anan dia to pergi lalui atau bedau ya dipek orang diagnosis.
0: Jadi tu akan hanya lah tu puan, bade biak ke speech delay tak kelawan tak berjaku tu. Sini tiah ke ni maya renggal umur sirai patut nemu berjaku nah.
1: Tini teh ke jam pinau kalau kita ada indah lah juga jaku. Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dahulu berjaku, nyo dekat masuk umurnya 2 tahun.
0: Ada
1: 2 tahun nyo dah nemu nyebut mama, papa, ada nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entek nyo dah lebih agak mak aku kak, bukannya ya. Entek di muda anak dek nyo contoh lah kok, entek nyo dah sampai umur 3 tahun, 4 tahun. Agi seleka aja, hanya dah delay nya. Jadi laju-laju kita nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemu. Sidak ya lu akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah, bahasa unit kami po.
0: Jadi bisik ke kita ni ngak, ku ya anak ya tu lawan nemu berjakuk laban selalu madak telefon tau ke selalu melihat TV. Bisik aku ni ngau puan kata ke tu bisik kawan dak ngau utai tu.
1: Bisik kau memet. Ya ya segi bisa ya. Tapi anak 100%. Laban laban te kita meda TV contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama katun ke bisi bejaku ke katun ke isau. Nanti bakal katun isau bakal katun pinggu katun nama gimana lah katun yang kenari bejaku nya dia bakal lava. Aku nak menggalakkan. Nanti anak dah besar mimet, nyuda masuk umur 5 tahun baru lihat. Laban katunnya tadi nak berjaku. Jadi aku memang galakkan apa indai merik katunnya ke berjaku normal baka kita itu. Laban nanti autism tu bisa sitik perangai yang paling ketara. Nanti ya berjaku deh nada yang nak baka katun. Baka nanti baka contoh bisa sitik katun lah atau sebut lah katun. Ya kamu makan apa? Ya pun yang nyebut kamu makan apa? Ya kan tak bisa eko lalia kamu hangau. Ya akan niru sebiji nama tak sebut orangnya. Hanya pun salah satu simptom autism sebenarnya. Eko lalia tu.
0: Kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut utai nanti terus ngagi anak laban ke kelalu saya ke anak pelabak aku nyak pan tak ngujuang ke anak kita ndak nemu nyebut reti jakunya ke bendal baka kita madah ke puyai ku kita kita kena soi pulai nah ampai puyai ampuyai ku kita sedih laban ke kelalu sirup makin ni nah laban yang kaget dia kini jadi kita nyebut bekenyak tang pelabak aku engkau nak tu betul ni kini nah patu kita nyebut engkau engkau cara ke betul awak kena kita nemu nunda ni ya ke betul aku
1: hanya betul DJ setuju aku nya bakal tek dekat nyebut makai ana nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut dek terus perkataannya supaya ana dia tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya
0: ya au
1: nanti bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan aku lebih galakkan sikit sebut terus dengan contoh nanti bakal yang merah akit-akit kan menyebut sakit deh sebut saja pedis sakit bekenya lebih mana kita terus daripada guna perkataan babynya lah
0: nama apa nama bisik aku ningau kai semua tak bisik lah siku dua kita ningau orang berjaku ngau anak tau kucuk sidak ya bunyi jakuk nuan tadi bakal sebut baby guna tadi nah jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nunda bakal sebut baby
1: amat betul sisi gini je kak aku kongsikan lah baka ente ke apa indai ke perkahwinan macmo baka kawin ngau kayan kenye kawin ngau mai bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu contohnya ente anak kita pedak lebih kepada bahasa Melayu guna bahasa Melayu dulu ente English nak kisah yang penting satu bahasa dulu. Udah dia meda anak dia terus, boleh bercakap dengan mana, ada yang kita nambah baru. Tak ada salah untuk anak kita multi-language. Tapi sebedar anak biak tu nemu bercakap, kita kena ngajar ya sitik bahasa utama terlebih dahulu, barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas bakal mayu tesen aku, ya ke bertatau, tidak pun mengaku lah apa ya Cina, indah ya Iban. Hanya tadinya, kalau mayu bahasanya tadi, nyujung ke anaknya, nak bercakap. Tapi yang nemu ninga, yang nemu ninga tapi nak nemu bercakap.
0: Artinya, nyong asuh anak kita confused.
1: Iya, betul.
0: Bob jaku apa ya? Apa yang mai jaku apa ya? Jaku inai mai jaku inai ya. Jaku ini akik apa lak sabako. Jadi anak kita nyu sidak nyu confuse bobo. Ni bagi ke titik amak munyi kena puan nah.
1: Betul.
0: Ya. Okey, nya tadi peningah munyi ko ahli atrafi kita nanti kita yang tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi kemaran ke sebangsa jakuk aja lebuh sidak ya kena kita ngajar sidak ibadah mu bejakuk nanti udah mu bejakuk menyi kok puan Fena baru kita uliah ngajar ngena jakuk ke bukai kan kemaran ke sitik bangsa jakuk dulu nah puan.
1: Betul sekali.
0: Okey. Ya nyak tadi jadi nyu panjai kerana tua jadi tu kena nyak ke sidak ke dianjuang ngagai palantuk kati ke bisi dipantau atau ke diperso kini hari opis di pekuasa kena nentu ke au bakal perkembangan atau ke gaya ni pemansang sidak ke udah dianjuang kia.
1: Nanti hari aku segi bisa hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya ulah ngoperangai ya atau paling penting memang kami impu main business kami ya dia ke diri dekat sekolah. Siti dah lagi aku akan mantau sidak ya bisik dianjung ngagai sekolah khas tau kan adai nanti yang majak ko anak tau memang udah didiagnose orang nyak lah habis bisi timpang pendiau. Jadi memang aku paham bakal menua tak tahu deh bakal di orang hari muput orang yang hari sangan sekolah pendidikan khas di sisi tik jak berita BSK kelawit dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak kebisik masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin hari cikgu-cikgu yang ke tempat nusik kita sekolah sikit paham keadaan kita. Jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu walaupun nak boleh pindah sekolah. Lek ke cikgu nemu nama tahap dek kena ikat ngajar dek kena ikat ngau dek supaya nak pedih studi hari. Leban mayu hape indah ya ke menua menua kami ditau sidak ya alah layang nak ambil ya nak sampai ke denosis tengah jalan aja tapi ya tapi ku paham leban memang kekangan tempat jauh banyak keuangan lagi amang irau kita bala peninga nanti keninga tau ngasai ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas anang irau yang penting kita ambis ke diagnosis semuanya hari hospital hari klinik madah ke cikgu aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah hari orangnya ke opis di berkuasa.
0: Nya tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan ke tau kita nganjuang anak kita tu terapi tau ke sekolah pendidikan khas dari puan eh. Engkau tak semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang yang ke jauh nyale anai rau menyukun wan aban bisa bantu mai bisa tolong dari perintah au
1: banyak sige
0: ya
1: betul
0: jadi bedau tu ngujung kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu puan berpindah ngau lagu tu lagi tua ngujung nampol lah lau kujung kage ya
1: okey.

0: Ya, peningga dikna kami dua puan Fiona berserara ngobrol peningga ba randau kita ke pagi tu bakaul ngau autism jadi nama no ala laun puan ngagai bala pindai ke bising ngamuan ana timpang peniau.
1: Nuju bala peningga ke bising ngamuan ana ti timpang peniau, ana takut, ana malu nganjung anak kita berpesa di klinik pengerai. Arinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sokongan dari upis tik berkuasa. Pengerai mental apa indai pun lebih meruan. Ana nyimpan anak kita berumah tanpa rawatan. Dari semua tu nembiak tik timpang pendiau dekat belajang itu diri ke sekolah lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja. Bukai nama bala peninggal labahan kita dekat sidak ya belajar hidup ke diri nak berpanggai buat orang bukai hanya ajak meh dan bala mayu diperansang merek sukun ari sukut moral ngagak apa indai ngau nembiak tebi si penimpan
0: au
1: arti ajak ari aku
0: au arti nya kita anak magi anak nyi piang sidak meh tajak pan nyang ke tua bisi anak ambik bande meh anak bisi anak empat iko siku dua ya ndak sebakau ngau menyadi ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyi piang ya laban tu ukai di ketek ke sidak ya tu tadi puan nah.
1: Au
0: nyala kita ke pindai meh amdang bempu tanggung pengawak tanggung pengawal kebesai nyukung anak kita munyi kenuan nganjuang anak kita berpersa tumu ngambil ke nemu nama penimpang kebisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngerja pengawal bakal orang bukai nah. Yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebut nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya Siti Ayat. Ada kongsi kungo apa indai. Tok adalah satu pengalaman lah kisah nyata yang terjadi bas menanjuang. Alapan aku dah lama berdian jadi aku kak mai benda tok ngagai menua ke tempo. Yang paling penting sebenarnya apa indai pama meda anak bisa timpang peniau. Selain dari kebukai menyadik kebukai kapakah alu anjuang. Tak ada salah kita nganjung, dutup pun akan ngano. Dutup pada mana dia anak dia kita kanda. Sidak segi akan mansiak ngusile ya madak anak dia sih masalah kanda. Dia nyima jaku anak dia segi nadai masalah. Dia memang kami akan discharge lah akan keluar badu bertemu kami lagi. Kami nak akan ngano nanti benarnya amai nadai.
0: Ada
1: masalah lah. Adanya bila ya udah masuk sekolah nanti berketemu dia nemu anak dia bisik masalah potensi untuk ya belajar sekolah bakal nambiak kebukai besai. Laban memang bisik beberapa ikau nambiak yang dijaga aku ditau sigi sekolah biasa kelas arus perdana ukai berkelas pemulihan ukai berkelas khas laban apa ina yang sigi ari pun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih ya 2 tahun bekanya udah nganjung anak ke klinik dia kita meda anaknya bersekolah bakal biasa bergaul orang bakal biasa aku yakin anak biak kebeketau bila sidak ya udah masuk ke alam pekerjaan pun uli ya, tidak ya, tidak uli hidup ke diri. Anak ngumbai, anak ekel timbisi timtang peniau, nak uli gawak. Uli ya, leban tik nitih ke namanya bantu ari upis tik berkuasa, segi bisik nyangkung, okay you bekerja. Kita memang akan bisik job coach kami ngangau, tidak ya akan nyigak ke kerja untuk kita, akan memastrin yang bisa si tegi kagak orang mentari mentari itu bisa berhospital lah tidak tahu akan trin yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tau supaya tidak ya uliah gawak walaupun tidak bisa penimpa yang
0: terima kasih harap ke terang meh di dinga balo peninga ke pagi tu tau ke balo yang ke bisa sekedar kini orang kemudian ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang bak tubuh tau ke penimpang bak utai bukai jadi harap kari randau tua tu oleh meri permatiati lebih agik ngagai bala pinai ngau ngagai misa mayu ngagai bala anak ke kita besi tanda-tanda tau ke ngembuan klai munyi kuda disebut nuannya tadi puan Oh, sekali lagi merisai terima kasih ya ngari ke YFM ngagai Wan Puan Fiona kuliah limpang pagi tu memberi penerang ngagai Malaysia Mayu pasal bagaimana jalan kita nemu anak kita bisik penyimpang lebih baik sudah ke autism. Sekali lagi merisai terima kasih dengan Puan.
1: Terima kasih DJ.
2: Kami Nori Langkita Nintir Nari bermacam lagu Nero.

0: tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai berjalan.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Seminan. Okey, terima kasih dengar. Lah bagi terus segulai sejalan dengan ke kami dalam segmen Y 912. Okey, kena sar itu 4 bulan 9 tahun 2026. Okey, jadi berkongsi dengan kita ada mendengar baca tikas pengamah angin atau ke IPU Sarawak kena sar itu 4 bulan 9 nakak pukul 10 pagi itu tadi. Jadi itu info bah Facebook rasmi berita RTM Sarawak madah ke Serian 518, di Kuching 310, Semerahan 281, Seri Aman 245, di Serikai 181, Sibu 177, Bintulu 157, lalu di Mukah 172, Semelaju 152, okey di Miri 91, Limbang 94, Ngau Kapit 90. Jadi nyam tadi ngenang berkau ngebaca tikas pengamah angin teka IPU Sarawak kena sar itu 4 bulan 9 nakak pukul 10 pagi itu tadi. Okey, kita tahu ngelawak Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Teman berdia mengagi info-info bukai, berita-berita bukai TBC disediakan ke wartawan atau pengarah berita RTM Sarawak. Okey, jadi berdengar terus kita berundang lagu ke sekali itu. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 11 pagi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari. Noraku maca sekedar komen KBC dan jong balap dengar kita balak abang kita bak Facebook kami YFM Iban.

Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur dibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perauk ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan lain mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Oke, terima kasih Binga. Bagi terus saya gulai sejalan hingga ke segmen Y912. Oke, kena saat itu 4/9/2026. Di buat jam ke penudi itu, Nuraku Maca sekedar komen, komen lagu peminta, pemegang pesan kebisi dianjung bala peringat kita, buat Facebook kami, YFM Iban. Oke, okay? Jadi mereka semua lagi ngagai lengunai-nai, semua lagi tujuan buat konti di AJ Square. Nanti boleh minta main ke sebarang lagu di Kena Berinam Bala Kenglala Bakat Sida Doris Dale Yatida Julia Chai Indat Ino Hapai Boy Intan Bakit Pemegang Uju Indai Win Indai Celestine Nanta Gisa Ngebala Kebukai. Terima kasih DJ Rajas Kaya sama-sama. Bia-bia selamat pagi DJ. Selamat ngerja pengawal pagi tu kaya. Ngerap ke gerai selalu. Terima kasih Bia-bia. Banyak Roy Kuang berkasi komen tentunya. Selamat pagi hari 5 DJ. Selamat berjalan ke penyawa nama tu dalam perjalai atau ke on the way hari Seriaman ke Kuching. Okey, semina balai ringin bisi hujan tadi kuya opian ni. Okey, Shimon Chin selamat pagi DJ Raja, selamat pagi Mami Abah, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Okey, udahnya Serini Cendan. Serini, selamat pagi hari 5 DJ. Agi Besbun, kami buat song pagi tu. Nanti boleh minta main ke lagu Robert Nyalang, Patah Tiang Sukuang. Di Kena Merinan Terimpu, enggak orang ke Benua Ninga meh. Okey. Harap ke Sidaya Terperindang. Nuju DJ Megak. Terima kasih ya. Sama-sama. Okey, Peter Tingkau Kujam. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Tulih minta nuan main ke lagu hari Winnie Albert di Kena Merinan Terimpu engkau semua balakaban Facebook ya. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, komen ke sekali itu Aris Temas Tevi Selaw, selamat pagi di Jarbi, selamat kerja penyawa kena sar itu. Nanti boleh minta main lagu Termegah hari Unan Morjun di Kena Merinan semua balakaban Facebook. Ha, mayu balakaban di tag ya bab Facebook tu. Ngau jukusan ngerap ke seruran ngembuan hati tilantang setelikun dalam pendiau. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Sindon Edi, selamat pagi, selamat jalan ke pengawal DJ Madah Kediri Ari Marudi. Minta main ke lagu hari Igu Anthony, Melegai Pengrindu di Kena Merinan semua balakaban Facebook. Ngau semua ke ngelala. Ngau semua ke benuningnya YFM Iban ke pagi tu. Seselia Kumit, selamat pagi DJ, selamat jalan ke pengawal. James Pangeran Mega, selamat jalan ke pengawal DJ. Terima kasih. Bulan Pengrindu. Minta main ke lagu Pesan Uju Sulu hari Esnen Nala di Kena Merinan semua ngala Sendi N. Selamat pagi di Jarbi, selamat pagi ke penyawa Juni Ben Mega, selamat pagi ke penyawa Koya Richa Unup. Selamat pagi, nanti boleh aku akan ingat lagu hari ini yang make jemat, lagu Pengrindu di Lamun Sebun Koya di Kena Merinan Rimpu. Gau semua orang ke Lala kemudian ingat YFM ke pagi tu Koya. Okey, dalam segmen Y912.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar megah lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, tiukai Y912. YFM, segulai sejalan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, lagi sempat ataukah lagi usia awak nor aku maca sekedar komen rindu hati. Takkan besar rindu hati. Komen rindu hati. Nah, besar rindu hati kami si dihancung balakan bang kita buat Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okey, Clarence Midan habis komen madaka diri ari pakan panas tumu panas di pakan ko ya tu danjongnya sejam ku dah lalu tu minta main ke lagu ari Duna lagu aku tetap sayau di kena merindang derimpu pemega di kena merindang semua belakaban. Okey, baka Syasha Amanda Diana Erin di Hospital Limbang balaba rumah Kadam Sungai Buloh wak pakan Pengulu Hilary Apaus Biliak ba Rumah Munan Rantau Sabuang Pakan gaus semua peringat YFM ke pagi tu ko ya. Okey. Induk Kenawit megap si komen so agi DJ sama jadi kawa Ibas Leben so agi DJ Arbi so agi. Catherine Robin so agi DJ Rajesh selamat jadi kawa kenawan out juga si Akim Muam. Selamat pagi hari 5 Arbi bisik kurang bersebun kami ba Miri pagi tu ko ya. Nanti Ulia minta main ke lagu Nuan Berulah, lagu kedebaik Kelemayang Band di Kinam Rindang, Sida Syasha Amanda, Rin John, Candy Jane, Ansi Mau Bakar, enggak semua belakangan Facebook, enggak semua orang ke Ninga meh, ke sini Ninga Radio ke pagi tu. Ya. Okey, udahnya Alex Zeta Bina Utabarau, madaka diri hari nama tu. Rumah Jonas Laja Pentiak Baru Engklili. Selamat pagi DJ untuk dia minta main ke lagu Melegia Pengrindu di by Igu Anthony. Okey, David Ikum mengucap si komen. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Okey, terima kasih semua. Kita akan bisi nganjung komen sekali kini tadi lagu peminta atau pesan rindu hati ke pagi tu bak Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Jadi terus kita berundang lagu ke sekali itu lagu hari Efta Gawon, pemegang besi lagu hari Juliana Ambu, okay, ngau lagu hari Marsha Evanis. Okay, terus dengar kami dalam segmen Y 912.

Okey, kita ingin datang bab menjuang segmen Y912 kena secara itu hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Terima kasih semua. Kita sudah segurai segala yang waku dalam pengelamat 3 jam berengkari pukul 9 pagi tadi. Okey, pukul 12 tengah hari bakal selamat dor kami nabur ke berita tengah hari YFM. Lalu nangkan kenyap gula hingga pengari kami ke Bukai dalam segmen Ngelah Tengah Hari YFM, ok? Jadi nanti kita ke bertemu baru bah awak tak kebak segmen ke Bukai, ok? Jadi tu nak kita gulai dalam segmen Y912. Bertemu baru, bye-bye semua.

0: Kelimpah Hari Radio, kita muka boleh dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Dengar ke YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

Selamat tengah hari, bergulai dengan aku Ken Michael menyangka berita tengah hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Pengamah angin bak Sarawak nyau majak ngirau kati ketegal pelilih benua Serian. Mengkang batikas pengamah angin ke pemandu tinggi, ianya 517 IPU. Bak kategori balat ndak manah ke pengerai nak pukul 11 pagi tu tadi. Belalau ke penerang hari portal pengatur indeks pengamah angin APIMS, bak Serian bisik nurun mimit IPU. Laban maya pukul 10 pagi tu tadi, ianya 518 IPU. Kelimpah hari Serian, Kuching megak baikas balat ndak manah ke pengerai, ianya 310 IPU. Berbangaunya, Semarahan ngau Seri Aman mengkang ndak manah ke pengerai, ianya 281 ngau 239 IPU. Nam bengkang dur kebukai di Sarawak bak kategori ndak manah ke pengerai, lalu pemersi angin bak dua bengkang dur bak tikas jelan pemersi. Berita kita dia tu nguyang ngagai Serian bak gaya sebun asap ke nuntung menua tu. Chairman Komiti Penyangga Penusah Benua JPBN, Dato' Amar Douglas Zugambas, sebenar tu bisi mansut ke penerang madah kenyemak tikas pengamah angin IPU lebih 500. Atur tik nangkan kenyak dekat di pejurai kengau agensi Penyangga Penusah Benua Malaysia, NADMA. Sekedar hari perkara tidak ditetap ke ianya nyangka dekat mansut ke penerang bagi menua ke kena darurat. Nitih kendur tip balat kena sebun asap tang ukai bak serata benua tu. Tajapan pihak pemutus tu berpanggai bak gaya tidak diperhati ke upis ke berkuasa nitih ke gaya pemalat sebun asap. Nyalai bensi mayuh kediau bak ndur ke balat kena sebun asap dipintak ngurang ke pengawak tidak kerja bak luar lalu anang ngerja pengawak tidak berat kena nyaga pengerai. Kandang dur bak sita Kaunsel Negeri Dun Bukit Saban dekat bersedia gi napik penanggul ke tegar hari ke nyau majak panas ngau kemarau bakal kedia tu. Tu nyengkau El Nino kedisadang dekat berengkah jadi pun bulan 10 tu ilak. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Zugambas madah ke atur dia tu ia nyak nyedia ke air kena nentu ke rakyat bak sitanya ndak suntuk air. Ia madah ke atur tik jampat kena mutar ke penanggul tu nang gempung ari upis residen Upis DO, Upis Air Paip Menua Pesisir J-Bulb, ngai Upis Pengintu Pengelantang Pediau Mensia Mayuh JKM Betung. Air megada kadianjur dalam kandang 12 jam, bak nur ke bisik minta tolong ketegal suntuk air. Dekat kedia tu, JKM Betung udah nyadung 45,000 itik kutak air mineral. Lalu J-Bulb megada bisik nganjung luri tangki air ketegal loji air licuak ngai loji sepawah udah ditutup. Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak bila operasi JPBNS megadiatu undang seluruhan ngemata ke ikas pengelangkang air bak serata menua Sarawak. Kawal polis ngau mensia mayuh undang berguna benar kena negap ke pengelikuan menua serta nyeliah ke penusah penyalah jenayah. Direktur Upis Penagang Penyalah Jenayah ngau pengelikuan Raban Bangsa Bukit Aman Datuk Nur Hisham Nordin madah ke konsep polis dan masyarakat berpisah tiada patut dikemeran belama ngena cara tik bergempuang bakatu. Laban untuk berguna benar dikena munas ke penyalah jenayah, penyalah dadah serta nyaga pengelantak Malaysia Mayuh, ia kendang nyadi tanggung pengawak semua orang. Datuk Nur Hisham mansut ke Jakarta bak program Jelajah Wira Madani Polis Diraja Malaysia PDRM Contingent Sarawak 2026 di Kuching malam tadi. Belah bisi datai bak program tu ianya Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Pemerhati hati Malaysia Mayuh bak senentang pengelikun digital patut ditegap kagi kena nagang penyalah jenayah cyber kenyau majak jadi. Menteri Pemansang Induk demi amit ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bala tuai Raban Bangsa patut ngulu kerayat kedai pegai sidak ngerembai ke penerang pasal penyai orang ia kesuah nipu ngena online. Ia madah ke jenayah cyber dia tu ngena cara psikologi ngena jaku umbuak ngau mejal kena nipu orang ngambil meranak ke duit serta madah ke bisik peluang pengawak puang ia kebulak. Arinya semua orang dipinta berjaga, tak mudah terparuk bak pemanah cerita ke didinga serta merasa ngau siliak penerang ke diterima sebedau ngagak pemutus merik duit ngena online. Ia mansut ke jakut lalau tu, lebuh pengerami nutup program wacana bestari Klik Bijak
waspada jenayah cyber kediatur di Kuching. Tunakah kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ketengah hari itu. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Edwin Nanggah di section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu dari YFM.
8: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun.

0: ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ananda ngena tali kleda tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut ari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Perlatih hari di YFM.
3: YFM 101.3.

Maya Kedianti Antik Kitai. Ya, Maya Makai. Jam kita makai. Selamat matah ke lengan dengan semua bala kita peninggal bertemu baru bawa ngela tengah hari. Tengah hari hari 5 hari itu 4 hari bulan 9 2026. Dan itu kita ngerja pengawaknya Antik Bedau Antik Apiannya ngetu dulu meh au laban ngejadi ke perut kita itu tak diisi kita au kok hati tadi rundi yang tua tadi ni buah padaku makai nak ku lapar tang lagi udahnya tuan pu gak ngenat ke perut lapar lagi dah muka-mukai tama angin nyo tua gak pedias lagi pergi gak ke ubat. Okey, ngetu dulu ngerja pengawaknya. Selamat berarau guys semua bala kita di selampur menua kebendian ke ngela tengah hari sehari tu bergulai dengan aku Ken Michael 12 ngagai 3 ngalih hari tu lagi bekas lama bak jam ya ke terubah tu merindang bala kita seraya ke kita ke ngetu meraraunya merindang kita ngau lagu lalu pihak mega maca sekedap pesan berat ba awak nur maca pesan udah lepas tu lagi telinga ya menuju kita ke baru panzut hari andur kita gawaknya menuju gaya palan nur makai kedai makai kini tau ke kita ya ke bisi mai bekal yang jimat lebuh maya ngelayang jalai dia tu sebuah nasab balat nar kadang-kadang nak pedak tua kereta berenggap mengangkut ya ke sebelah jalainya kerita kedatai kita ke deribanya pasang melampu awak ke orang ya ke ngelayang jalai awak ke orang ke sama dengah jalainya medak kereta kita au. Udah lepas tu lagi Paulus Morris ngau enserami merindang kita bawa ngela tengah hari tangnya tu Priscilla Jane merindang kita dulu ngau lagu ya penuh pengrindu gulai ngau kami bawa ngela tengah hari bak YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulang ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nada ini banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Lama tergenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terperun yang kini ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak ke

0: ditutup. YFM, segulai sejalai.
1: Eh, jai mah gemurnya.
2: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
3: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
4: Bukan yang bisa duit.
5: Ih, namana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
6: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Nuan penghidupku.

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: TC Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sekali itu. Sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.2025.
3: Pesan itu sama pelayan, ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Macam pesan bawa ngelah tengah hari ke Saritok Peningal, kalai pesan ia tik ke Terubah tu datai hari Ves tau ke Tiong Anak Kunyuk ngari ke Sidak Yau Sebilik. Duju ke pesan ngagai semua kaban belayan, kelebih lagi Sidak Kediau bak sepemanjai Batang Balih, Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, kaban belayan bak Pasar Kapit, Sibu, Bintulu. Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Durdiau kenalah disebut magang. Pesan untuk madah ke Bayan Anak Dangih. Udah nadai 3/9/2026. Niang Bayan Anak Dangih dekat di itu bak rumah Cien. Nanga Serangil Balai Kapit ke 4/5/2009. Lalu di anjung ke pendam SDNU Pasar Kapit ke 6/9/2026. Pesan yang tik kedua tu pesan pemati datai dari Juliana Pamli tau ke Inaide. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak Batang Krian, kaban belayan bak Batang Buduk, Batang Awik, kaban belayan bak Empayang Atas dengan Empayang Baruh, Babang, Sungai Anak, Beligong Atas, Beligong Baruh, kaban belayan bak Kudu Atas, Kudu Baruh, Kaki Wong, Nangga Draw, Nsawak, Sungai Bunut, kaban belayan bak Supik, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan Stampin, Menegak Atas, ngau Menegak Baruah, ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala Sarjan Budin Anak Sigat. Pesan tu madah ke Budin Anak Sigat tau ke Paidek dan Nadai, Lemai Hari 4, 3/9/2026, bak Spital Miri. Niang tu di Intu tau ke di Sengai, bak rumah Margaret, Lubuk Kerukuh, Lubuduk Seratuak, kena malam hari Minggu 6/9. Lalu dianjung ke pendam pagi hari 1/7/9/2026. Ianya bak Seratuak Memorial Hills Perabun. Lalu kaban belayan tau ke barang siapa ke ngelala ke dekat nanya berita tunggal sila lagi kita tau telefon ngagai Juliana Pamli tau ke Inaidek 013-824-1210, Dixon Budian tau ke idek 011-157-83394, tau ke BB 013-828-8918. Pesan kata sulit ke sekali tu datai hari Jelita Nak Wilson tau ke Nailnya. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan jauh ke Semak, ia ke ngelala niang kiai anak entinggang tau ke Pailnya. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngambil terbalu niang kiai anak entinggang tau ke Pailnya. Jadi pengawak tu dia tu hari 6/5/2026 pukul 7 malam bak rumah Watson Pelasuk Batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Semua kawan belayan tau ke barang siapa ke ngelala niang kiai anak entinggang tau ke Pailnya tu dipinta datai kena hari 6/5/2026. Pesan kedangkan kenya datai hari Ferry Syah Lamah Nak Sekalai hari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Pesan tunuju semua kaban belayan kelebih lagi kaban belayan di Mukah, kaban belayan di Kebuau, Temesuk, Sibu, Tutus, kaban belayan bak Pasai Siwang Ulu Ngailik, Labang Baruah ngau Labang Atas. Pesan tu megat nuju semua kaban belayan bak Bintulu, Semebak, Sebawah, Suai, Niah, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak Sebaran Durdiau. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Roni Anak Sekalai tau ke Boy tau ke Apai Ula kena hari 6 nguan ulit 5/9/2026 ngetas ulit ngau nyuak terbalu pagi hari Minggu 6/9/2026 bak rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Lalu pesannya ke sekali tu datai hari Josephine Dengar ngari ke Sidak Yau Sebilik. Pesan tu nuju semua kaban belayan tak kebarang siapa ke ngelala Niang Fletcher Cleberson anak pandi tau ke ucuk Dolly Baya. Jadi pesan tu madah ke gintu 100 hari Niang Fletcher Cleberson anak pandi kena hari 6 5 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi. Bak rumah Maurice Merinduan Lobo Antu. Jadi penerang tau ke sebarang perkara kerja ditanya tau telefon ngagai Josephine Dengar 019-816-8170 tau ke Jen Esther Edward 016-887-1569.

Kita hendak patut mudah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lama-lama mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Agi nampung macam pesan bawa awak ngelang tengah hari ke sari tu. Jadi pesan tu datang dari Juliet Tabari anak Unil ngari ke Indaya Bataria anak Mamba atau ke Mit atau ke Inai Tabari. Pesan tu nuju semua kabar Melayan bak rumah Julai Sungai Mengeris, rumah Buau Sedi, rumah Tony Nangap Padiah Betung. Pesan tu juga nuju semua kabar Melayan bak rumah Panjai Maja Betung, rumah Panjai Rian Batang Betung, Penurian Betung, kau semua kabar Melayan bak sebarang dur diau. Pesan madah ke ngetas Wiliat Niang Unil tau ke Sumpiang anak Latih, laki Bataria anak Mamba tau ke Mit tau ke Pai Tebari lalu ngambil Tebalu. Kena hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Pengawak tu diatur berbuah hari pukul 7.30 lemai bak rumah Lunduk, Mengeris Baru Kabung. Kabar Melayan ia ke dekat nemu berita tu ngau sila lagi. Kita tahu telefon ngagai Juliet Tabari 013-805-4486. Tahu ke ngagai Wendy Mundat 011-996-0395. Pesan ia ke sekali tu datai dari Joshua anak Indian ngari ke Sidaya Sebiliak tuju ke pesan ngagai semua Kabar Melayan bak nangal tada. Kabar Melayan badan gemah, nangga kabah, mapai, kerangan ara, pelagu skapit. Kabar Melayan bawa peraran, palak wung, nsawi, sungai iran. Pihak menggap pesan tu nunju semua kabar Melayan kediau ditatau, anap kakus bin tulu. Miri ngau semua kabar Melayan bukai bak sebarang lain nudiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang kacak tau ke rancak anak kelum. Tau ke Inai Benya pagi hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Sebuah kabar Melayan tu tadi dipinta datai. Anguan ulit malam tu 4 hari bulan 9. Ngagai rumah Edmund, SPS Nanga Tada ke Nauit. Berita tau ke penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai Joshua Indian 011-365-0284. Edward Indian 011-2506-6418 tau ke nuju Benya Balang tau ke Inai Sua 019-438-2311. Lalu pesan dari Julia Emros ke sekali tu nuju semua kabar Melayan ba nyelam, kabar Melayan bang keramut, kelauh, temuduk, kemintian kelauh, Puk Aik selepung ngau semua kabar Melayan bukai bak sebaran durdiau ke ngelala Jamin anak Musa. Pesan tu madah ke Jamin anak Musa tau ke laki Julia Ambrose udah nadai 4 hari bulan 9. Jadi niang tu di intu bak rumah Sidai Empu bak panggil rumah Brian tau ke Pakul malam hari 6, 5 hari bulan 9, 2026 lalu dianjung pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 tahun 2026. Pesan hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu nuju semua kabar Melayan bak Sibu, kabar Melayan di Bintangur, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, rumah Bajai Durin, kemudian di Kertau, Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nangal Salim, Ranan Kenawit, Kucing Miri, ngau semua kabar Melayan bukai bak sebaran Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex suai rumah Adin anak Limbang. Nguan ulit malam 5 hari bulan 9 lalu ngetas ulit pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 bak rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Sebarang tanya kabar Melayan tau telefon ngagai Dana anak Adin 019-658-3234. Lalu ke penudi benar Tok Peninga pesan kertas sulit datang dari Suzy anak Idin. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan di Sungai Pui Kenawit, Belawit Ulu, kabar Melayan di Pasar Kenawit. Pihak megap pesan tu nuju semua kabar Melayan di Sibu, Bintulu, Miri, Kucing, ngau sebarang Nur Diau. Pesan tu minta kita datang ngagai rumah Jenny, Sungai Semuruk B, Bekenu, laban dekat ngetas ulit niang Idin anak Cambai. Kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 lalu nguan ulit lemai tu 4 hari bulan 9 2026. Nya sekadari pesan ni ke bisi diterima kami peninga ke ampiat dibaca ba awak ngelar tengah hari pesan ke bukai megak dekat baca kami muak kelemai tu lagi tau anjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke anjung terus ngagai WhatsApp kami 013-862-8422.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan
2: ya, nya, sari tu hari Minggu lalu deka dikubur kena pagi 10
3: bulan 11 2025. Ya, kena lah di hari tai kereta kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Green dia, hari gaya ria kebenung bersebuan dia tu peninga perintah menua nengah komiti penjaga penusah ngenyit JPBN Sarawak udah berengkah ngatur operasi ngemenih remang ngaga muari ngaga hujan lalu tu mega dikena mutar ke penanggul suntuk air lebuh maya musim hari ya ke angat dia tu. Lalu tu kai semina diatur bak menua kita itu tang nyengkawo megak bak Kedah gau perlis di menua kita itu dah berengkah diatur kemari 3 bulan 9 2026 lalu pengawak tu dekat diatur nyentuk ngagai 5 bulan tu ilak ya bak sekedar kanan dur kelebih ya gi ya kebisi tekat air bakal bak bakun murum bengah batang air sika matang gerugu ngau asyakirin ya. Jadi ngarap ke operasi itu oleh mutar ke penanggul menua ke benung bersebuan ngau pihak megak ya gaya hari ya ke angat jam ya ke dia tu dalam kandang sehari dua tu ngarap ke bisi hujan meh ba menua kita di tu leban nanti hari perhati baca tak ketikas pengamah angin API di menua kita di tu agi bedau mana tahu ngacau pengerai agi kamah. Lalu ngarap ke nengah operasi ngagak hujan tau ke operasi ngemenih remang tu kita tadi oleh ngasai ke baru pemersih angin ngau piam ngak pemanah rampak menua langit ia ke biru au lalu hujan ia ke digagak tu megak ukai hujan asid bakal ke dikerembai ke sekedar orang ba media ramah anang ngirup air hujan anang bermain anang kena hujan ia ke digagaknya ia ukai hujan asid kebenar ya tak terjadi apa pihak nangga kita ngirup airnya atau kemandi ngena airnya nanti boleh hau giga sumber air penatai air ya ke bersih meh air ya ke udah disarap air ya ke udah dicuci dikena kita atau ke dirup kita nintiang ari. Okey, dah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke pemutus 10 lagu dalam carta Sapa Juara bergulai dengan Monica Midi pada minat gini-gini terus bergulai dengan kami bawa ngelak tengah hari. Tu lagu hari Marsha Evanis berubah. Boleh kau kami bawa ngelah tengah hari.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Segulai sejalai ga YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balatilah dia bak industri music. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ga main asal.

0: YFM Nyukup Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat dipenyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Sampit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penawang utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalungkan Betul. Masuk nadai berbayar.
2: Carta Sapa Juara

0: hari lima pukul 1 ngalih hari.
1: Selamat bertemu baru bab program Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita bergulai batu suntik ke 34, CSJ ke 34 tahun 2026. Tentu ya bak, dusun ke 34 sekali tu. Aku kasih minat mai ke kita penduduk 10 telagu tang megak tentu ya berita ke pemadu baru berkawan dengan ACSJ tik ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama agi. Selamat bertemu bulan dengan kami bab program Carta Siapa Juara nak bakal selama di ungkup ke nintiang hari 5 berenggah hari pukul 1 lalu tanduk program nintiang hari 6 pukul 10 setengah malam. Dan sebenarnya aku mai ke kita penduduk 10 tin lagu buat Carta Siapa Juara tu suntik ke 34 sehari tu. Arame kita dengar ke dulu recap atau ketanduk 10 itu penduduk Carta Siapa Juara minggu ni kemarin bak tusun ke 33.
0: Recap minggu ni kemarin 10.

0: recap minggu yang kemarin. Carta sampai juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya lagu ba tusun 33 minggu yang kemarin. 10 itu lagu ngau juara kita minggu yang kemarin, juara baru ianya Dayana Shini lagu Isi Atiku. Lagu ke baru di calon ke minggu yang kemarin setiap lagu ia keri baik sikut penanyi baru Genevieve Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditulik Nuan. Dini nak penuduk 10 itik lagu tu lagi, terus boleh ngau kami nyentuk ke penghujung program Carta Siapa Juara sehari tu. Terima kasih megak anggap bala kita ke udah ngundi, anggap bala kita ke udah nyukung program tu. Kasih minta ngundi ba arus telefon jadi ungkup ke ba penghujung program tang megak kita tik ngundi ngena Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Lalu berita ke pemandu baru megak tahu di pedak ba Facebook YFM Iban dengan megak Facebook Anugerah Carta Siapa Juara berkawal ngau ACSJ 39 ke tahun tu. Okey, kita ya nak masuk jam, kita terus ngau penduduk lagu ke 10. Laban mayu lagi berita bukai dekat dikunci kaku ngau kita lebih lagi berkawal ngau ACSJ sehari tu. Nyalai kita nak masuk jam terus ngagai lagu penduduk tiga 10. Lagu penduduk tiga 10.

0: titik gigi tangga ialah buah tang lagu tok lagu ke pemaduk lama dalam carta batu sun ke 34 23 minggu dalam carta 2 minggu kalah jadi juara. Jadi tu main lagu ke dibaik Nick Raffinsi. Nick Raffinsi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Lagu tok di tengkebang Westfire Lekang Tiun. Kita terus ingat ke lagu nombor 10 Nick Raffinsi Pengerindu Endak Datai Baadan. Sedau kita terus ingat ke lagu Penduduk 39 Nanggan ketul lagi.
1: 10

0: Kota sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Marsha Evans, nyak lagu ke baru didengar ke kita tadi. Lagu ke dibaik Marsha Evans. Lagu ke diberi nama Berubah. Leka ngotian lagu digagak Oliver Christie. Lalu lagu tu udah 3 minggu begulai ngau kita bak cerita. Kaja piak agi bertan bak penduduk 39 ke minggu tu. 3 minggu dah bak penduduk 39. Yang harap ke bala kita ti rindu ke lagu tu, bala kita ti ngasai ke lagu tu uli ni ke kata terus undi. Okey, semina undi ba harus telefon tang mega undi ba Facebook carta siapa juara serta mega tentu ya cara bukai ke endang nentu ke penduduk sitik-sitik lagu. Okey, semina undi ba Facebook ngau undi harus telefon tang mega bisik dia ambek ba sekedar area peminta lagu ke dia dalam carta tu tadi ba Radio UI FM Iban. Okey, jadi ya lagu ke 10 hingga 9 sudah ditemu kita. Sudah tu lagi kita dekat ingat ke lagu penduduk 38 tang sebenarnya sekali lagi madah ke bala kita ia ke dekat gundi dia undi nang paling pemaduk besai ba arus telefon ianya 60%. Lalu 30% undi ari Facebook carta siapa juara. 10% ari kita ke suah ninga minta lagu. Kelebih lagi lagu ke nang suah ditebah. Suah dia pinta bala peminat ba Radio UI FM Iban. Ya, nanti lagunya suah dipinta, lagunya mirah ba sistem kami. Ya, yang boleh dipedak dalam sistem lagu tempat indur nyimpan lagu ke dimain ba Radio UI FM Iban. Okey, jadi terus dengan lagu ba penduduk 38. Lagu ba penduduk 38 sekali tu megak nyoka sebakang kau. Lagu ba penduduk 39 enda begin sit. Jadi lagu tu 4 minggu tau ke sebulan dah begulai ngok kita. Lagu tu leka ya digagak Stanley Tio, Tion digagak Tony Engkabi. Jadi tu lagu ku diberi nama Tebak Ensiban. Lalu lagu tu dibaik Fedeline Leo. Nyak penyanyi ke main lagu Tebak Ensiban. Lagu tu bab 238 lalu dah kita dengar ke lagu Tebak Ensiban ari Fedeline Leo tu lagi. Kita terus dengar ke lagu bab penduduk 37. Ni bagi lagu bab penduduk 37. 8. Berjalan.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang jang. Kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? So ya, yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 7

Lagu baru ke dicalon ke minggu yang kemarin. Lagu ke dibaik je lebih lenyak sikut penyanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Lekah ngotion lagu tu digagak jenis mikin. Jadi lagu tu dicalon ke minggu yang kemarin. Terus Pak Penduduk 37 ditundik nuan. Baru seminggu dalam carta. Jadinya lagu Pak Penduduk 37 sudah didengar kita. Okey, jadi sebenarnya aku mic ke kita penduduk lumur 7, lumur 6. Kita berhati ke dulu sekedar hari berita berkawal ngau ACSJ 39. Jadi mayuh kita ke pelawak sudah nemu, lebih lagi sudah sidang media ke diatur kena 26 hari bulan 8 tu tadi di Betung. Andang sudah madah ke kemaya ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur. Jadi ACSJ ke 9 renggat final dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 renggah di pukul 6 lemai. Jadi palan dua ngatur inya ba Dewan Dato' Amar Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betung inya palan dua ngatur ACSJ ke 1 nyentuk pengaget ACSJ ke 5 renggat final sebedau tu. Jadi tentu ya bala kita tindang rindu ke SSJ sebedau tu kekalak ngagai palan tu nari penanggul tu kita datai. Kelebih lagi ngagai bala kita tindang udah kalak medak. Tentu ya mulai ke pengingat ni. Hari SSJ ke 1, hari SSJ ke 1 ngagai SSJ ke 5 sebedau tu. Kita mulai baru, mulai ke pengingat ngagai palan ndur ngatur SSJ ke sebedau tu. Jadi ya hanya palan ngau kemayan ndur ngatur lalu pia megak ngagai bela kita ke bisi awak nak salah datai ngagai program tok kemalam anugerah SSJ ke 9 ngat final. Kita ngarap kemayanya sebun dah nadai kira ke udah nadai meri penanggul ngagai kita kedekat ngatur program tok ke pengrami lebih lagi bakat SSJ kenang mayuh megak darit orang tamak ngagai dewan. Lalu kita ngarap ke megak pelabak ku mayanya bulan 10 engkau nyokat dekat musim hujan engkau nak lagi sebuan ataja pihak ngarap ke kita bersampai ke pemujur semua pengawakai semina SSJ tang megak pengawak bukai ke undang udah diperambu diatur tamanya terjanggal ketegal penanggul sebuan gayari kita ke diatur. Okeynya palan dong ngatur ngau hari bulan. Jadi kita kena oleh datai nang nak ingat megak dia ya, kami bisi awak bisi awak bisi platform tau bisi cara andor kita kena oleh menatai ke diri ngagai Dewan Dato' Amar Tan Sri kalau ni kan betul ya, kita oleh medak ba Facebook YFM Iban ngagai medak ba media rama media rama YFM Iban tentu ya bala kita uliah meda ari rumah uliah meda ari upia sengka bisi penonggawa jam main jamnya uliah mega meda ngena disambung ngena namanya tadi ngena TV baka kita ke meda TV ni tadi tau ke ba projector mayuh orang ngena meda ngena projector mega ba ruai suah di pedak kami nintiang tahun maya SSJ tu ke bisi datu. Terima kasih agak sukung bala kita ti rindu ke SSJ jadinya palan hari bulan dor ngatur lalu pengrami tu ila andang dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Amar Douglas Sukahembas inya sapit Premier Sarawak kemega penawung utama ACSJ. Okey, jadi kita ya agi bisi berita bukai bekawal ngau ACSJ tang sedaunya kita dengar ke dulu lagu Bab Penduduk 36. Lagu Bab Penduduk 36 ke sekali tu. Lagu tu udah kalah jadi juara sepengelamat 2 minggu. 15 minggu dah bak cata. Jadi tok lagu kedibai Doni Lang, lekang ngotion digagak penanyi tok empu, penawar pengubat ati lagu Doni Lang, nurun dua gigi nak tangga minggu tok. Hari penduduk 36 ke penduduk 34 ke minggu tok. Terus dengar ke lagu Doni Lang, penawar pengubat ati bak penduduk 36 sebedau ketidingan ke lagu penduduk 35. 6.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu merdua.
2: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
3: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

Okeynya lagu penduduk tiga lima. Nikit segigi anak tangga lagu tu hari penduduk tiga enam minggu yang kemarin. Siku penyanyi baru Penny McLean, lagu ya Nuan Milih Pergi. Leka lagu digagak Daniel Undi, dia lagu digagak Cheryl Kayan. Tujuh minggu dah bak cata ke minggu tu. Kita rindu ke lagu tu, nak salah tu ngundi bak cara ke nang udah dikunci ke hari pun program tu tadi. Lalu pian megak ngagai bala kita ia kedekat nguleh ke prize, ndak salah kita ngundi ngena arus telefon laban semina undi ngena arus telefon ti di break ngagai kita ke bisik menang dekat 5 item penduduk lagu kita dekat boleh hamper barang pemakai ia ke di sponsor company. Lagi kita nyebut company nyau. Lebih lagi minggu tu ni nemu ka bisik ke menang tekau tau ke undi 5 menitik penduduk lagu hari penduduk 1 nyentuk ke penduduk 3-5. Okey, jadi bisik maka berita bermadu baru berkau dengan SSJ nangkan kutu lagi. Lebih lagi mbak kita geri lagu ia ke pemadu baru. Tang lagi kita nyebut udah kita ninga ke lagu bak penduduk 3-4 ngau tik ketiga. Jadi ya, kena masa jam kita terus ninga ke lagu bak penduduk 3-4. Lagu tu 2 minggu udah bak cata. Sekali tu bak tusun tik ke 34 lagu tu Nikit segigi anak tangga. Hari penduduk 3-5 minggu yang kemarin. Tentu kita nemu ni bagi lagu tu ke udah bak penduduk 3-5 minggu yang kemarin dan minggu tu penduduk 3-4. Jadinya tentu ya kita tirinduk ke lagu tu Badu Kiruah. Lagu kedi baik Heli Badu Kiruah. Lagu kedi tengkebang lekang ngotion lagu tu di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu bab penduduk 3-4 minggu tu yang harap ke bala kita terus ninga ke kami lebih lagi dah tu lagi kita dekat ninga ke ni bagi lagu bab penduduk 3-3 4

0: Kita diato.
1: Menoninga ke carta sapa juara.
0: Carta sapa juara.
1: Bawai FM.
2: Kita udah sedia. Udah sedia ke kak menung sapa juara carta kenyala minggu tu. Sapa kedekat ngepis surat kabar. Ketawa ngau kami.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
2: Lagu ngau kami.

lagu-lagu Pupu Bansa, Nintiang Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9 12. 3.

Lagu bab penuduk ti ketiga, Nuan Berulah. Lagu kadi baik kelemayang band, nurun segigi anak tangga minggu tu, hari penuduk ti ketiga. Hari penuduk ti kedua, ngagai penuduk ti ketiga. Tiga minggu udah kalah jadi juara, 12 minggu udah bak cata. Lekang ngotion lagu, digagak Dixon Boss. Dixon Boss, nya kengagak lagu Nuan Berulah. Okey, jadi ya, ngagai bala kita, bala penanyi, pendengkebang lagu, ia ke mayuh bala kita nak nemu awak. Jadi setahun kita semina boleh, setahun semina siti aja lagu, ia ke dianjung kita ke RTM, boleh dicalon ke bak cata siapa juaranya. Alai, aku selalu mesan bala kita, nanti kita bisa mayuh lagu ke mana, ia kediasai ke kita, lagunya tadi, patut dicalon ke bak

lebih hari sitik lagu yang ke mana nak salah kita nganjum sitik lagu yang tahun tu sitik lagu tahun ini lah ngelak ke dulu lagunya namanya viral lalu nganjum sitik lagu gi sebedau lagunya dicalut ke ngagai carta. Okey, jadinya kebuah ngagak bakanya labana dalam industri muzik kita bantu mayuh lagu nyak laya nanti nyemak ke siku penanyi diberi peluang nyentuk ke 2-3 titik lagu dicalon ke nintiang setahun bak tahun kesama dia nadai ACAJ dekat diatur kebuah pihak lamban nanti nyemak ke 3-3 lagu yang mana 3-3 penanyinya tadi dicalon ke bak ACAJ lalu dalam ACAJ tu tadi 9-2-3 ko je penanyi ke berpekit ngau mayuh lagu hanya kebuah nanti seminak 2-3 ko penanyi yang jak ke engkau berpekit ACAJ endang-endang uleh diatur seminak kita yang tadi diberi peluang sitik lagu setahun hajak dicalon ke lagu bak penanyi kesama. Okay, jadi penengkebang lagu nada salah. Penengkebang dia kengagak sampai 10-50 titik lagu setahun ke bak siku bak berapa ikut artis nada salah. Tang penanyi ya semina sitik lagu setahun dicalon ke bak carta siapa juara. Ambil kebala kita tadi nak nganjong lagu mayuh-mayuh mana sekali. Sayau ke lagu kita nak boleh dipasuk ke bak carta siapa juara. Okey, jadi ya, kita terus sanggil lagu bab penduduk ti kedua, gau ke satu. Jadi minggu yang kemarin, Diana Shini dengan lagu isi hatiku udah mujur juara. Minggu tu, kita nak nemu sekali ke Diana Shini, kita terus ngetan ke juara, bak cata siapa juara tau ke Isnala terus ngerampas penduduk Diana Shini. Ni bom aku nyebut out ni bagi lagu 1-2 dulu. Kita terus dengar kajak. Lumur 2, lalu terus ngagai lumur 1 2

Yang merit pengagak ati ngagai Dayana Shini, 2 minggu dah jadi juara, baca tak sempat juara. 8 minggu dah lagu tu bak cata sempat juara tu sun ke-34. Lagu kedibai Dayana Shini tu isi atiku, leka lagu tu digaga Paulus Morris, tiun lagu digaga Paulus Morris kemegat Din Aladdin. Jadi lagu tu agi ngenan kejuara minggu tu, lalu bedah ulih dilampat atau dirampas Isnanala. Tajak pihak meri pengganti mengangaga Isnanala ke udah mujur nikit segigi nak tangga. Hari penduduk tiga-tiga, anggi penduduk tiga-dua minggu tu, 5 minggu lagu tu udah bak catat sebagai juara. Lagu ketiga-gak penanyi tumpu, kita kebang yampu, lalu lagu tu diberi nama Terpejuang Isnanala. Pokoknya penduduk 10 itu lagu dah ditemu kita. Jadi minggu tu kita nadai pemenang undi, nadai sikuk kita ke udah ngundi minggu ni kemarin baru telefon betul teka penduduk undi. Karena salah kita tahu nguji baru bak pengujung program tu lagi leban semina undi neka lagu tahu kemelabak ke penduduk 5 itik lagu minggu dekat datai dekat menang undi.

sponsor hamper carta sapa juara Nin Tiang Minggu. Kita akan menang undi dekat nerima produk pemakai Ari Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya ngagai ya kina ngemega bayan ia ke sponsor produk pemakai Kinakara ia bakal

0: hari Sarawak atau Empuau, sekedar hari dagang dagang ke Dimpu kita Dayak, terlebih lagi kita Iban. Okeynya tadi penuduh 10 ti lagu, jadi kita bisi lagu ke dekat dipasuk ke dalam carta. Sebenarnya kita ingat ke lagu dipasuk ke dalam carta, tentu ya kita bisi lagu dekat di keluar atau ke dia pansut kari carta dua merik penuduh ngagai lagu baru ke dekat dia pasuk ke dalam carta. Jadi udah kita ingat ke lagu pansut ngemegak lagu baru, aku dekat mai ke kita sitik gi berita ke pemandu baru bekal ngau SSJ sebelum meri peluang kita ke dekat ngundi udah tu lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Ya, lagu baru dalam carta Siapa Juara Batu Sun ke-34. Setiap lagu kedai baik Richa Rosana. Lagu kedai beri nama Lejuk. Leka lagu tu digagak penyanyi tempur Richa Rosana. Tion lagu digagak Jambul Murdoch. Nyak lagu ya ke dipasuk ke dalam carta lalu merik selamat jalai ngagai lagu Nick Ravinsi pengerindu nak datai baadan ya ku dah merik penuduk lagu ngagai lagu baru ke dipasuk ke ngagai carta ke minggu tu. Okey, sebenarnya merik peluang ngagai bala kita ya ke dekat mengundi. Sekali lagi aku dekat mic kita berita baru megap kawan ngok SSJ. Jadi ya ba sidang media atau ke press conference aka udah diatur berapa lama atau tadi berkawal ngau SSJ udah megak di gerah atau penipadah ke berkawal ngau kategori baru yang dekat di calon ke ba SSJ peringkat hari SSJ 9 inya kategori lagu pemadu terbilang atau ke lagu popular. Jadi lagu pemadu terbilang tu dekat dibuka undi laban cara yang namanya bisi empat itik cara cara keterubah ianya hari platform media ramah semua dekat di sidik dekat di pansia berkawal ngau populariti tau ke lagu ti terbilang tu pia mega ti kedua ari peminta lagu tu ba sistem YFM radio kami sistem radio yang boleh dipedak berapa mayuh lagu tu kau dah dipinta lalu ketiga atau keempat baru kami buka peluang agar bala kita dekat mundir tinya bisi empat cara lagu tu dekat dihitung undi sebedau nguliah ke pemutus ya. Jadi cara ketiga undi dekat dibuka ba Facebook carta Siapa Juara Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau Carta Siapa Juara lalu keempat undi dekat diambil ba link ya ke dibuka. Jadi link tu tadi nak boleh sebarang siapa sebarang orang undi nak boleh undi 2-3 itik semina kita ke boleh register tadi kena lumur atau ke IC nomor IC kita nomor tinggi boleh ngundi. Jadinya empat cara. Jadi cara kedua ngau cara ketiga ngau keempatnya tadi dekat dibuka berkah minggu nyen ila nyentuh ke hari bulan dekat ngatur SSJ di ke 9. Jadi ya berita kesilik berkawal ngau undi tu tau di pedak kita ba Facebook SSJ tau kan gerah carta Siapa Juara. Semina berita kembadu baru berkawal ngau SSJ boleh di pedak kita ba Anugerah Carta Siapa Juara ngau megak YFM Iban na Facebook rasmi YFM Iban ngau Facebook rasmi Anugerah Carta Siapa Juara. Kita jemak ke kita meda pak page bukai kami nadai bertanggungjawab atau kenadai namanya anang nanya kami nanti jemak ke bisi info hari page bukai laban nyak ukai hari bidang kuasa kami nanti jemak ke kita bisi tanya apa semua bisi mayuh confused ta, tau kena untuk nemu berkawal ngau bisi utai ke ngasuh kita nya tadi tanya-tanya bak page bukai nyak ukai hari kami pu hari RTM laban Facebook laban page ia kerasmi berkawal ngau berita SSJ nya ba Facebook YFM Miban Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau mega Facebook berita RTM ngau ia kebisi berkawal ngau RTM Sarawak. Okey, jadi ianya berita berkawal ngau SSJ tentunya kita boleh baru ngagai Carta Siapa Juara lalu dah tu lagi kita dekat begulai ngau pulau program nerima undi ba arus telefon. Tentu baru kita bari ngau jam kesama minggu kerekat datai batu suntika 35.
1: Carta Siapa Juara.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu. Carta Sampai Juara Nintiang Hari 5 Pukul 1 Ngale Hari.
1: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diderba tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalai alun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalai alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Aram ngerangkai ke ngeli, bak program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Ninga, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
4: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Sapit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penawang utama anugerah Carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Tatai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Dato' Amar Tan Sri Steven Kalungkan Betul. Masuk nadai berbayar.
5: Iya, bagi selama kami undi tahu ke lagu yang ke dipilih kita, kita kena tentu ke penduduk yang minggu baru nyen ila batu sun ke 35. Okey, harus telefon kita 258633 atau 258634. Duit harus telefon untuk dibuka. Outdoor kita datai ke undi tahu ke penduduk lagu tusun ya ya ke di pilih kita ke sekali itu kita uji nyaut kangau hari peninggal kita itu ia ti ke terubah. Hello.
0: Recap.
5: Hello.
6: Hello.
5: Siapa tu?
6: Dennis tak?
5: Dennis. Hari ni Dennis.
6: Miri.
5: Hari Miri. Okay. Undi nuan Dennis.
6: 1, 2 nak berubah. 3, 4 berkali ya.
5: 3 ngau 4 berkali ya.
6: 5 nak berubah.
5: 5 nak berubah. Okey, nyajak.
6: Nyajak. Bye-bye.
5: Okay. Bye-bye. Tadi peninggal ke terubah kita hari Miri. Dennis, ya aku dah nak tanya ke undi ya ke sekali itu peninggal kita itu. Hello.
6: Halo, selamat tengah hari ngaga kita dia.
5: Iya, selamat DJ. Tengah hari. Siapa ngaku beranau tu deh?
6: Tu Steven John Rayu orang tu.
5: Oh, Steven. Hari Miri ke tu ne?
6: Hari Batu Nia.
5: Hari Batu Nia. Undi nuan minggu tu Steven.
6: Engku mana ada berubah nu satu dia nomor 5.
5: Oh, ndak berubah ke selama ne?
6: Buat bersenggar kita dia.
5: Nada ya itu.
6: Cuti jabat ya.
5: Cuti. Cuti jerbu sebut. Okay. Okay, terima kasih.
6: Okay, sama-sama.
5: Ya, ya tadi tinggal kita hari ni ya. Steven, kita tahu telefon ngau kami ngundi lagu ke pilih kita minggu tu tusun ya ke minggu tu kena tentu ke penduduk lagu tu minggu baru nyen ila 258633 arus telefon kita itu. Hello.
7: Hello.
5: Siapa tu?
6: Ricky tu.
5: Ricky, ini Ricky.
6: Ari Selangau.
5: Ricky Ari Selangau. Okey, undi non Ricky.
6: Nombor 2, agen nombor 1, nombor 1 agen nombor 2.
5: Mhm.
6: Nya ja. Au.
5: Isna ngau Dayana ja tukar ne.
6: Baru au tukar.
5: Okey, 3 agen 5 sama.
6: Sama-sama.
5: Okey, terima kasih Ricky. Ya, tadi peningat kita Ricky dari Selangau lalu ke sekali itu. Halo.
7: Halo, selamat ngale hari ngau selamat bagale ke pengawak ngage de.
5: Okey, selamat ngale hari Rubina.
7: Nama berita Maya sebun tu mai mau bersebun mana mai berita?
5: Ya, sigap mainnya. Jaga
7: pengawak mesti dijaga ngiro baik mesti mayung.
5: Betul Rubina. Muni oh. Sidari upih pengerai mai de.
7: Ningar ngajar nyuka ke ngajar
5: main Rubina
7: ngajar teh kejayaan nang mah kita teh kemana hajar ke orang.
5: Iya betul. Oke okay. Oh. Ini nuan Rubina
7: nomor 1 tepejauh
5: nomor
7: 2 nomor 1 tepejauh naik ke depan sepan ulit
5: yes no. Oke okay. Nomor 2
7: nomor 2 baduk kiro
5: Hailey.
7: Iya nomor 3 isi ateko
5: Dayana sini. Oke okay.
7: Nomor 4 nuan berulah.
5: Mhm, kelemayang.
7: Nomor 5 nuan milih pergi.
5: Nuan milih pergi hari pagi.
7: Awak terang kah?
5: Terang.
7: Awak aja pun berburu aku ningat tu. Mengita beku bekum bunyi dengan aku. Kan ni teh hari tu bekum bunyi bekum.
5: Ya mai dah.
7: Dia pegara awak bunyi.
5: Apa nah?
7: Oh.
5: Dak deh.
7: terima kasih ngat sama jam minggu gede.
5: Sama-sama sama minggu.
7: Jaga pengerai. Bye.
5: Bye. Tadi peninggal kita Iris Riaman, Rubina, Ahmad bunyi kuih ya. Jaga pengerai ropai manyu hau mayari ke berdua bersebut dia tu. Baru 4 ikut peninggal kita yang ya ke kena tai kundi sidak ya. Lalu ke sekali tu. Halo. Halo. Hmm. Oh, dah mujuarnya tadi atau nguji baru peninggal kita ke telefonnya tadi. Halo.
8: Halo.
5: Siapa tu?
8: Hello, bujang mancal. Nak ingat kaku dek.
5: Oh, ini tu bajian ne.
8: Oh, iya aja.
5: Cool. Oh, undi nuan ini tu bajian.
8: Oh, undi ku lumer 1 Isna Nala.
5: Isna.
8: Lumer 2 Diana Sini.
5: Mhm.
8: Nomor 3 Eli Heli.
5: Heli.
8: Nomor 4 Kelemayang Ben.
5: Okey.
8: Nomor 5 Donilang.
5: 5 Donilang.
8: Oh.
5: Okey.
8: Terima kasih ya, Bujang.
5: Sama-sama.
8: Okey. Yeah. Selamat ngalih hari.
5: Oh, selamat ngalih hari. Banyak tadi. Ini adalah wajib. Peringat kita yatik kelima. Ya ke telefon kita. GBC kurang lebih 9 minit lagi untuk kita ya ke dekat ngatai ke undi nyebut undi kita busut lagu kita ke bingo tu. Halo.
9: Hello.
5: Siapa tu?
9: Pia Ari Samarahan.
5: Siapa tadi?
9: Pia.
5: Pia.
9: Ah.
5: Pia Ari Samarahan eh.
9: Hmm.
5: Okey undi non Pia.
9: Nanti berubah.
5: Nanti berubah.
9: Ah.
5: Okey, aja.
9: Ya,
5: aja. Okey, terima kasih Pia.
9: Thank you.
5: Ya, tadi Pia Ari Samarahan peninggal kita ya. Lalu ke sekali tu. Halo. Halo. Namu juar. Kau nguji baru gay peninggal kita ya tadi jangka lain tadi pun nantu terang. Lalu ke sekali tu. Halo.
10: Halo.
5: Halo, siapa ngaku berandau tu?
10: Duet.
5: Siapa?
10: Leo.
5: Joel.
10: Leo.
5: Leo. Ada ni Leo.
10: Ada Toran.
5: Okey. Undi nuan.
10: Nombor 1 Esna Nala. Dengan nombor 5 Dana Sini. Dan ia ke nombor 5. Aku lagi nombor 2 lah.
5: 5 Dana Sini. Nombor 5 pula dengan nombor 2 Penny McLean dengan nombor 2. Nombor 3-4
10: sama aja.
5: 3-4 sama. Nak berubah ni?
10: Oh.
5: Okey, terima kasih.
10: Sama.
5: Okey, jadi tadi peninggal kita Leo. Okey, ke sekali tu. Halo.
11: Hello. Hello.
5: Ya, siapa ngaku Brandau?
11: Boy dari Kota Semarahan.
5: Boy dari Kota Semarahan.
11: Ya.
5: Balat sebuah kita dia boy.
11: Balat eh?
5: Balat nih. Okay, undi non boy.
11: Okay, undi nomor satu, nomor dua bertukar. Esno nomor satu.
5: Mm-hmm.
11: Daerah sini nomor dua dan yang kebukanya nanti berubah.
5: Tiga ngi lima yang nak berubah nih. Okay, terima kasih boy.
11: Okey, sama-sama.
5: Ya, tadi boy dari Samarahan lalu ke sekali tu. Hello.
12: Hello.
5: Siapa tu?
12: Elis Aristampin.
5: Heli?
12: Elis.
5: Elis Aristampin.
12: No,
5: Elis Wonderland. Elis Wonderland. Okey, Elis Uni Nuan Elis.
12: Uni aku satu dua bertukar. Tiga empat bertukar.
5: Tiga
12: lima kekal.
5: Oh, lima je kekal. Tiga dengan empat dah tukar.
12: Oh, okay. Satu dengan dua tukar.
5: Oh.
12: Itu yang nombor satu, dia nak nombor dua. Tiga dengan empatnya pun bertukar ke?
5: Oh, lima sama.
12: Lima sama.
5: Okay. Nyaja, Elis, okay. In the Wonderland?
12: Nyaja.
5: Okay. Bye-bye.
12: Terima kasih.
5: Oh, sama-sama. Bye. Ya tadi peningat kita hari ini hari stampian ko ya tadi. Ingat ko. Okey, sekutu lagi peningat kita ya ke dia ambil kita undi ke minggu tu. Hello. Hello.
13: Hello Daniel.
5: Ya, siapa tu?
13: Judy dari Bintulu.
5: Judy dari Bintulu.
13: Oh.
5: Okey, undi nan Judy?
13: Satu ngeduanya bertukar.
5: Okey, Isna Ngodayana. Tiga.
13: Heli nombor tiga.
5: Heli nombor tiga. Empat.
13: Ya ke nombor lima nya. Niki nombor empat.
5: Penny.
13: Oh, ya ke nombor empat nya. Nombor lima.
5: Oh, silih doa ya nah.
13: Ya.
5: Okey. Terima kasih Judy. Ya aja.
13: Okey, sama-sama. Bye.
5: Bye. Ya tadi Judy. Peningat kita ke penudi minggu tu ya ke madah ke undi sidai. Sepuluh ikut semua tadi nentu ke penuduak megak minggu baru nyet ilak bak tusun ke 35. Terima kasih ke semua kita ya ke bulan yang kami bak ngelah tengah hari kita sudah mendiang ke carta siapa juara megak ngalih hari tu. Terus bulan yang kami bawa FM kita mendiang ke recap tu ke minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Bersama BC Laguro.
1: Aku dilengkah keluhan tiada ajar.
0: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.

okey. Ya, lagu pengerindu tua Ari Paul Erika ya. Mai jam kita pukul 3.11 minit ngali hari. Okey, terus bergulai ba segmen rentak ngali hari di YFM ke ngali hari itu peninggal. Kita terus bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya. Jadi kita ke rindu ke lagu-lagu joget. Dan ingat ya bakal selama pukul 4 lemai. Kita bergulai ba program lagu-lagu joget. Lalu pukul 5.30 lemai kita mendiang ke cerita panggau cerita tua ya. Hanya katusun ba segmen rentak ngali hari kita ke ngali hari tu. Okey, jadi ba jam ke terubah tu. Kita berperinang dengan lagu-lagu ke nang udah disedia kaku. Berinang kita ke agi kiru habjalai ke pengawak ke ngali hari tu. Nanti kita ke gawak ba sebelah luar atau ke berjalai ba sebelah luar. Anana ngena pemampul hidung ngau mulut ya. Tu berindi hari kaya hari kita ke agi balat bersebun jam ke dia tu. Lebih agi bala kita di Serian. Di Kuching ditumpu mega ngau di Sri Aman Semarahan ngau dini-dini aja meh ya ngarap ke kita sama-sama nyaga pengerai kita impu. Okey. Terus merinang kita ke ngali hari tu peninggal. Bedau berkongsi ke info penerang bukai bak jam ke terubah tu. Pihak mereka bedau kita bergulai bak program lagu-lagu joget kita pukul 4 lemai tu.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengeraran.

Okey, lagu Hari Angela Lata Jua kena merindang kita ke ngali hari itu peningah kita ke di rumah engkau nyak belala atau kena dai mindah jam ke dia tau ya. Agi nakak pukul 2 ngali hari itu tadi Siti Kanandor ngerikut ke baca IPU ke balat bendara tau kena tai ke penusah. Enyak ngeloi area 500, enyak di Serian ya 521 baca IPU. Kita sama ngarap ke bala kita di Serian berjaga berjimat ya. Nanti bisik mindah keluar harap ke berkena ke mampul hidung ngau mulut kena nyaga diri empu. Lebih lagi kita ke bisik penanggul pengerai. Okey, lalu empat kanan dor ke bukai ngerikut ke baca batikas ke tau benar ngenatai ke penusa. Enyak ngelui area 300 di Kuching ya 311 di Lundo 322 di Tebedo 377 di Lubu Antu 329. Lalu di Semarahan baca IPU nakak pukul 2 ngali hari itu tadi ianya 284 di Sri Aman 235 di Kenawit 205 lalu ba Endor Bukai di Sri Kaya 182 di Sibu 181 Mukah 177 di Bintulu 157 Semalaju 146 ba ILP Miri yang 112 di Lawas 136 ngau di Betung 186 hanya baca IPU ke Madoparu naka pukul 2 ngali hari itu tadi ya ke ulih dipedak kita ba website APIMS Nur kita ulih medak ke diri empu ya baca IPU kenang dikeluar ke ninting jam. Okey, jadi Siti penerang ke dikunci dengan bala peningah kita. Okey, berperindah dulu dengan lagu Arya Todi bersumpah masuk neraka.

0: Siapa kena guna utai maya jam dia tu ni? Oh, ayak ku nyak. Oh, ayak. Nama kau kan, ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu. Benung betunuh ke sampah tu. Mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno. Ya, pedak dek. Ha, mau amai api nyak. Lapa ya dek.
0: Apu, salah nak tu, ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusok, ngelusok. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nyak lagi gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu. Ah, modik
0: bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai seneka hati. Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyaklah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyak tu cang ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah.
1: Nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan nulung aku. Kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apu, nanda apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nanda apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tau. Jempat ikat jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti. Pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami YFM segulai sejalai.

Lagu Ari Donal ya. Aku tetap sayang megak lagu di kena merindang kita. Segmen rentak ngali hari di YFM ke ngali hari itu. Bedau kita bergulai program lagu-lagu joget pukul 4 lemai itu lagi. Okey, jadi penerang ke di keluar ke Opis Pelajar Menua Sarawak ya, JPN Sarawak. Madah ke pengawal operasi sekolah di Sarawak hari satu tu ialah dekat di padah ke Pegila ya. Jadi tu berindi hari gaya menua tu ke agi bersebun. Jadi Opis Pelajar Menua Sarawak madah ke perkara atau ke penerang ke pemadu baru dekat di padah ke sebedau pukul 2 ngali hari Pegila. Jadi bala apa indai bala nembiak ngau staf sekolah maka di lalau ya ngambil ke nitih ke penerang rasmi dari Opis Menteri Pelajar Malaysia ngau maka Opis Pelajar Menua Sarawak andur nentu ke penerang ti betul serta amat ya berkawal ngau operasi sekolah di serata Sarawak dalam minggu baru tu ialah. Jadi harap ke kita nitih ke penerang ke pemadu baru ke dikeluar ke Opis Pelajar Menua Sarawak berkawal ngau operasi sekolah dalam minggu tu baru ya. Lalu anang ngerembai ke berita ke bulak atau ke selebubung apa angai ke mayu orang ke saruk penemu berkawal ngau penerang ke di kenatai ke kita ya. Jadi penerang ke madu baru semina dikeluar ke hari Facebook atau ke page Opis Pelajar Menua Sarawak aja ya. Okey, nyak muka penerang ke madu baru ke bisik dikeluar ke hari Opis Pelajar. Okey, Haki, terus merindang kita ke ngali hari itu peninggal. Tu Arya Igu Anthony, Malika ya pengrindu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.

Okey, dua buah lagu dikena ngepun ke lagu joget kita ke lemah itu peningah. Kalau lagu ke terubah tadi, ini lagu Hari Istiwa Tinggi, joget minta ambil pulai baru. Nangkan kena lagu Hari Achan, ya, joget Dalingku. Jadi buat jam ke dua rentak ngalih hari itu, bakal selama kita berperindah dengan lagu-lagu joget. Nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi, ya. Okey, jadi lagu kita ke sekali itu, aku merindang kita dengan lagu Hari Margaret Jalang. Lagu Joget Endak Cemburu.

0: Inga ke Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Okey, tiga buah lagu megah yang kena merenang kita abah program lagu-lagu joget kita ke halamai tau. Kalau yang tadi kita baru dah berperenang dengan lagu Ari Linda ya, joget Semadi Ngai. Sebenarnya Ari Edward Pusah joget Darah Baji ya. Ngau muka Ari Margaret M. Jalang ya, joget Ndak Cemburu. Mai jam kita pukul 4.21 minit lemai. 5 lemai tu lagi bakal selama kita dekat mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Okey, henangkan kata aku merindang kita ngau lagu Ari Timothy tu ya. Joget Burung Kubur.

0: dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

lagu hari JC Menti ya, joget kunci sabun, lagu megak ke dipilih kena merindang kita program lagu joget kita ke lemah itu. Sebenarnya tadi lagu hari Juniaman ngau Jospin Jalin joget bambuk diri menyadi. Lalu pihak megak hari Datuk Zamri Amira ya, joget merindang hati. Kau muka Arya Timothy joget buruang kubu. Bisik peninggal kita madah ke bak sekedar kanan dornya ke bisik hujan ke lemai tu. Ya, puji Tuhan ya, harap ke ulih ngurang ke mimit meh hari kita ke kelaluangan. Pihak mega penanggul sebun kita itu ya. Okey, seraya kita ke agi berjalan ke pengawal. Angkanya nyoka mupuk pulai pukul 5 lemai itu lagi. Ngau muka kita ke di rumah ke benung ngirup lemai ya. Berperindang ngau lagu-lagu joget kita. Itu lagu hari Edward Kuju joget sama setuju.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

lagu Bidayuh ya, joget Tasik Biru Mega, lagu dikenal merinang kita bawa program lagu joget kita ke lemai tu. Sebedaun tadi hari kita jelema joget buah peria. Ngau mega hari iduat kuju joget sama setuju. Lagu ke dipilih bawa program lagu joget atau keraja joget kita ke lemai tu. Nyonda berasai, kita ipan nyau datai bak pengujung program Raja Joget kita. Jadi pukul 5 lemai itu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Gulai baru bak jam ke penudi rentak ngali hari itu lagi ya. Okey, dua buah lagu bedau kita mendiang ke berita ngau meka ngujung ke program lagu Joget kita. Lagu ke sekali itu hari Nia Michael Jemat ngau Roslyn Win joget jauh di mata. Ngau lagu hari Angeline lagi ya joget jimat bersolo. Jadi bertemu baru kita ba program lagu joget ba hari ke buka ya.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Okey, asal nuan boleh menerima Arya Freda Lois dah tiba jam ke penodi rentak ngali hari kita di YFM ke lemai itu peningah. Bakal selama 5.5 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai ke ditusun Mr. Thomas Tegun Laka. Okey, dan sebenarnya tu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima Arupis Meteorologi Menua Malaysia ke lemai itu. Ke di pelabak ke dekat nyadi sepenglama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai. Kalau madah ke lemai itu hujan abak sekedar kanan dur di Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Ngau Kapit. Lumuak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan Mekak ya. Di Serian, Semarahan, Seri Aman, Serikai, Sibu, Ngau Mekak Kapit. Lalu kandang Tasik adap ke barat Sarawak. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Dengan kandang utara Sarawak. Ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 20 nyentuh ke 30 km sejam. Jauh Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuh ke 1.5 meter. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan, pemesai RUPIS Meteorologi Menua Malaysia. Baru dah berkongsi ke penerang gaya ris penglama 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai itu tadi ya. Okey, pukul 5.5 lemai itu lagi kita mendiang ke tanduk program Panggau Cerita

Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau kenyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh nemundur ke bisi bayar, berat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu dari SFC sembarang maya, berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita nyeratai bak tusun di ke-12 kalai kita lagi dekat ninga ke tampung cerita rampai. Ia kejadi ngau bunsu antu kotlir bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya serta ngau anak induk seruai ya benua di menua. Nemuai ngagai apai seruai naya lalu megak ngau sedak serumah. Bala sedak kindu ku cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tembak lagi utai ketepinta sedaknya tadi ianya pukai tau kejayau. Kok sekedar kita nyebut kena nguliahkan lelaki. Nama ada gagal mat meh. Si dae wae nemu dia udah boleh jayaunya hari bini rampai. Jadi ya ke lama tau dah. Bala si dae ke induknya. Jarang dia tutu tau ke narai tentu gaya si dae ke lelaki. Nah nemu nama kebuah. Nah patutnya jai perlu aku gamang si dae ni. Udah sedak ya boleh jayaunya tadi. Nama dah. Gagal mati sedak ya udinya. Sedak ke nino, sedak ke darah-darah. Tau ke sedak ke bedau belaki yang tadi. Hah. Tau ilah. Jaga bujang kita serumah wai. Ngelamat tu sedak ya lawa amat ngau kita. Tenak tentu dipaliak sedak ya kita. Ilah asai sedak ya. Ti kita udah kak. Kabisi sidaya mau-mau jamah kita. Tau bila. Pihak maku jaku sidaya ngau pangan diri. Oi. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sidaya. Berpernil pangan diri. Gagal nar. Bisa nar. Ha? Insu warah saya sepik sidaya. Nyak muai. Ilah saya sanu. Ya. Dan mu siapa menyakini kerkumaya sanu yang tadi dah. Kengalamak taunya. Maya aku ketujuh menyeliang ya. Tendak lagi buah kia. Bisa hari ipang agak gayung. Tapi aku induk siku betulai ngepangan dia. Dengar lu lelaki agak sedoek tawa. Bala induk buka ipan kenyak mah. Sama belak gaget narati. Udah boleh jayau tau kepugai. Hari bini rampainya tadi. Hanya kerama-lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai megak ngulu tau kengeranau sedak rampai sebilia. Medak bekenya di alamai siti bini rampai lalu mai sedak sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai tu. Aku kak mai kita sebilia beranau ke diri. Laman bisi utai kena tau nak daripada aku ngagai kita. Pihak ko bini rampai berjaku nguapai serainai rampai serta ngau menyadi rampai ke bernama tua. Sebut dia mana nama utai kerka depada kedek ke kami. Awak ke kami nemu gak. Pihak ko pai rampai ke bernama tungkual tadi. Pihak tu apai. Lalu pihak megak ngau inai adik intua. Aku menyedih nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenuai ke datai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kukin lagi. Kebuah ya pihak. Laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sikit udah beranau kele rampai tu sikit nguai kaku. Ya ampu madah ke diri nak setuju ke ngagai aku. Aku ngai nyadi pulai ke kita-kita. Ukai aku ngai. Laban aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulai lah dia akunya. Dekat ngasuh rampai tu nyadi tuai kami di menua dian. Nganti aku. Nguliah ke rampai tu lelaki. Lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki. Nyadi tuai kami dian.
Tangga induk komedian nak tuliah ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah induk komedian. Uliah magang-magang. Utai bukai. Minak laki yang jahat nak uliah. Sidak ianya kagik belaki. Ya kebenarnya bakaku tu dah. Aku henti nari nasihat. Nak mulai jadi dengan rampai. Pihak ko. Bini rampai madah kentua ya. Udah ningannya tadi dia antua laki lalu nyawun. Mana menyanak tiap ya. Ti seduai naulia pulai begulai ngok kami kita. Awak kelalu dian merampai begulai ngok kita dian. Mana kenyanak awak kebisai alai kenuai indai dik. Nemuai gak dudi hari lak lusak di umur panjai agi oleh mindah. Pihak kopai rampainya untuk menantu ya bunsu antu kuat liarnya tadi. Tiga hari sudah sedak keberanau ke dirinya tadi. Dia malam siti. Benuang sedak ya ke baru dekat tindu. Dia sedak tak dengan utai tak merempas labuah buat tengah bilik. Sedak lalu begau dengannya. Dia bini rampai medak utai ke labuahnya tadi tak gupung bunga senangal. Apo? Nama utainya no. Hari ini penatainya tak labuah bertengah bilik kita di tu. Pihak ko ini rampai nanya menantu ya. Apo te beketu inai bisip nusa anak kena rampai dan menua komedian. Rampang bungai senanga tu. Dekena anak kenua ya ngasuh ke mendoai pulai laban ianya bisik perusah di benua dian. Tik berketuknya. Nak uleh lama kenua rampai di tu. Laban kami menyana nak tahu nak mulai ke diri. Pihak dia kok bini rampai. Madah ke entua ya dua ikutnya tadi. Oh, nanti pihak. Nadai ko ngau mana ti kita nyanya nak tau nak pulai. Pulai mah. Kati ko ngau dah. Biar ko ini rampai biar ko malamnya. Oh ni ngak sida madah diri nak tau nak pulai. Dia den tua menyadi rampai ke biar. Lalu lagi bujang maka. Madah diri. Kak ngau sida ya pulai ngagai menua bini rampai kian. Ti kita pulai ka aku dekat mengau kita nanya mai aku tinggal ke diri di tok na dai rampai pihak kuntua biar kau ngui paria ngai aku mai di adik ila tenuan udah datai dien nuan na ulah pulai age de ila aku ketusah laban nuan pihak ko bini rampai madah ki paria taman tua tadi madah ke diri nak tahu nak ngau sida e pulai ke. Nak ikak. Aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utainya dia. Aku mesti ngau nitiah ke kita. Pihak kun tua. Majak madah diri nak tahu nak. Ngau sirak ya pulai. Ngagai sungai senengah. Anang adik anang. Aku ngai main nuan. Ni buah nuan kau kami. Kok bini rampai ke? Nak pakai tak mai aku. Aku mesti nitiah ke kita. Pihak kun tua kemajak tadi. Dengan tua nyekeran amat dekat ngau sirai pulai ngagai menua nangas nanga. Dia bini rampai ngkanya nyualah jaku megayanya kini. Ya lu setuju main tua nyengau sirai. Nadai ku ngau madi nuan ga nak lah tagang aku. Ngau menuan. Tang datai dia nila. Nuan nak tau nak ninga ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke ipar yang tuaknya tadi. Aku mika, ni kut nuan. Nak aku ngelaban jakuk dia dah. Asal kita hanya setuju, mai aku. Pihak aku tuak, nyawat bini rampai. Jadi itu dah rampai nak munyi, ni ngah menyadi ianya banget majak. Keran amat kak ngau sidaya. Udah nyaris itu. Dia sedang rampai pan nyau kiruah kan nyendia ke diri kerekat pulai ngagai menua bini ya bunsu antu kot liar.
Sidak ya, lalu ngiga utaya kerka baik pulainya baka benih padi. Benih padi mah ya di menua kita itu kertanam kita bumai dah. Ngami kebisik ditanam sidak ya tadian. Laban rampai kenyongai makai asik bak menua bini ya dian. Laban asiknya tak lain asai sepi ya. Ah, nama kenya dia rampai mega lalu baik. Namanya berbaik ke kerban kerkena bumai baka serat duku sak kapak sak beli uang ngau mai wame utai bukai tadi ya kerkena ketemin sia bumai di dunia tu beraupan mai ke sidak ya baka beraup pulut udah cukup 3 hari yang tadi sidak perlu mupuak ninggal ke menua sidak rampai di batang manai berat diri utai da baik sidak rampai seduai tua. Ngemak semua kerban kerbaik kian baka kerban kena bumai ngutai bukai. Bini rampai ngemak anak seruai ya. Laban anak yang tadi ke berdau tau berjalai iga dah ke diri. Nama dah berjalai misida yang tadi terubah sida dengan jalai tawas ke selalu di tebas selalu di tengah orang lama tu. Tang nyau kelama-lama sida apan nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi tudan tua makin lama sida ia berjalai makin dia nya tadi tak nyau majak lelak. Mentua tu tadi dah. Nyau bekak ke semadi ya, ngemak selabiat ya. Meda bekenya dia bini rampai lunanya rampai. Ni jalai kerkak di tengah sida ya. Nak ku nemu tak barang baik dek meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tak ni ke semak. Nyama tengah kita ngambil kejampat datai. Pedak di intuaknya. Nyurkan uliahnya berjalan ngemak selabiat ya. Ngetu nak lama kita. Aku dekat ngiga tepus bungai. Pihak ku rampai. Mana kita nengah menua ke di tengah kita mansang subak. Ngambil ke kita jampat datai. Pihak ku ya madah ke bini ya. Ya perlu nyau dia nyak limpang ikat tepus bungai. Udah ya boleh tepus bungai dia sidak perlu beratur. Duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi. Rampai duduk ada muandar udah nyantua. Lalu di belakangnya bini rampai merap anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk ada belakangnya. Ngai ketinggal lagi. Pihak aku bini rampai pihak aku. Udahnya sedah ya perlu duduk bawatan tepus ke depan sedahnya tadi. Ha. Kita pejam ke maga mata kita tadi. Tadi nak menjam ke mata dia lagi. Tinggal ni nak uliah ngau kami. Pihak aku bini rampai. Au ika. Kutudahan tu ya. Tadi. Kak. Ya tadi. Aku ziri nitiah. Nama jauh teh kesebut deh. Pihak ku ya. Udahnya tadi bini rampai lu berjaku. Untuk dek kak berjaku. Tahu gade tangan sekali-kali dia mencelak ke mata. Ku bini rampai pada kipar ya. Udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat. Sepi untuk ya tangkat mebatan tepus tadi. Saya keterbaik. Tudah untuk ya. Nak munyi semampai mejam ke mata ya belama. Ya agi nganar ke jaku ipar ya, ke ngajar ya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngai kia tak tinggal. Nyalai. Sidak ya laju amat. Sepi rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepi entua. Bisik nar ya, dekat. Namanya jelak. Kak medak berkeni. Sidak ke depan batang tepusnya. Tak ya nak ke berani jelak ke mata ya dah. Laban udah cukup. Datangkan ipar ya. Sigi nak tahu jelak sekali-kali. Nama berdau rasuah. Tak detak ke piam ya. Ya. Nyalai. Balap ni yang mayu. Tusun detik ke-12. Cerita rampai tu. Di lengkap kaku nakak tu dulu. Nyalai. Udah tu ialah ketendingan ke tusun tik 13. Begini ku gaya penatai sida di menua Sungai Senangau. Nyalai serara kita
Nanti ketemu baru. Mupuak ko. Bye-bye.

0: Siapa kan unu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketau lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai betebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama-nama ku buah ku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ha, mode
0: ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke ne jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Eh, ni nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tu nanti gagal orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngun saya pi ke mau tu. Jempat diga jempat puji dengan wa aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Y FM, segulai sejalan.
2: Ingat ke YFM, radio kemerindang kita nintengari.

0: Kap bintang berjarit. Datai nyadara rumpas tubuh mit ngasurindang atilantang ras yang gagit.
1: Tungkat semangat lagu Keterubah hari mawat kena ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tak peninggal lemai hari 5 inya kena 4 hari bulan 9 2026. Sebab lemai semua boleh sejalan dengan YFM nintiang hari 24 jam sehari terus boleh sejalan kita peninggal nak ngira bad ini indur kita diau jam kerja tu ngarap kerbita tak mana gerai setan mujur dalam semua pengawak ya. Terima kasih yang gaya DJ Sam. Kau dah boleh kita peningat bawa rentak ngali hari. Kenyar pukul 3 ngali hari utari. Lalu nampung program dari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai. Kita buka lain waku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Puji Tuhan wak ke lemai tu bisi hujan. Bak kami bak menarai kuci yang di tu. Bukan nak paham lagi nah. Uliang ngurang ke tikas pengamah angin ngurang kenyak lagi. Pian megak uliah ngurang ke sebun asap ke benun tapi okey si minat di Bandar Kuching tak megak nyukak Selampur menurut Sarawak napi penusah sebun asap ya. Jadi kita ngarap ke hujan ke nurun tu okey si minat diasai ke di Bandar Kuching tak megak bak endur bukai ti sama napi penusah sebun asap jam kerja tu ya. Jadi amat kita berhati ke indeks pengamah angin atau ke IPU. Nah kat pukul 5 lemai tu tadi kalai hari tip subun di Sarawak. Lalu anadai udah ngain kesebaran tanda blin suarmanah semudah bagi menasrian mengkang rekod ke indeks pengamah angin atau ke IPU ke Maduk Balat ianya 515 retinya agi bat tikas di Taub Balat ngerusak pengerai. Lalu kelimpa hari serian IPU di Kuching ditetap ke Besik Blin Suarmanah hari 313 ngagai 306 retinya mengkang bat tikas ke Taub ngerusak pengerai. Lalu semarahan ngerusriaman megak sama agi ngerikut ke IPU di Balat nak manah ke pengerai ianya 292 ngau 241. Lalu enam kanan menua ting rekod ke IPU nak manah ke pengerai ianya di Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu sama laju pian megak ILP Miri. Lalu dua agi kanan menua ianya kapit ngau Miri peningah sama rekod ke angin ti Jelan Pemersi. Okey, nyak tadi IPU ke bisik rekod nakap pukul 5 lemai tu tadi. Lalu berduduk hari penusah sebuah nasab kelebih di pagi menasrian. Kudah manggai bak indeks pengamah angin atau ke IPU ke Taub Balat ngerusak pengerai serta ngerugap pengelikun orang mayu. Kalai yang di Pertuan Agong udah ngemdar ke pengawak tinetap ke atur darurat ya bak Selampur bagi menasrian. Jadi perkara itu diputuskan pengudah Yati Berundiang Cakut Lalau, Ari Menteri Besar, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ngau Premier Sarawak, Datuk Penggitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi keberkawal. Lalu Menteri Mayuh sudah dilalau ngambil kesempatan nyaga pengerai. Kelebihi Maya Menua kita itu agi mengkang napi penusah sebuah nasab ya. Nanti nadai uteken nak tu penting dar mana kita yang tadi dia rumah haja ya. Dan lebuah tuan tadi nak tuan nak pansut ngerja pengawak kini. Jadi mana kita tuan tadi berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa N95 nyak tadi sengkabung hidung ngau nyawa ke engkeman dikena kita napik penusah sebuah nasab tu ya. Okey peningah, jadi nak berasa jam kita 11 minit sudah lepas pukul 6 lemai sekali lagi selalu lemai. Selamat gula sejalan dengan YFM ke lemai tu.
2: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Jadi yang mengundah lagu hari Melissa Thomas tu lagi peningat, encungki ajak dek. Kita sama belak mendiang ke Hello Y, Sri Aman.

Baru-baru kita boleh peningat dalam program Hello Wai Suyaman. Baka selama Ibin tau ke Steven tak pasilai ngau kita dalam mawak ke sekali itu berkongsi ke berita ia kedata hari bagi menua Suyaman. Terima kasih lawas mampai milih YFM Iban nyadi kepangan kita nyentuk kedai itu terus mendiang ke YFM Iban Kucing. Berita keterubah dia berkongsi untuk ngelansak pengerami nyambut Hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang tiudah mujur dipejalai ke bak genturung pendiau pusat pelilih menua pusat pegai bagi menua betuang apin lama kudah. Ungkup tahun 2026 pelilih menua pusat udah dipilih nyadialai ngatur pengawak nyambut Hari Maulidul Rasul tikas bagi menua betuang tahun 2026. Maya program tu diatur di pejalai kemegah aktiviti-aktiviti baka pengawak berkongsi ke lica pengharap Islam pihak megah lica ia ke berkawal ngawak penghidup nitiah kelalau pengharap Islam. Aktiviti-aktiviti nyerombak pengerami itu di pejalai ke diatur belalau ke format pengerami lebuah napik penusah sebun nasab di benuang diasai ke menua ketua Sarawak baka kediato. Lalu program untuk mayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P201 Batang Lupar yang berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli. Lebuh mansut ke penerang diakui yang berhormat Tuan Muhammad Safizan Haji Kipli ngelalau mensia mayuah dibising uluk program to lebih agak menjadi kita ya ke Muslim ngambil meruan berat ke perkara pengelantang pihak megah pengelikun serta pemanah kawal antara komuniti tipupu bangsa di menua to seriris engkau lalau jalai pengharap Islam. Belak datai ngulup program tu mayanya ianya pemanca pelilih menua pusat Encik Rosli Uji pihak muka chairman KRT Genturung Pendiau Pusat Encik Ramzi Rasid pihak muka ketuai Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Pampang Beting Maro Encik Awang Nashfarini Awang Sarbini serta menyadik kita tim Muslim hari bagi menua betuang kelebih hage. Lalu tu berita tik kedua ngelansak sebengkah program tiudah diatur mega ianya program berjadi ke Biro Indo Rumah Teresa Grand Limu Lingga Sri Aman. Program tu dipejalai kempai lama mega ujung bulan 8 tu tadi baru Rumah Teresa Grand Limu Lingga mujur dipenyadi ke Kaban Konser Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Maya tu macam aktiviti di berjalai ke nyerumak program tu bakal pengawak berkongsi ke penerang di berkawal ngawa celik IT pihak megah peket menyedia ke pemakai pisik di berjalai ke megah lica serta pengawak berperasa pengerai nak berbayar. Pemayuah komuniti di bisik natai ke diri ngagai program tu udah mandang keraban orang Indo di menua tu mengkang aktif bekerjasama berjalai ke tanggung pengawak sidak kemenua serta bangsa pihak ko yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Ko yang megak nambah pengawak berketuk endang udah mandang ke pengeran siang pihak megak penegap pengarap diri di dekat menegap ke komuniti Indo di menua to belak nyegang seriris ngau pemansang menua Sarawak. Program tu megak udah mujur nyadi platform kena raban orang Indo di menua to nambah ke penemu serta penauk diri kelimpah kena negut ke agik kawal antara sidak ngambil mujur ngada ke komuniti ti aktif berpengerai serta sedia dekat ke pemansang. Nya berita kedua, lalu tu berita ketiga. Berita ketiga ngelansak sebengkah peket belagu. Ianya peket belagu Jakob Mandarin. Ungkup sekolah sekendri Sarawak ke-30 kali udah diatur serta tikas sekolah primary Sarawak ke-21 kali udah diatur. Peket belagu itu benuang diatur Bak Dewan Suara Sri Aman diatur Serakup Music Sri Aman enggau kerjasama Serakup Tidikumbai Majlis Nyanyian Sarawak. Semak 100 siku bala nembiak sekolah hari menua Sarawak bayak hari sekolah sekendri serta sekolah primary benuang berpeket tau kengau peket belagu itu. Peket itu dah dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody. Timadah ke muzik tok koya sebengkah perkara kau boleh negut.

0: Pemanah kawal genap bangsa di menua kita dito nak ngira jalai pengharap serta budaya. Pia megak ko yang berhormat Datuk Sri Doris Pia Brodi, muzik tok perkara ti cukup berguna laban uliah nerenak ke pemberti hati bak semua kita ngambil meruan bekerjasama bebasa serta merti ke pangandire komuniti menua kita to ti pupu bangsa. Ko kaban parlimen P202 Sri Aman megak nambah bekit bangsa to ukai semina merek ruang ngakai nembiak mantai ke pengelandia sidak bak pengawak belagu yang megak ngajar sidak ngambil lebih berani serta berdisiplin. Pengerinduk bak perkara muzik megak dekat meruan tegap bakti nembiak rebat baru lalu pengawak berketuk dekat ngerembai kage pemansang industri muzik di menua Sarawak kelebih hage. Nyempulang penatai yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brodi ianya chairman komiti pengatur perketuk Konselor T. Buan Wee pihak megak presiden persekutuan serakup bangsa Cina bagi menua Sri Aman Datuk Dr. Ngu Piu Seng pihak megak presiden serakup kedikumbai Majlis Nyanyian Sarawak di megak kaban Konsen Negeri Tanjung Batu yang berhormat Encik Johnny Pang serta Kapitan Datuk Lau Si Lok pengari presiden kehormat kekal Majlis Nyanyian Sarawak. Lalu tu berita ke penuh didep kunci 31 hari bulan 8 2026 tu tadi bas bengkah hotel tik terbilang dibagi menu seriaman mujur dipjalai ke program nutup serta nyuak ke prayis pekit main siang chi ianya catur bangsa Cina di kas negeri Sarawak. Pekit tu dah dipjalai ke 3 hari diatur serakup siang chi main catur tau ke chess bangsa Cina Sri Aman lalu bisik 271 ikut sidak tibelak engau bab keto yang kawam megak 14 buah raban ari bagi menua serta pelilih menua di menua Sarawak dito. Raban ari bagi menua Semarahan tulih kegelar juara keseluruhan beket main chess bangsa Cina Siang Chi Sarawak 2026 lalu bak tahun tidak datai 2027 bagi menua Sibu dekatnya di palan alih ngatur pekit to pekit main chess bangsa Cina Siang Chi Sarawak 2027. Nyalanya ko gaya berita-berita tidak kunci bawa ke sekali to. Hello Wai Sri Aman, aku Ibin madah ke diri mukbuat dulu temu baru bawa ke bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih hang guys Steven tapi sila iku dap kunci ing kutep ninga berita ba Hello Wai Sri Aman.
2: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Jadi atau berkawal dengan pengerami hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu ilap ni ngah. Kalai pengerami hari Malaysia ke tahun tu dekat diterus ke Bak Palan Convention Borneo di Kuching itu. Tajak pihak pengawak bak luar sudah dikinsil ketika penanggul gaya sebuah nasab di Ngirawkati di Kuching Pemekat di Serian. Jadi Menteri Communication Kemekatnya di Chairman Komiti Besar Hari Kebangsaan Ngawari Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fadil madah ke perkaranya diputus ke pemudah berhati ke gaya sebun bak kedua kandang luar menua tu. Jadi pengawak ngintu hari Malaysia atau peningah dekat diatur dalam bangunan muak ke malam hari. Haunya tadi berkawal ngau pengerami hari Malaysia 2026 ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu ilak. Tinggal lama tu diatur bak luar di Kuching tan duduk hari penusa sebuah Sabtu dekat diteruskah Bak Palan Convention Borneo di Kuching itu. Jadi apa ni ingat selama pukul 6.30 lemai itu lagi aku dekat masa pesan berat ia ke visit diterima kami ke lemai itu. Dan sebenarnya perinah dulu setiap lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpil yang kini yang

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, gini pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai Y.

0: Rumah yang ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningan YFM. Kali pesan kecubah tu ingat pesan mati dari Thomas Imung anak Jawi. Nuju kapan belayan ke dia bak Bukung, Kelampuk, Sangkul, Tintin Lalang. Pian megat di Seri Aman, Satap Rumah Ungi, Rumah Ngindang Satap. Pian megat di Sekurung, Taman Tunku, Senadil, Sungai Keruang Kelili. Pok Betung, engau kapan belayan ke Bukai kena lari intai kena marito. Pesan tu madah ke apai Thomas Imo anak Jawi, ianya Jawi anak Ungi, udah nadai. Ianya kena 3 hari bulan 9, 2026. Lalu niang Jawi anak Ungi tu dekat di Sengai Belamayuh. Ianya bak lot 2998, lorong Ketapang 9, Fasa 5, Tudan. Jadi sekali lagi madah ke Jawi anak Ungi, udah nadai. Ianya kena 3 hari bulan 9, 2026. Lalu niang Jawi Naungi itu dekat di Sengai Belamayuh, ianya bak lot 2998, lorong Ketapang 9, Fasa 5, Tudan. Jadi maya nyenggai niang tua pintemu, ianya lepas lagi nganti penatai kapan belayan ia ke dipesan. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, datai Ari Julia An Ambros, mesan kapan belayan ke dia bak kampung nyelam di Keramut, Kelawuh, Muduk, Kemintian Kelawuh, Puai, Air, Selepung, piam gak kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kenalah mari tau. Pesan tu, madah ke Jamin anak Musa. Jamin anak Musa udah nadai, ianya kena 4 hari bulan 9, 2026, bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin anak Musa tu dekat di Sengai Belamayu, bak rumah Yempu, ianya dipanggil bak rumah Brian tak kepakul. Ianya kena 5 hari bulan 9 2026 serta dianjung kena pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi mendah ke Jamin anak Musa, Jamin anak Musa dan Adai kena 4 hari bulan 9 2026 bak Spital Sri Aman. Lalu niang Jamin anak Musa tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah niang tumpu, ianya bak rumah Brian tak kepakul dipanggil serta dianjung kena pagi hari Minggu, ianya 6 hari bulan 9 2026. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke diterima kami hari WhatsApp Konti YFM Iban. Kalau pesan tu datang dari Tunga Juling, mesan kaban belayan ia ke diau lebih lagi Uncle atau ke Richard Bayas bilik di Miri, ngang lejau di Miri, sidak bun semadik di Miri, piamegak kabana belayan bak long wat tutuh puah baram, piamegak bak rumah Michael, rumah John Sumping, rumah Sengalang Ugat, rumah Kilut, rumah Budak Gayah, rumah Berasap ngur rumah juga tak ke rumah Jelia Kiwi ke Subak. Kaban belayan bak rumah Jeli Muput Anap, Indai Jelidi di Serupai, kaban belayan di Benit Jumat Kelawit, Anyut Tunsiang di rumah Lucy Dingun Anau, pihak megak kaban belayan ia ke Bukai, ia kenalah rintai, kena madi tu. Kalau pesan tu, madah ke Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai udah nadai, ianya kena 2009 2026 bak Spital Nyabau di Bintulu. Lalu niang Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Rinten tak ke ex rumah Enggul ke Subak. Lalu niang tu dekat di Anjung, ianya kena hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Kelvin Nelson Lalo tak ke laki Francisca Sangai udah nadai, ianya kena 2 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Rinten tak ke ex rumah Enggul ke Subak. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026. Berita kesili lagi top tanya ngagai madik niang tu ianya Carlos Nelson Lalo pak umur 019805 1530. Pesan ke Siti Topnia Datairi Nuyah nak Sinda, mesan kapan belayan di kediau bat rumah janin Setuan Besai, rumah Blabut Binyuk, Sungai Mas, rumah Liau Suai, rumah Beliliu Luniah, rumah Dika Sungai Anak, kapan belayan di Ulu Arip, di rumah Ala Sungai Arip, rumah Jaya Sungai Arip, pian megat di Semanuk ngau kapan belayan kebukai, kena larintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Sinda anak adih, tak ke Indai Nuyah, tak ke Ini Niau dan Adai. Ianya kena 2009-2026. Lalu Sinda anak adih tu dekat di Sengai Belam Mayuh. Ianya malam tu 4/9/2026. Buat rumah bina Jumat Sungai Kelawit Tatau serta dikubur kena hari 6 tu 5/9/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Sinda anak adih atau ke Indai Nuyah atau ke Indik Niau dan Adai. Ianya kena 2/9/2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh. Ianya malam tu 4/9/2026 berumah bina Jumat Sungai Kelawit Tatau serta dikubur kena hari 6 tu 5/9/2026. Pesan ke Siti tu hanya pesan muai bahasa datari kepala pengajar Richard Anak Bungang. Nuju kapan belayan yang kediau di Memaloi Sekerang, rumah Thomas Pelasuk Sekerang, rumah Buman Talun Sekerang, rumah Jensen Pematu Sekerang, yang megat baru maungin ke Nyebut Sekerang, rumah Tam Rindun di Lubu Antu, Situn Anak Serit di Lidung, kapan belayan di rumah Panjai Lidung, yang nyak bak Jalai Lidung Betung, Lipat, Tembung, Tabut, Tandin di Murat Sekerang, Bukong Pelasuk, Stunga Engkeliri, Durik Bangat ngau Ar Bangat di Jalai Lidung Betul ngau Kaban Blend Kebukai. Kenalah rintai kena mari tu. Kalai pesan tu madah ke pengau muai basan yang bungang. Tak ke bungang anak singka, ianya kena 18. Ianya nanti nitih ke pesan untuk peninggal ke diterima kami kemari. Medah ke hari bulan tu ianya kena 18 hari bulan 7/2026. Jadi kita ngarap ke kepala pengajar Richard Anak Bungang tu tak nganjung baru pesan tu nah. Ngambil ke penerang ke betul tak kesilik lagi berkaul ngau pengawak muai basa niang bungang tukar bungang anak singka. Okey, peningkat setiap tu pesan ke diterima kami Datai Ari Josephine dengar. Nuju kaban belayan yang kengelala Niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar. Kali pesan tu madah ke pengok ngintu 100 hari Niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar yang nyak kena hari 6 tu 5/9/2026. Pukul 10 pagi baru rumah Morris Merindun Lubu Antu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngintu 100 hari Niang Fletcher Cleberson anak pandi tak ke ucuk Dolly Bayar. Ianya kena hari 6 tu 5/9/2026 pukul 10 pagi baru rumah Morris Merindun di Lubu Antu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal. Ianya pesan ya ke diterima kami hari Sabia anak hujan. Kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di Kuching, Sri Aman, Semulung, Tuba, Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Pian Megat di Bayai, Menalang, Empadik, Sungai Tanduk, Paku, Sungai Rebuh, Mungguruan, Temiang, Batu Lintang, ngau kawan belayan di Titingkah Kubal, Titingkah Rembah, Langau Indonesia, Jauh Ran Indonesia ngau kaban belain kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Sembiang Merekat Gergang Enggik Niang Buda Nak Jinggan. Ianya kena 5/9/2026 pukul 10 pagi baru mamorin anak Michael John Entebar Batu Lintang Undup di Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak Sembiang Merekat Gergang Enggik Niang Buda Nak Jinggan. Ianya kena 5/9/2026 pukul 10 pagi bak rumah Morin anak Michael John di Entebar Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, tadi peningat pesan ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemai tau. Jadi sebelum aku nampung macam pesan berat ya ke bisik diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Kita pindah dulu ngau stil lagu Ari Mary Camelia. Ngau lagu ya Tujuh Mimpi.

Angin natai ke pesan berat ia ke bisi dicumpak kami di Peningau WFM ke pesan ke sekali itu ingat pesan ngetas ulit ngau nyuan terbalu. Data referisi lama anak sekalai dari rumah sati yang labang atas Jalai Bin Tulumiri. Nuju kaban belayan yang kediau di muka, kebuau, temesu, sibu, tutus, pasai siung ulu ngopasai siung ilik. Labang baru dengan labang atas, Bin Tulu, semebak sebawah. Kaban belayan disuai Nia Miri. Ngau kaban belain kebukai kena larintai kena madito. Kali pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit ngau nyuak untuk balu Nia Roni anak sekalai, tak ke dikangau boy, tak ke apai ula. Ianya nguan ulit kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6. Ngetah sulit ngau nyuak untuk balu, ianya kena hari Minggu. Pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026, bak rumah satiang labang atas Jalai Bin Tulumiri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ngau nyuak terbalu Nia Roni anak sekalai tak ke dikangau boy tak ke apai ula. Nguan ulit enyak kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 tu. Ngetas ulit lalu nyuak terbalu kena pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 bak rumah satiang labang atas Jalai Bin Tulumiri. Pesan ke Siti Topninga ianya pesan mati. Data dari Juliana Pemli tak ke indai ide mesan kapan belayan ya ke dia di Batang Krian, Batang Budo, Batang Awik, Empayang Atas ngau Empayang Baru, Babang, Sungai Anak, Peligong Atas ngau Peligong Baru, Engkudu Atas ngau Engkudu Baru, Kaki Wong, Piamgat Nangadrau, Ensawa, Sungai Bunut, Supi, Batu Kudik, Sungai di Span, Lubuk Buan, Stampin, Menega Atas ngau Menega Baru, ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena madito. Pesan tu madah ke Sarjan Budin anak sigat, tau ke apa ide udah nadai. Ianya kena lemai 3 hari bulan 9 2026 bak Hospital Miri. Lalu niang Sarjan Budin anak sigat tau ke apa ide tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Margaret Lubuk Krukuh Ulu Buduk Seratuk. Ianya kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 serta dianjung ke pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratuk Memorial Hill Prabun. Ianya pendam Bukit Prabun di Seratuk. Jadi ya sekali lagi madah ke Sarjan Budin anak sikat tak kapai dek udah nadai. Ianya kena 3 hari bulan 9 2026 bak Hospital Miri. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Belamayuh bak rumah Margaret Lubuk Krukuh Ulu Buduk Seratuk. Ianya kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 serta dianjung kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak Seratuk Memorial Hill Prabun. Ianya bak pendam Bukit Prabun Seratuk. Jadi berita kecil lagi top tanya ngegai Juliana Pemli tak ke indai ide. Ianya bak lumur 013-824-1210. Pesan ke Siti Topninga, data dari Ves tak ke tiung anak kunyuk. Mesan kaban belayan ia ke dia bak sepemanjai Batang Bali, Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, biar megat di Pasar Kapit, Sibu, Bin Tulu, Miri, biar megat kaban belayan kebukai kenalah rintai kena marito. Pesan tu mendah ke bayan anak dangi. Bayan anak dangi, udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026. Lalu ni yang bayan anak dangi tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Cien Nanga Seranggil Baliah Kapit. Ianya kena 4 ngau 5 hari bulan 9 serta dikubur ke pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke bayan anak dangi udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026. Lalu ni yang bayan anak dangi tu dekat di Sengai Belamayu berumah Cien Nanga Seranggil Baliah Kapit kena 4 ngau 5 hari bulan 9 serta dikubur bak pendam SDNU Pasar Kapit kena 6 hari bulan 9 2026. Pesan ke Siti Top Ningal ianya pesan ngetas ulit. Data dari jelita anak Wilson tak ke indai lenyal. Nuju kapan belayan ya ke jauh ke semak. Ya kenalah rintai nama dito. Kelebih kita kenalah niang kiai anak entingang tak ke apai lenyal. Kali pesan tu madah ke pengak ngetah sulit serta ngambil interbalu niang kiai anak entingang tak ke apai lenyal. Ianya kena hari 6 tau ianya 5 hari bulan 9 2026. Pukul 7 lemai, bak rumah Watson Pelasuk Batang Binjai, Jalai Nyabur, Selalang. Jadi, sekali lagi, madah ke pengak ngetah sulit. Serta ngambil interbalu ni yang kiai nak entinggang untuk kapalnya.
Ianya kena hari 6 tu, 5 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai berumah Watson Pelasuk Batang Binjai Jalai Penyabur di Selalang. Okey, tadi punya pesan berat ya ke bisik di terima kami hari peningau FM. Kita akan natai ke pesan berat, pesan ke batang, tak ku cakap gerah, tak ku natai ke pesan. Kita akan kai email yfmiban@gmail.com, tak ku hancur kai WhatsApp konti YFM Iban. Jelagu hari Stanley Bayang, enda alah tundur.

Pakai selama pukul 7 lemah itu lagi peningat kami mai kita mendiang ke program Turai Penghidup setiap program kedungkup mengakai Raban Christian ke lemah itu. Dan sebenarnya setiap lagu retro Ari David Till, Pengerindu Tetap Meruan.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyedih. Minggu tu bok dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita. Blok gerai nyamai. Mujur buat semua tai. Bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tapi shalom mari aku. Ngagai semua kita. TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding. Ngau penyiru pengasih Jesus Kristus. Serta megok ngau kuasa Roh Kudus. Tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menjadi. Tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapok. Lebuh kita itu ngerjo pengawak kita. Ia tidak meninggal ke kita. Yang alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Kita memberi puji ngagai Tuhan. Ketegal ia sudah ngampun semua kita. Lalu dia tahu ia sudah memberi pengasih ngau penglurus ia ngagai kita. Lalu harinya. Kita sudah boleh pemenang berdalam semua utai. Menang berdalam penghidup. Lalu merintah engkau Tuhan. Amin. Baca kita menjadi. Diambil dari Romans bagi 5 ayat 17. Engkau ayat 20-21. Nanti ketegal dosa orang siku. Ianya dosa Adam. Pemati merintah oleh orang sikunya. Tentu lebih lagi kalau dia tahu. Orang kenerima pengasih. Orang kenerima grace. Engkau penglurus. Dekok merintah dalam penghidup tu. Uliah orang sikuknya. Jesus Kristus. Ayat 20. Tang adat datai. Lalu tu ngasuh penyalah bertambah. Tang lebuah dosa bertambah. Pengasih Allah Ta'ala bertambah mayuh hagi. Lebuah dosa majak bertambah. Grace bertambah mayuh hagi. Nyambik ke baka dosa tim merintah dunia tu ngenok pemati. Baka nyok megok pengasih merintah ngenok penglurus. Grace merintah dia tu. Ukai adat. Lalu maik kita ngagai penghidup tim meruan belama ya. Uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Menyadik semua. Bub kudus ditu medah ke. Adat mesti ngasuh mensio berdosa. Tik ngasuh penyalah majak bertambah. Ukai grace. Mayuh orang madah ke? Grace ting ngasuh orang ngejo penyalah. Bok dunia dia tahu. Mayuh macam cara mensio kerja penyalah. Mayuh nda teknik sidak. Tang puji Tuhan. Nini pencara. Toke nini pen teknik mensio ngagok penyalah. Nini pen pemayuh penyalah digagok mensio. Pengasih Allah Ta'ala ngagai kitai. Kubuk kudus bertambah mayuh hagi. Grace Allah Ta'ala bertambah mayuh hagi. Bok jakup pandak. Grace Allah Ta'ala mayuh hagi serta besai hagi ari penyalah ngau dosa mensio. Lalu grace merintah di serga ngau di dunia tu. Haleluya. Grace menjadi merintah ngenok penglurus. Lalu maik kita ngagai penghidup tim nyano. Penghidup tim meruan belama ya. Uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kati menjadi. Sari tu. Tau ketak ngelamak tu. Kati kita udah lejuk labanti selalu Allah. Labanti selalu pedis. Selalu merinsok buat penghidup kita. Kati kita. Udah bansu. Udah fed up. Lebanti selalu dialun ke gelombang pengempit penghidup. Pedis leban pengawak derimpu. Tau ke leban pengawak orang bukai. Tau ke hari kita tika nan ke adat Moses. Lari ke sungkup. Tertemu ke pendam. Lari ke ribut. Tertemu ke hujan. Tak lalu ndak uliah pansut hari wilderness. Tak tembuk berbelit bermenua puang din. Umas menyedik. Cukup. Sarito. Hari penglepas kita. Badu lagi ngeransik ngagai penghidup kita. Badu lagi ringat ngagai pengawak kita.
1: badau agi mantah nasihat kitanya. Tang berengkah meh, temu meh menyadik, penghidup tiri telingai kalah talau ke kita. Kita udah diberi Allah Ta'ala pengasih engkau penglurus. Diberi ia free. Ketegal pengharap kita ke Jesus Kristus. Ku King James, you have received abundance of grace and the free gift of righteousness. Lalu hari kita terima grace engkau free gift penglurusnya, kita boleh hidup hari atas pemedis pemerintah penghidup kita. Kita boleh menang. Ndak lagi Allah. Ukai lagi Allah diperintah atau kedikuasa adat dosa engkau pemati. Pemati itu menjadi ukai mati habis seput. Dan pematinya, nadai penghidup tim beruan. Nadai penghidup tim menyana. Nadai penghidup tim berkat. Nya alai udah datai mayo ya menjadi. Alai kita bempu penyamai penghidup tu. Tindang patut ngai kita. Hidup dalam penglantang engkau penyenang. Hidup dalam penggerai engkau penyamai. Hidup boleh tuah. Boleh limpah. Hidup boleh berkat Allah Ta'ala. Amin. Anang lagi nejuk kantu sitan ngelese ke kita menyadik. Ambil penuduk kita tindang bak puak kanan Allah Apai. Ambil position kita tinyadik anak Allah Ta'ala. Ambil berkat kita tindang udah bak jari Jesus Kristus. Leban kita dia tu anak. Ukai lagi kuli. Anang lagi Allah leban bawa sidok tikok nar ngemaruah ke kita. Anang lagi ningok ke jakuk ti jai. Jakuk ti selalu disebut sidok ngagi kita ting lese, ting emiat ke kita. Jakuk ti bako sepo sidok nyok teng amat ke diri. Anang melayan sidok agi menyadik. Tang bako King David. King David deh. Lebuh ia ti ningok jakuk ti negatif munyi nyok. Lebuh ia tikok belaban go Goliath. David lalu mupuak. Mupuak melakang ke sidok ti berjakuk negatifnya. Ninggal ke sida. And David turn away. Ku Bible. Turn away. Anang entertain jakuk ngau penemu ting nakut ke kita. Ting ngembo kita. Sapa sida nyok timadah diri anak Allah Ta'ala. Romans 5:17 baru. Hari pemayuh grace timajak bertambah. Ngau hari pemerik penglurus Allah Ta'ala. Kita ti anak-anak Allah Ta'ala. Kita dekat merintah bakal raja. Merintah bako raja uliah Jesus Kristus Tuhan kita. Yes and amen. Arameh menjadi kita sama-sama nerima abundance of grace. Sama-sama nerima grace ti berlimpah-limpah pemayuah. Arameh kita sama-sama nerima penglurus ti udah diberi Allah pai ngagai kita. The free gift of righteousness. We are the righteousness of God in Christ. Hallelujah. Arame kita menyadi, sama-sama nyingkang ke kaki kita, lalu nengah jalai tiudah disedio ke Tuhan ke kita, lalu muru bunsuah kita, nyipak antu sitan kepala penyamuannya ari pengawak ngotubuah kita, nendang yari ruang biliak kita, nanjal yari ti selalu ncuri duit ringgit kita, nandian yari penghidup kita, berengkah hari sarito, lalu nyentuak ke belamoyo, uleh grace Allah Ta'ala. Kita ulia. Anang merik penyiruk ngau penyinuk ngagian tu sitan. Anang ngelalu kia tamok. Anang mana? Anang nelap nguya. Tak buru sidok nyok dalam nama Jesus. Hari penghidup kita. Aram kita menjadi mansang mandang ke ngagian tu sitan. Kuasa Allah Ta'ala. Kuasa ti udah diberi ia ngagai kita. Ti dia tu udah sedia dikenok kita. Dikenok ngerai kurang kesakit. Dikenok ngelepas kurang ti ditancang ruah kejaik. Dikenok membebas kurang kenyadi uluan dosa. Dikenok ngemayak kutai ti udah luyok. Meri harapan ngege orang kenadai temu tuku penghidup. Meri hope ngege sidok. Ngau namo-namo meh. Utai ti diguno balo menyadik kitai. Balo iklisio. Balo anak-anak Allah Ta'ala. Kitai orang Kristian. Ngambik kantu sitan ti jahit gamalnya. Ngambil kion rimo serta ngasai ke serta medok kuasa ngkramat nyadi buat tubuh-tubuh Kristus di Sarawak tu. Lalu ngubah penghidup bala orang ke Arab, orang Kristian. Berubah serta empu penghidup tim ruan, penghidup tim nyano, penghidup tim berlimpah-limpah leban berkat Allah Ta'ala. Hari sari tu, nyentuak ke belemo lamoyo. Dalam nama Jesus Kristus. Amin. Tang aku bersampai ke utai tadi kunci kita itu, bisik pangkok ke mana ngagai penghidup ngau ngagai ruang bilia kita. Bisik impact ngagai pengerai kita. Jaku Tuhan madah ke, kita dia tu, bakal kehidup bahari di kependudi ya. Penyarut ngau layo, majak mayuh nyadi. Pengawak ting lesai ke pengarap pengan diri, majak mayuh didingol. Penakut ngau pengirau ke penghidup ke pilok lusok, nyau majak mayuh ditemu kita. Penyakit ngau virus tindak kalau didingol kita, tau tak bisik ngemedis ke mensia. Laban menyadi. Antu sitan ti munsuah kita nya, berjalai segau-segau bako singa ti neguang. Rawah-rawah, begigok kurang kedekok dimpok ya. Tang puji Tuhan menyadi. Tajok pan kita dikelingi semua utainya, dikelingi utai ke ndak manahnya, tang kita ndak berbadi. Haleluya. Kita tahu lebih lagi lantang senang hari ke subuh. Kita tahu lebih lagi bertuah berlimpah hari ke udah. Kita tahu lebih lagi gerai nyamai hari ke kutai. Kita tahu lebih lagi berani berdiri hari ke kemari. Namo kubuah kita berani. Namo kubuah kita kempang hati madah kutai tiba ketuk menjadi. Laban kita megai perintah. Kita merintah. Kita Kristian megai kuasa. Kita berkuasa batas utai kendak manahnya. Baik Injil St. Luke bagi 10 ayat 19. Jesus bisi berjaku. Ku Tuhan, dengar kita. Aku dah merik kita kuasa ngindia ular ngau kalau. Serta ngalah ke kuasa munsuh. Haleluya. Nanti Jesus lagi di dunia tu. Sari tu. Kati uliah kini antu sitan ngerja penekok ya. Tak sebarang ko ya. Nadai jalai. Laban Jesus bisi kuasa atas sitan. Lalu kuasanya menjadi. Udah diberi yang ngagai kita dia tu. Lalu nanti Jesus udah meri kita kuasanya. Kuasa ngenok nama ya. Kenok ngalah ke kuasa munsuah. Nadai ke kubuah kita ndak ngenok kuasa tu udah diberi yang ngagai kita. Buat kudus madah ke kita itu. Tubuh Kristus. Lalu sebagai orang Kristian. Sebagai tubuh Kristus. Kita itu meh tubuh Jesus di dunia tu. Nya alai. Kita bisi kuasa bakal ngik Tuhan. Kita tindak nemu diri bisi kuasanya. Laban kita, ndak ditusui orang bisi kuasanya. Nyalai menyadi, laban saritu kita udah nemu diri udah bisi kuasa ngalah kemunsuah kita tinyau segau-segau dekat ngecau kita. Arame, kita sama-sama celak ke mata, serta muka hati kita. Lalu berengkah ngenok kuasa nama Jesus. Namo ti ari atas semua utai ti bisi namo. Tak namo-namo utai ti bisi namo di dunia tu. Namo Jesus. Ari atas semua utainya. Jesus lalu nda nyebut kuasa ya udah diberi ngagai kita. Suah nar yang madah ya udah meri pengeriang. Ari kuasa Roh Kudus. Ngambik ke kita uleh ngerja utai ti udah dia suah ya digagok kita. Lalu Tuhan megak suah madah ke kita itu. Ukai kuli. Ukai servant kura putih. Tang kita dia tu anak Allah Taala. Anak tidak kerinduk kia. Lalu kita bisik hak dalam kuasa berkat Allah Taala. Kita mesti nemu menjadi. Kita dia tu hidup dalam Kristus. Hidup dalam Jesus Kristus. Nanti kita nak nemu diri dalam Tuhan. Munsuah kita antu sitan tinya rawah ngembawa kita. Dekat nyidi. Dekat ngasu kita tiap-tiap hari. Lalu menang laban kita. Lalu kita hidup lebu ndak menuku. Seminak ketegal kita tindak nemu dirinya anak Allah Taala. Lalu sebagai anak Allah Taala menjadi. Aku dekat ke kita nemu lima itik identiti kita di tu. Identiti baru kita. Limanya lumur grace. Kesatu nitiah ke pemandang bagi 1 ayat 6. Kita nya raja engkau pederi di mua Allah Taala. Haleluya. Kedua ya, nitiah ke Romans bagi 8 ayat 37. Kita nya lebih lagi hari pemenang. Ketiga, nitiah ke John bagi 1 ayat 12. Engkau Romans 8 ayat 29. Kita nya dia tu anak Allah Ta'ala. Keempat, nitih kedua Korin 5:21, kita nyok penglurus Allah.

Ngau ari pemerik penglurus Allah Ta'ala. Kita itu anak-anak ya tu. Kita dekat merintah bakal raja. Merintah dalam penghidup kita itu. So start merintah menyedik. Kena meh kuasa nama Jesus. Buru meh penyakit dia selalu ngemedias ke kita. Kesai ke meh penyerentok dia selalu merinsok ke kita. Empaluang ke meh penyial tinggai lari-lari dari pengawak kita. Tikau ke meh hantu juga dia selalu berduan. Selalu ngecau penghidup kita. Berengkah meh menyedik. Ngambil tempat kita berdalam Jesus Kristus. Lalu kena meh kuasa tu dah diberi Tuhan ngagai kita. Lalu merintah meh. Bakal raja berdalam penghidup kita. Cari tu. Lalu nyentuh ke jemaah hilak. Semua-mua ketiga geres ngau pengerindu Allah pai ngagai kita. Lalu ia merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Dalam nama Jesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Sada Lemai YFM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
3: Ba YFM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita anggap aku Patricia Griffin dekat Dami Alamaisara dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat engau kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala peningat semua, aku dekat berjakuk ke senentang pengelikunnya ia sepengkah hari tanggung pengawak kita semua. Kita sikit nemu pengelikun engkau perpaduan ia sepengkah hari nilai tip pemaduk berguna anda dalam penghidup kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala ngagak mensia nyadi mayu macam suku bangsa ngambil ke kita tadi sama belak berkelala engkau sama diri kita mensia ukai dikenak kita bermusuh sama diri kita. Jadi dalam penghidup kita mensia untuk bala peningat semua, dia tadi kita segi mayuh macam pengarap, mayuh suku bangsa, engau adat, bida pengarap yang tadi, bangsa yang tadi, adat yang tadi, segi patut dikenak kita nyadi kepalan ahli kita sama bala belajar berbahasa serta mereti ke bida antara kita yang tadi penglikun ya uliah dipun ke engau utai tik min aja bakal contoh nyaga leka jakuk kita lebih maya kita berandau lebih maya kita berjakuk berbahasa ke jiran kita mantuk sidak ke berguna ke tolong kita engau anang sekali-kali kita ngembeli ngelese serta berjaik ke pengarap serta adat orang bukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mega ngajar umat ia ambil ke semampai nyadi orang tik berakhlak engau semampai ngasuh orang tik berkelingit kita yang tadi ngasai ke pengantang penyamai lebuh maya medak serta bergulai engau kita. Lalu dia tadi meh bala peningat semua aramih kita sama belak nyaga penglikun serta nyaga nyadi ke penglikun yang tadi ia sebengkah hari tanggung pengawak kita semua anang nanti udah nyadi carut baru kita dekat bejak ku senentang pengelikun tu pun kemeh engau diri kita empu diri sebilik engau megak mensia mayuh tik berkelingit kita tiap pemanah tadi kerja kita nya tadi ya ulih nyadi ke siti titi kena kita nyerakup ke hati kita mensia mayuh. Wallahu alam nakak terduduk kunci di baik aku arap ke kunci ke di baik aku tu tadi meri manfaat ngagai kita semua insyaallah bertemu baru kita bersada kita tik dekat datai bergulai bak YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Okey, pukul selamat peningah pukul 7.30 lemai tu lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat malam, Aifninga. Datuk kami nabur ke Berita Lemai 4 hari bulan 9 tahun 2026. Yang di-Pertuan Agong Undang Mendar ke Pengawak tinetap ke atur darurat Bak Selampur bagi menua serian. Atur dikenak muka sekolah dekat dipadah kengau cara rasmi pergilah. 1,754 pintu ruang bilik ti terkerugak laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irup. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sebenarnya nyingkang ke berita kebukai kita dulu mendiang ke berita penusah sebenasap nakak pukul 5 lemai tadi. Hari tiba sebun di Sarawak lalu nadai udah ngayan ke sebarang tanda belin suar mana, pengudah serian mengkang rikut ke indeks pengam hangin atau ke IPU ke pemaduk balat, ianya 515 retinya gi batikas di tau balat ngerusak pengerai. Kelimpah hari serian, IPU di Kuching ditetap ke bisik belin suar mana, hari 313 ngagai 306 retinya mengkang batikas ke tau ngerusak pengerai. Semarahan ngot seriaman megak agi ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai, ianya 292 ngau 241. 26 kandang menua tik ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai, ianya Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Semelaju ngau ILP Miri. Berbangnya 2 agi kandang menua ianya Kapit ngau Miri sama ngerikut ke angin tik jalan Bermersi. Yang di-Pertuan Agong undang mendarat ke pengawak tinetap ke atur darurat bak selampur bagi melasrian berduduk hari penusah sebunasap ti udah manggai bak indeks pengamah angin atau ke IPU ke tau balat ngerusak pengerai serta ngerugap pengelikun orang mayu. Perkara tu diputuskan pengudah hati berundiang ke Jakut Lalau hari Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Datuk Pengkhitan Seri Abang Johari Tunopeng serta agensi kebekawul. Penerang media di upis Menteri Besar Ibn Alamak Tukudah atur dekat dipercalai ke kena nyagap ngerai dengan pengelantang orang mayuh ke dituntung penusahnya. Perintah megat semampai ngemata ke perkara tu serta nentu ke atur ti patut dipercalai ke engkau lengkas. Pengelikun pengerai dengan pengelantang bala nembiak dengan orang tiga awak bak sekolah dekat semampai dikemeran ke upis Menteri Pelajar Malaysia dengan upis Pelajar Menua Sarawak berduduk hari menua tu ke benuang balat bersebun. Aturnya di perjalanan ambil kesebaran pemutus di bekaul dengan operasi bak sekolah ulih digagak kena nyaga raban ke bekaul. Nyalai atau kena muka sekolah ungkup hari 1, 7 hari bulan 9 tu ilak dekat dipadah ke pegilak sebedau pukul 2 ngali hari. Ngenak post dalam Facebook upis pelajar Menua Sarawak, semua raban tang kelebih ki bala pindai penyaga ngau orang kegawak bak sekolah udah dilalang ujakuk tinggal susidak semampai berarti ke Jakut Padah hari upis Menteri Pelajar Malaysia ngau upis pelajar menua. Mensia maya megak udah diasuh ngemata ke pengerai diri ngau bala anak sidak kelebih ki orang kesendak teput kelimpah hari ting orang ke pengawak bak luar nanti semak angin majak kamah. Balapai indai megak dikingat ke ngecakuk tindakan susi dak ngerembai tak ke Arab ke penerang kena ditemu pengamat. Ketegal hari ti bunuh hangat serta bersebun jam ke dia tu Sarawak Forestry Corporation SFC dekat cakah agi ngemata ke dandang kampung ke bisik risiko penusah hangus. Perkara tu dipercayai kena pengawak ti matau dandang kampung kelimpah hari pengawak nguna penerang pasal kanandur ti angat ngau teknologi remote sensing di kena melati ke kelai penusah hangus ti baru kak nyadi. Purus Besar SFC Abang Arabi Abang Imran madah ke pengawak matau dekat lebih mekuh ke dandang kampung Kerapal palan ti nak jauh hari aktiviti mensia ngau palan ke endang dijaga perintah serta bisik risiko. Kanandur tika balat aki di kemata nyak nyengkaum Taman Negara Lambir Nia ngau Gunung Mulu di Miri kelimpah ari Taman Negara Bako ngau Kuching Wetland di Bagi Melaku Kuching serta Kampung Rijab Bukit Limba di Sibu. Ia merakah tu tip percalai kari pun nyak cukup guna di kena nyelih ke penusah hangus ari kemajak nyerarai di kena nyaka ekosistem ngau Jelu Tiga. Abang Arabi Mansud Kejakutuk ngagai RTM di Kuching. Kita dah tu menunggu mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Kemari 15,544 butul air hirup bisik dihancur dengan 1,754 pintu ruang bilik di Serata Sarawak ketegeruga laban hari kemarau. Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet dengan pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah ke air hirupnya dihancur ke orang bak 74 bengkah genturung periau, bak 12 bagi menua. Miring rekod kemaduk mayuh air hirup dihancur, ianya lebih 4,000 butul, lalu ditangkan ke ngau Bintulu, engkau Mukah.
Datuk Seri Fatimah Madaku Upis Menteri yang ngau sekedar agensi Bakar Aban Penyaga Pengikut Orang Periman APM ngau rela dekat nentu ke air irup cukup ke guna orang mayuh bak sepemanjai musim kemarau ngau ari ke bersebun jam ke dia tu. Airnya dianjung berenggar-renggar nengah jalan air ngau jalan darat ngenak saup ari Komiti Penyangga Penusah Menua tak ke JPBN Sarawak serta Bala Tuai Raban Bansa. Datuk Seri Fatimah Mansur Kejaku Tunggangai RTM di Kuching Sari itu tadi. Bilik operasi Komiti Penyangga Penusah Pilih Menua Lingga sudah dibuka kenyau hari 27 hari bulan 8 tu kemari. Kena negap ke pengawak matau serta nyedia ke pengawak dikena nangkut sebarang penusah titau nyadi maya musim kemarau. Tok Endang dikena nuntu ke pengawak matau oleh dipercalai ke ngau mana lagi. Kelimpah hari tinentu ke bantu oleh diberi ngau campat nanti semak sebarang penusah bisi nyadi. Perkara itu dipansut ke Baom Komiti Penyangga Penusah ngau pengelekai penyakit pilih menua lingga ti bercermin ke pemangku D.O. Lingga, Josephson Louis Nako, bak upis pilih menua lingga. Kelimpah di pengawak ti dipercalai ke agensi teknikal, awam menyebabkan sama bisik mengenai isu pengelikun dengan pengelantar Menteri Mayuh ke bisik dibantai ke Bala Tuai Raban Bansa alai tentu ke atur dipatut oleh dipercalai ke engkau lengkas. 28 ikut orang berkebun dengan orang di sektor berikan bak darat hari 3 tumpuk peniau dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai bisik nerima bantu dengan program Agriculture Facilitation Farm Fund AFF Sari itu tadi. Pengawak nu nyerah ke kerban bertanam tupik nengah program AFF Sitak Konsel Negeri Pantai Damai itu dipenyadi Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak kelalunya di kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Bak Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut di Santubong. Pengawaknya diatur upis bertanam tupik menua Sarawak bergulengar Service Center Sitak Konsel Negeri Pantai Damai. Berjakut dengan pengarah berita, Dato' Dr. Abdul Rahman badah ke pengawak tim berik bantu bak fasa keduanya dipercayakan nak belanja RM81,000. RM75,000 sudah diungkup dengan 25 penerima hari sektor bertanam, lalu RM6,000 lagi diungkup dengan 3 penerima hari sektor pengawak berikan bak darat. Ia madah ke bantu kedebriknya nyerangkum baja, injer rumput dengan mayuh macam kerban kena bertanam, kelimpah hari pemakai ikan enggau undang. Berubangnya rapan orang berkebun dalam sitak Konsel Negeri Pantai Damai sudah diperansa nanam rian bangsa manah bakal Musang King ngau Blackton di ulih nyap nambah ke penatif misi ngau pemansang kebun sidak. Kaban Konsel Negeri Sitak Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke kelimpah hari rian bangsa manah perkara nguji ke pengak bumai serta nanam macam utai tanam ke bukai muka sama di perundiang ke dikena ngelatih ke sektornya. Dia kena nyukum pengawak tu dia yang ngansak raban orang bumai berkebun bambil uli hari teknologi moden bakal drone dia kena nyaga ngemata ke kebun. Dia madah ke pengawak tu ngemansang ke sektor berkebun kena teknologi baru disadang uli nambah ke pemayuh ke pemanah hasil utai tanam di Pantai Damai, Enggau, Sarawak. Dia kena ngujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. Yang di-Pertuan Agong sudah membenar ke pengawak tinetap ke atur darurat bak selampur bagi menua serian. Atur dikena muka sekolah dekat dipadah ke ngacara resmi pegila. 1,754 pintu ruang bilik ti terkerugak laban kemarau di Sarawak bisik nerima air irup. Nyanakan kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari YFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFN.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita diatu benu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, sigama kita benu mendiang ke YFM Segulai Sejalai kita peninga 24 jam hari sari nintiang hari 7 hari seminggu. Terima kasih ke pengelindung kita kena nama padok namo lejuk mendiang ke YFM menyangkap ninga kita tadi berudah ngintu diri kini pulang diri sebilik pulang diri sekaban tau ke benung kiroh jam kerja tu melap makai kini ini kerkat dinah ngagai diri sebilik kini. Terima kasih ke penginduk kita ke pesi mendiang ke kami kita atau mendiang ke kami ngena RTM klik biar ngena portal radio RTM cara ke cukup muntang cara ke cukup mudah nur kita atau mendiang ke YFN nak ngirabak dini nur kita diau jam ke dia tau. Terima kasih yang peningkat kita ke pesik nyapa ke lemah itu untuk pesik awak ku maca pesan rindu hati hari peningkat kita ke lemah itu nangkan ke lagu retro hari Michael Jemat Dara Buah Hati.

Ya, setiap lagu lama hari Michael Jemat kena kita mulai ke pengingat ya, kelebih kengan kita tak kerindu mendiang ke lagu-lagu lama bak YFM. Sama lemai nuju saya memudian ke bisik nyapa ke lemai tu hari page ya YFM Iban Station pemindang kita Ipian Meka sida hari peminat YFM page Aram Kelala Aram Pantun ngomai macam page kebukai keseluruhan nyukung YFM. Terima kasih ke sukung kita Tucum selalu sama lemai DJ sama berjalan ke pengawak berjimat pulai malam lagi. Terima kasih Tucum selalu. Si kuat di peningkat kita ke seluruh nyapa terang mendiang ke YFM. Poli masih yang sama lemai DJ kesayangan kau ya. Minta putar ke lagu Ari Remjana kali ya ke pulai awan. Tips si awak kemutar lagu Ari Remjana tu lagi. Nah. Ke liang temau MJ Ari Landi sama lemai DJ RG. Selamat bertugas bak konti YFM Kucing. Terima kasih ke liang temau MJ. Cecilia Kumit mesti ngatai ke peminta sama lomai DJ sama jalai ke pengawal. Terima kasih ya Cecilia. Andrew Ujai Masing Ari Miri sama jalai ke pengawal. Mana hari kami di Miri lemai tu mengkang bersebuan ku ya. Salam menuju semua kaban WhatsApp ngau kaban Facebook yang enggak semua peninga YFM ke lemai tu. Salam semua Ari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Catherine Robin sama lemai DJ Rolana sama jalai ke pengawal. Terima kasih Catherine Robin. Alex Delta Watabarau Ari Rumah Cana Selajar Pentiak Baru di Engkliri sama lemai DJ ku ya. Minta putar lagu Ari Igu Anthony melalui gaib penginduk. Dia kena merindang Any Meet di Selulak Betung bulan penginduk di Patunia Ri Penyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Ri Chow Noob di Simpan Semunjan Roy Kuang Induk Kena Induk Kenawit Max Syagat Morgan Batai di Matang Jaya Lipas Riben Ngau David Alut di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentina Polakan Stamos David Stelov Apel Lambai Mayuh kaban itu Jupas Lagu Lina Bugis Sindun Idi Sisi Melon Mary Ubun Martin Poli Masing Sendi N Nak tinggal Mekat Nuju DJ Kemudup Jalai Kemawak Pesan Aria Salam Rindu Salam Saya Sudah Salam Malaysia Madani Ikut ya. Selamat di DJ Rana Ari Agnes Inda Rubin tu sampai jelek kemuat nujun wan kelemai tu berita kami di miri lemai tu mana tip si awak minta putar lagu Ari Sandai udah kalak sangkai berarti kena merindah diri impu yang enggak ngau DJ impu harap ke gerai belama. Cukup ingat kita Anita Sapit Kandau sok lemai DJ sap gawak bak konti ko ya angat kami di ruban itu tambah muka nadai air sekumbang musim cerubu kasih amat kita nah tak madah ngegeraban tik berkuasa tik menua kita tarik suntuk air kita tak tipu dengan sidak ia minta bantu sidak ia dekat nganjung bantu air irup ya bunyi kedi baca aku dalam berita ke lemai itu tadi Limu Randi lemai DJ sama cari ke pengawak nuju nuan ku ya kami dikenal di itu balat amat bersebuan DJ terima kasih DJ sama-sama Pian Muka Buri Nyalu sok lemai DJ sama cari ke pengawak angat amai hari kami di miri nyak meh sepemanjai menua kita itu napik berusaha sebuah nasab cukup hangat nah hari itu hari pagi nyentuk ke tengah malam nadai yang berasa nadai sekali ya saya celap nadai yang saya beribut sekali nah hari kita yang betul-betul sampai ngarap ke besi hujan dikena ngurang ke pengamah angin di menua kita di Sarawak itu Jerami K si nyapa selamat DJ hai kok ya terima kasih Jerami K Serina Sendai Janang sama jalan kong awak salam meri seratu aku ya balak sebuah kami di Tuk DJ harap kita sama nyaga pengerai diri sigi amatnya Iba Vincent menarik pun menemukan ke YFM terima kasih Iba Vincent Ari Chow Noob sama jalan ke Pemak Nuju Nuan DJ balak sebuah hari kami di Tuk bak jalan simpan semunjan minta putar ke lagu Ari Silva banyak lagi kena merindang kaban FB harap ke terperindang Bruni Muya sama lemai DJ sama jalan ke pengawak terima kasih Monica Malia Bunggang Ari Miri kok ya sebab jalan ke penguat nuju nuan panas hari kami di miri minta putar ke lagu hari nuan bila pergi lagi kena merindah semua bala kita semua ke lemai tu Nur Agat hari sebab jalan ke pengawak ku ya minta putar ke lagu bungai urang hari ciminya yang kena merindah semua peninggal YFM ke lemai tu harap ke semua terperindah status cuam selalu hari SK Ulu Durin Kipak di Sibu orang Sibu tenang. Okey, jadi apa pesan ke sekali itu data dari sendi N selamai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih. Ini tinggi ur betul untuk sama jalan ke pengawak untuk menua ke besi hujan kok ya. Terima kasih memang yang si saya sama-sama.
Kalau yang belum, shalom sat lemai dengan Wan DJ, sambil minta Elohim kapai kita disergam dari pengikun dengan pengerahan kita semua ke benua dengan petungak dengan sebuah nasab ke benua nuntung benua kita. Terima kasih DJ sesama. Juni Band, bersiknya apa megak, sat lemai DJ, sat berjalan ke mengawak. Nyambung temelan, sat lemai DJ, sat berjalan ke pengawak nujun Wan. Terima kasih ya. Roy Kuang, bersiknya apa? Hari kami di Sri Aman kot ya. Jam ke Diatuk, majak sebun, meri selamat berjalan ke pengawak serta selamat ujung minggu benung Ninga YPM Iban untuk DJ. Terima kasih, sama-sama. Ok, peningkat kita sekali itu RH Rumah Panjai Sungai Riang Sat Lemai DJ Sat Menjalai ke Pengawak. Terima kasih. Apai Lambai Megap Bisik Nyapa Sat Menjalai ke Pengawak. Rini Sabai Sat Menjalai ke Pengawak Bak Konti Lemai itu Nadai Nyadi Hujan di Sri Kai Lemai itu Balat Jerubu Kami di Sri Kai di Toko ya. Sindon Idi Bisik Nyapa Megap Minta Putar ke Lagu Terlepak Terlepak Kediri Ari Jonas McKean kena Merina Rimpu yang buka nuju semua peningat grup rindu peminat YFM Iban kau ya. Lily Anthony mesti nyapa mereka angat menua kami di Limbang kau ya. Mami Abah Salumai DJ sama jalan ke pengawak Rose Liao sama jalan ke pengawak DJ angat amat menua kami Pak Bayan Tasik Mekah Tang Jerbu bisik kurang Tang Meh lagi angat amat ku ya. Sama-sama kita nyaga pengerai dream pun. Ros Liao, Anita Nawaib si nyapa megak ke lemai tu. Benar-benar ke YPM, terima kasih ya. Lalu ke penudi tu, sama lemai Ari Ellen Umang Entoy. Madah ke Jerubu di Miri, sebuah nasab di Miri. Balat ke lemai tu. Awalnya tadi, peminta, dia megak pesan ke bisik diterima kami. Ari peningat YPM ke lemai tu. Okey, kena tak ke peminta dari peningkat kita ke misi bintak putar kelaku Ari Igun tani terima meh melikai pengrindu.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bisik ngangau ke pemesai hari sebengkah upis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu laban dekat nerang lagi kita tentang perkara ke dekat dekat Randau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak di tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita terus ke Randau kelebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal nun dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumbai kita UPS Pengerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Aris
1: Munjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lama sebetul tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu ngenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pekerja pengawal berkawal ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat dekenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita ngantik gaji.
1: Ya betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu sektor tu gawak company berapa gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum tau ke gaji itik pemaduk miat metadik ya disedia. Jadi nyak tuan ya kenang tu tadi ulih nuan rang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia keudah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, masih lagi ya. So, okey, aku kan nerang berkawal apa nama tu dasar gaji minimum lah. Itu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya keudahnya. Perintah Malaysia udah ngatur ke dasar gaji minimum lah. 7 sidak yang ngatur ke dasar tu ngambil ke penatai pemisi bala pekerja pengawal di dalam Malaysia tu ulih datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pekerja pengawal ulih daripada gaji tu ada satu tadi sidak ulih apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sidak ya. Ngau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sidak ulih lepasnya ya mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tok lah nak terlalu bergantung ngagai pekerja pengawal ya ke ari luar negara lah. Okey, nyak 7 tadi.
0: 7 tadi ya. Jadi nanti kita bedak di tok tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja ne. Laban tiap tahun barang niki harga ne tuan ya. Servis pun pihak megak niki harga bil-bil kada bayar kita pun niki harga. Jadi nya kebuah tadi perintah menyiko duah depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi ulih lantang ne tuan ya. Jadi penerangnya tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemaduk ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ah. So nitiah ke atur di baru section 2 yang dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan yang Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu artinya batang gaji. Tahukah disebut kita yang apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti ya tadi. Oh, jadi reti batang gaji ni. Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikena tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikena ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah. Okey, bagi bala pengaji ke bisik ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih lah. Nanti sebab ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya ia mesti kena nitih ke 1007 tau lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi. Atau perintah gaji minimum 2024 tu mula dah dikuat kuasakan lah. Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tau lah. So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawak di gaji sedaya. So semua mesti kat 1,700.
0: 1,700.
1: Nak kurang daripadanya.
0: Oh, entang sebedau tu tadi, 5 ikut ke, tau ke ngelui erinya, baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, betul.
0: Tang dia tu, nanti yang siku tau ke 2 ikut regawak ngelui, nak tau nak nitih katuanya tadi. Ya, oh, mana kau tahu ni. Jadi tuan uji, tuan nerang ke ngagai bala pendengar, berapa tikas gaji minimum batang gaji itu kebenar? Sekali kayaknya tadi, munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, elawan dah masuk dia, nyak kena di 1007 tau ke berkini tu tuan.
1: Okey, ni dia kata perintah 20 gaji perintah gaji minimum 2024 tu. Batang gaji tau disebut kita gaji pokok nak boleh kurang daripada 1700 sebulan. Nak boleh kurang ya.
0: Nak boleh kurang
1: lainnya. Nak boleh kurang.
0: Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Antiknya mak elawannya tadi nyak nambahnya yes, tuan nah. Selalu maka elawan 100.5 kini elawan datang kerja tau ke elawan nama kini hanya campur ngau 1007 ne.
1: Ya.
0: Ukai 1007 sudah campur ngau tak bukan ne.
1: Ukai. Ya kendiri ya batang gaji 1700. Ya mesti ke besik tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendak dalam payslipnya basic pay tulis
0: basic dia, pay.
1: 1700.
0: 1700.
1: Nanti yang besik elawan apa semua nadai boleh masuk ya.
0: Oh nadai boleh masuk ber 1007. Nanti ditulis kendiri baru. Udahnya tadi dia campur baruahnya yes, gaji bulan ya nih. Okey, nyak ya tadi terang benar. Jadi bekeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baruah tu tadi tuan ba pengerja pengawak ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan ne tuan. Bisi orang ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ko piece rate tu tuan. Keni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawak ya ke dibayar ngena cara bergaji hari, sidak dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sidak gawak lah. Kayaknya bakat tok lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu gaji sida enak boleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu gaji sida enak boleh kurang hari RM78.46. Okey, so nanti sida gawak 4 hari seminggu gaji sida pun enak boleh kurang RM98 sehari. Nanti bakal sidak ya contoh lah sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia ya. Bagi pengerja pengawak ke ia ke dibayar ngena cara piece rated tu. Okey, kadar gaji sidak nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori tidak bayar nitih ke trip ya. Contoh dalam bulan Ogos tu hari gawak sida ya sudah cukup 26 hari. Enti nitih ke tripnya gawak penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil kaya gaji anak kurang daripada 1700.
0: Oh, pian tajak pun dituang nak trip tadi nak nak cukup RM50 hari gaji minimum. Perlu ditambah pengaji tu tadi nak tukar ya tadi nak. Jadi semua gaji tu nama tuan nah, awak ketua limpang mimin hari perkara kenang tua. Diguna tau kada kena ba orang ke gawa company je tau ke ba kada-kada makai tuan.
1: Untuk gaji tu ia yang digunakan ngagai semua orang tegawat di baru sektor swasta lah. Sektor swasta aja nanti government yang ada termasuk lah.
0: Ada
1: yang masuk lah.
0: Tang ia ke gawat swasta, ia ke gawat ngau company ko kita ya, ini ya, tadi. Nah sikit dibungkur lah tu tu. Maka sidak ke gawat nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makan yang tadi nah sikit dibungkur lah tu tu ni. Okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya aku tuan kak dia temu aku ni berkini ku nanti nyemak pengejar pengawal nyempu setuju nanti semak batang gaji yang nak dibayar ni tiah ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan yang takut ketuke kini takut nak damik rugah wak berkini ku nyok tuan ni.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah. Memang dah boleh maya gaji pengejar pengawal ni tiah ke apa nama tu ni tiah ke atur perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawal sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak tempu agreement lah. Okey, nanti ditemu ia boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayu.
0: Okey, lepas au bisik ke kes na tuan ya.
1: Nak ulih bakanya.
0: Nak tahu kena nak tanya pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuken nuan kak gawaknya tadi. Nanda ngawak tuken nuan maya aku gaji 1005 pun. Nanda ngawak tuken nanda ngawak nak tahu kena na tuan.
1: Nak ulih.
0: Ana segi salah ni tiah ku undang ne. Tanya pun orang ke de gajinya tadi iam pun setuju gaji nyamponya ne.
1: Jadi ya mesti ni tiah ke atuanya tadi lah.
0: 1700. Ya, peninggal kita belalak dulu pelopak aku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita sambung baru begulai ngau pemesai Tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Run of Masang. Kita berperindang dulu.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang Kitai, nyambung Randau Kitai Begolai dengan Tuan Dans dan Anak Anggu. Ia nyak pengari sikuk pemesai dari UPS Pengjar Pengawak di Sarawak itu. Jadi Tuan, kita nyambung baru Randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu Tuan, ya, boleh Tuan nerangkan nama hukum. Nanti je mak me tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 yang sudah di dikena berengkah 1/5 tahun 2025 tu tadi Tuan.
2: Okey, nitih ke Seksyen 43 tadi, Atta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Nanti semak bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024. Nanti dia temu sidak boleh dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji boleh dikena tinggang hukum denda sama mata duit, ngena mata duit nak lebih dari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengejar pengawaknya kita digaji. Nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji boleh dikena peneti am atau denda nak lebih daripada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah, atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah nih. Jadi nasi gigi bisu kuang bapak dia. Main apa tu? Tinggal 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak 100,000
2: yes,
1: bayar
2: betul,
1: ya,
2: betul.
1: Jadi nyak main tadi ya. Awak ke bala peninggal kita kelebih dari tuan nih. Sedak ke bekerja atau tadi nemu senentang hak tahu ketanggung pengawak diri nih senentang gaji itu tadi berapa gaji tikah merum menti nyemak pengaji kak merik lebih dari 1,700 nyak dah dengan awak
2: nato anak
1: tang nak tahu kurang dari 1,700 nih. Untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin itu mesat nih kena nato antar papa mana kena beli tu. Kati bala mayu oleh nemu ngosui lek tuan pasal atur perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ne.
2: Okey, bala mayu ulih-ulih ke info bekawa ngau atur perintah gaji minimum 2024 tu nengah ke tempo apa nama tu website office kami lah, kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida ulih ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu boleh bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sidak boleh datang terus ke UPS lah.
1: Jadi ti nyemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan tau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. Dalam website bisik no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS tahu ke data diri empu tahun kini ne.
2: Nanti sudah kak ngagak komplain ne.
1: Kak komplain pel.
2: Nanti semak bala mayuh dekat ngadu komplain to. Dekat ngenatai ke aduan sida lah. Sida ulih ngenak cara bakal disebut aku to lah. Okey, pertama sida ya ulih datai terus ngagak upih pengejar pengawak. Semak alai no sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey. Yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak boleh datai, nanti sida nak boleh datai ngagai UPS kami. Sida tahu boleh ngenatai ke aduan ngena cara komplain, cara bertulis. Cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngena cara pos lah. Tahu ke email terus ke kami info apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak megak boleh bertelepon, terus ngagai UPS pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gig lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi yang SISPA ke SUMA lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi.
1: Jambat
2: gini. Jambat gini tindakan.
1: Dekat boleh ada putar ke. Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayu lagi orang ngenatai ke aduan. Kelebih lagi kita ada Sarawak dia tu. Sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disediakan kita tuan.
2: Ya, kebiasaannya stick biasaannya sida mayo gi bisi te ngena cara datai terus lah,
1: datai terus ne
2: datai terus and then sida terus faikan case lah. Bisi aku medak bakucing to sida ya yang ku medaknya lebih pada datai terus ngagak aduan. Aduan secara apa nama ngisi form ya.
1: Ngisi form
2: kadang-kadang melalui email semualah.
1: Perlu mai barang bukti kini tuan?
2: Tidak ya perlu mai nanti saya datai batang tubuhnya ke office. Tidak perlu mai sidampu apa namanya surat lah. apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan dengan sida empo kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti ke lengkap lah. Laban nanti tetu ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sida perlu lengkap dulu apa tekad dipinta kami, and then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia atau tadi nyadi nyamain lo kita mansiak kes tu
2: nak tuan ya.
1: Awak ke kes tu tadi uleh pulai ke namanya pulai ke pemayak ngaji sida ke ngagak komplain tu. Entah ni. Jadi cara kita tu nyu nyurinduk ke kuninga senentang kita ke berjalan ke pengawak tu. Nanti berkini ko nanti kita benung ngatur kesnya tuan. Nanti nyema pengeja pengawaknya bertemu ngoto kes sida ya kita nyadi urat tengah tau ke berkini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
2: Okey. So kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah, ngagak ke pansiak dulu lah. Pansiak dulu. So pansiak tu tadi kami nak kan madah entiti orang tengah aduan, kami takkan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi, kami akan ngadu ke apa nama tu nganjuang ke apa nama hasil sasatan ngagai pekerjaan tadi lah. Kami akan madah apa yang perlu diagak sidak ya. Adakah sidak perlu ngadu ke faikan kes ataupun sebaliknya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tidak tu kita ni. Nya tu tuan, ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekini kunti rakyatnya tadi rakyat dari pengejar pengawal dari menua Indonesia luar dari Malaysia atau dibungkur atau tu megak sedak tuan.
2: Ya betul. Okey, nanti nitih ke section 60L tu tadi. Akta Kerja 1955 section 118B Ordinan Buruh Sabah, section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak bab 76 tu. Semua pengejar pengawak di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawak menua asal. Atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam convention IAO nomor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih ke pemadu mayuan dia tu hari menua sepiak kita Indonesia gawat dia tu. Jadi sidak pun nak tahu nak dah bayar 1700 nya tadi nah, tuan ya, sama hak yang maka pengejar pengawal kita dia tu ne. Jadi nya mentai ke diatur perintah. Laban ti nitiahnya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah tak ngagaknya sama sekali ini sama
2: asal sida gawak di Malaysia tu sida sama dipukul rata semua.
1: Mana mega perintah kita ini tuan ya ngau sida ya. Jadi nya tadi ya tuan ya agi ka berandau senentang tu pelepak ku mayo agi topik bukai ke bekawul ngau pengejar pengawak tu dekat di kerandau ketua ila tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak agi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ia ke dekat di kena tai kenuan ngagai peninga ke sekali tu tuan.
2: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah dekat mesan ngagai bala pengaji ngau bala pengeja pengawak ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengeja pengawak. Engau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayu ah. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sida gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 20 tahun 2025 lepas nitih ke batang gaji 1700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama office pengeja pengawak ngarap ke bala pengaji ulih nitih ke atur tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengeja pengaji ditemu nak nitih ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitih ke akta majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi berdaun tu apa nama tu berdaun tu faham nemu
1: merti
2: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngenatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu ngobala pegawai kami minta himan nasihat lah. Laban kami sukalah madak sida datai sebenarnya. Laban kita kena nulung ke sida ya apa namanya ngambil sida nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Oh. Bagi bala pengejar pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu, sidak ia pun sidak ia boleh mengenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pengejar pengawal. Bala pengejar pengejar pengawal nak perlu takut lah.
1: Oh.
2: Laban nanti sidak bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Nama ataupun sidak mempunyanya nama sidak memang di kami dipelalai kami lah.
1: Oh, oh.
2: Dari orang pihak ketiga lah. Sidak mempunya.
1: Oh.
2: So jadi bala mayuh megak diperansang datai lah ngadu aduan ataupun komplain ti semak bisi info berkawal dengan bala pengaji ti nak nitih ke atau perintah gaji minimum 204.
1: Jadinya tadi utek ke perkara ke mana tajak pun kita berjalan ke atu nerit kadak tu tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nah.
2: Yes.
1: Bertanya bagi kita nama keperluan. Berpadah ngaji kita jadi aku tu bisik ngaji sekian iku berapa iku minta kita ngatur na tuan ya, ya.
2: Betul,
1: ni
2: betul.
1: Patut awak ke ndak bisik penangguh du diari lah ni ya nya ga benah gi ne jadi nya me bala peningal semua kelebih gi kita ke bisik company yang ke register ngah perintah tuan na tuan
2: ya,
1: jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayak kenyak tadi siku dua iku tadi nak tau nak nitiah ke atau perintah gaji minimum
2: yes, ya
1: nanti kita akan mau penerang ke sini datang kita pun ngaji upis jabatan ya, tenaga kerja tadi ne boleh berandau berkeni ko nama teka perlu tanya semua berapa ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidaknya gawak di kemuan sidak tuan okey tak gawak pihak jat pergilah dia datang kerja nak tahu nak bisik suratnya ne tuan
2: ya perlu sidak ya maka sidak pengaji ya tadi
1: ya.
2: Nanti sidak akan ambil siku pekerjaannya sidak perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja di kemudian kontrak kerja
1: ya, aku.
2: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah satu disimpan majikan
1: ya.
2: Bala pengaji satu perlu diberi ngagai pekerjaannya lah orang di gaji
1: lah ke sama-sama bisi dokumen semua yeah. Laban suratnya ke kadang dia kena orang muka account bank
2: ya betul
1: dia kena orang ngelon barang mah tadi ini ya bala kita ke nyadi orang ke gawaknya tadi nak tahu enggak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
2: ya kan, betul
1: jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengejar pengawal boleh ngatur nama penanggul ke BC. Au perba ko tuan agi kak beranau ngunuan tuan ya. Senentang kelebih agi perintah gaji minimum tok leban. Perba ko BC maya tua ke beranau tok BC murang baru nemu 1007 nya tadi batang gaji no tuan.
2: Betul betul.
1: Ukai semua gaji ukai bertayam masuknya. Atang ya tadi batang gaji. Bertayam ngo semuanya lain
2: ni
1: tuan. Nyadinya tadi perba ko BC ba maya ke bukai lah atau beranau senentang apa kara kebukai ke tuan ya tang bekawul ngau pengerja pengawal ne ha. Jadi nya tadi peninggal randau aku ngau tuan Dunstan anak Anggu siku pemesai Ariupi sebagainya pengawal di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu. Tau ke datai empu ba upis ya dini upis kita ditu tuan.
2: Okey, iyalah mayuh nak nemu tu.
1: Nya ko.
2: So upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita medak bisi Yonmo nya ba depan Yonmo ya seberai jalan nya
1: seberai jalan
2: ba Yonmo podium
1: ba podium dia
2: podium dia
1: tempat orang makai rumah no dia ada
2: ya ayo orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien lama ya
1: nanti dia kita ne
2: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah da podium dia tingkat 5 kami po office
1: dah. Tingkat 5 ne ya. Jadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kat nemu dini bertentang Ion Mall ba tungak ke Batu Tiga
2: ke.
1: Jadi dia tadi jadi pelabak ku nyak meh renau kami duai ke sekali tu dengan Tuan Dunstan anak Anggu pemesai RAUP sama pengenjap pengamak di Sarawak dia tu jadi nanti kita ke bertemu baru aku ada melangi dengan Tuan Dunstan anak Anggu jadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai dengan topik pengerja penguat kebukaan. Terima kasih tuan.
2: Okey, sama-sama.

0: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Pei Jing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yi Jun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Gan Zun Li Chia Xin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan yang mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya siada mungkin dalam dunia tu, mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
4: Aku orang Iban. Nan Norindu.
5: Akik Cakenya.
6: Rokluk Melanau.
7: Oku Nya'a Bidayo.
8: Ambo Orek Latte.
9: Wo Si Hua Ren.
10: Nak ngira siapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awet kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke beketuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
11: Pesan tu Ari YFM.

Erica Joseph dengan lagu ya Semina ke Lulu. Lagu keterubah ya Pemerindang Malam. Muka pia malam tu ya. Malam hari 5, 4/9 tahun 2026. Terima kasih kita kagi mending ke kami di Selampur, menua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, sekali ke ninga kami secara online ngena RTM Klik, tau ke channel My TV, tau ke Astro 871. Bisi hujan di Bandar Kuching, ukai hujan aja. Tau disebut kita kudi ya, ngau angin-angin lemai tadi wai. Okey, di Kota Semarahan hujan dak lama ya. Asa hati ko kita. Okey, tajap ya. Ngarap ke pengawak kita ke dikerja ungkap ya sari tu ya. Mujur magang di pejalai ke kita. Sudah kita nyingkang ngagai ujung minggu. Berengkari pagi lah hari 6 ngau hari minggu ya. Bakal selama hari 5 berjam ke terubah ya 9.30 lagi mendiang ke tandu program kita Ronda Ruai pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM ya. Lagu Erica Joseph Semina Kelulu ditampung kita ngau lagu hari Edward Pusah ngau lagu ya Dilah Racun Nyawa. Terus mendengar kami Pemerindang Malam YFM ke malam tu 3 jam di Konti ngau tudapangan DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Cuk, ni kita. Am ngau ini kita dengar radio, Cuk. Aduh, dua sebiar ini kita tau. Anak mama lo nyengkau manuak guri yang ucau. Anak ngara mulu ini kita tau belenyiang. Kati nak belenyiang deh ucau. Baik makai ketup kikian. Kena beri jilap. Kebalu pula hari tafiak ucau. Ini kita kan hari bawa yang ngirah lo ucau. Lalu kita ucau. Mai mama yang utai kena beli ini jilap lu dek. Apa cowoknya penuh pilih. Ni kemeli supa baru. Bangku meja baru. Ni kemeli sripa jipuan baru. Nyame sangau terdudududu mua ya. Apa jili ya si cowok. Nyari sepagi tu. Celua mua sangau. Nyetukkan sekuat pintu laban ya. Empah ya pintu cepat pemangih. Sangau kitanya laban ke jilis. Ya ucau. Masa apa sih? Setiap pin. Mingang. Tekuk pintu sangau. Nari kami sumah tau. Ina jilap. Nga guduknya seluruhan dipekir ya ucau. Ya. Am kita lingak keranda ruai.
1: Siti lemai buat temui.

0: Ayuh amai barang berbelakang pirat jilapnya. Mama bagi barang kena beli ini jilapnya. Hari pagi nyentuak ke lemai baru datai baru ayam mua. Hei, mama utara beli jilap. Ni kemari ni ja. Ni kemari ni mari. Apa luar pilih? Sikit ngalah aku tu. Sikit. Melayu aku nanti ini jilap dengan Melayu.
1: Udahnya satu jam juga dah.
2: Ini, oh ini. Udah yang main di ini. Nanti, betul yang main lah. Ibu yang main di ini. Ini kan yang main tahu. Dan ibu yang kong aku di ini. Udah kenyang sama aku. Makai. Kentaki cikian di. Mana kentakinya. Main pah ya udah. Paju aku saya tekan bertah perut aku tu. Namun di ini ngai ku makai utai sumai di lemai tau.
0: Di ini di buliah ketukinya jabut. Di aneng curi nama durian lang di. Nama jempak. Aneng manau tu lang. Aneng ningkau tu lang. Namun di. Aku ngai. Nyamian di. Pansuat hari lemak pasuang. Macam ni. Mungkin nak utai diri dia aja.
2: Beli ini event tadi. Beli ya gilap ku ya. Ya gilap kan udah baru mulai hari rob show. Kerja tersiaknya. Penuh kerupai ya gilapnya. Namun deh. Kayak udahnya. Udah tua ini. Nanti nak pihak. Jadi saya buang aku jadi kayak gilap ni dehnya. Mayo amai duit ayak gilapnya. Namo deh. Nyo penuh tak jauh. Kayaan tu. Merindu amai aku. Makai manuak kentaki. Nyak tadi. Rindu amai aku. Kayaan. Nanti bisi. Nanti bisa tetap hari bakal aku gilapnya pemaku. Jadi kembali perut aku tu.
0: Nanti dia tahu gilap kak kini dia tahu aja buat. Nak dai masalah ini dia tahu. Nak milih matai. Ha? Tuai pihak empat ni. Pama ni. Ulah kenjari. Nanti. Dek bapai ke gilap. Madah ke dek. Padu tua bertupai jelu. Padu dia berpelik. Babi makai, manuak makai, tiap makai. Namun dek. Hidup atas ngian tua mucau.
2: Nanti dia tu. Norot dia ini. Namun dia ini. Nyorang kai nangai ni. Ini. Nyor menepuh dia. Naklah ayat gilap. Tengipak. Laci mukutnya mari. Gilap. Ayak gilapnya. Dia jengap maka nyawat dek. Nanti terbaik dek jadi. Jangka aku. Lalu. Berbuai sial. Berbiau pelabak aku. Nanti ayak gilapnya.
0: Jabut. Bisa dek nanya gilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memain banyak.
2: Lagi main ni. Nanti aku lapar baru lagi. Sebab aku kan dapat ke pah manok kentuki. Gilapnya tadi. Lagi kak nyawa tuasa ikut tu. Lama mana dia kalah. Okey lama nak kalah. Sikit nanti kalah makai kentuki ikut tu. Namun dia naik. Lagi nanti aku udah lapar lagi. Kini baru.
1: Satu jam kira selepas itu.
2: Oh, ya gilap. Oh, nama kata ya. Duduk baru ayah ya. Oh, ayah termempetiang. Pun bisik ya. Oke, ini. Rami, mai. Kita. Ayah gilap. Bercerita. Yang kelama ada bertemu kita. Itu. Jangka aku. Ini ayah gilap.
3: Ya, duduk kita jabut. Ninggal kerana roh hujang. Aram, kita.
2: Sama ame kita tiga tu ayat rumah. Nanti lagi bisi mana goreng. Tahu bantai-bantai ke? Ngagai kita tiga tu. Kita juga sama-sama bujang tu. Ni ayat gilap. Pama gak bisi utai di tungak. Nyaku tu ke ngau kita ngirup air semetiaknya. Nah, dah ke uliah besar cukup umur. Aku tahu nama dah.
3: Amai pama dia tu jebut. Datai boroi orang lalu minta pemakai. Nama ini dia tadi. Nadai makai lemai seluar dia tadi. Pihak nadai nyumai kedai ini dia tadi. Mua nadai malu dinya.
2: Ini aku yang sakit dia mau di pada tungkian naya terumah pada tungkian nanti lagi duduk lagi gegeri yang aja basa sari sambil ia mendak tu tutur uti tu mau di mendak diri pada punggung mia mendak di pada tungkian mia mendak di pada kebuyan mia. Madah di agi datai kain kuya ngano kau sakitnya kini makinya
4: lai agi bisik mano goreng tadi cabut bukai ku ngambil ke bilik dulu bisik tadi
3: nanti munyinya cabut ini dinya telalah nemu deh lungguang. Nama pengalak ianya tanda nyumbai keseluruhnya makanya ukai sakit nih nemu deh baru kemari ya udah nguntian tambai Malaysia ko ya kena yang ngejak ngegak baju timari Malaysia ke baskula di ko ya agak tambainya diguntian ianya tambai ke bawah rumahku iya mai gila ini dinya jebut. Adai kan mau mencia ulah kita is rumah tu bakai ni dinya. Dei anak-anak baju dia jahit. Ianya dia jebut. Ada yang gila dengan nak baju kerja jahit ianya. Hari tambai muna Malaysianya dia jebut. Danu orang nemu dek. Adai kan mau ini dinya. Tatau dia bagi orang.
2: Okey namanya ayat rumah. Ya, ngasal aku umur satu berpikir pisian baju warna Malaysia di sekolah lah. Namun dek, nyak mini, aku nyak nyong empat tambah bak mau rumah dek, nyak ayah tu rumah. Dek, kau nak nemu ini, aku nyak segi je jukat, segi kasus setengah tiang, namun dek. Asuh aku nyak tabir penjahan, lalu harinya, kair guntian aku kena ngagak timah. Hari Malaysia nya ngai ke ianya leban ke warna kuning ko ya nak sama ngau bendera Malaysia pedih ko lebih ni ko nya tak pokoknya aja nya sehingga ada entau meluku ini ko nya
3: jadi kami ketua itu kan madah kita ke jabut ukai semina gede nya menya ngagai semua kita serumah tu menua tambai menua tu si nak tulis gunting kita selapa aja buat ngai kedai nanam dikena ngagak ke baju pun ngagak topi pun nak tahu nda artinya tadi nak bahasa ke bendera tambai menua Malaysia nanti kita kak ngena utainya ngintu nanti kita kak ngena nyak maya ngintu warin Malaysia. Jadi nyak lain teri tambai tu nak ulih digagak kita sebarang nak ulih ada pelampui kita sebarang ngai kedinan mu jemput. Pihak ku aku tadi ukai ngajar ke dia aja segi kita serumah tu pun sudah daripada aku. Anang nampayak ke tambai menua.
2: Nama kata kena aku ngagak pisian dari Malaysia bak sekolah ilak di terumah. Bisik peraya seperti cikgu unti menang. Namun dek. Boleh 300 nanti lumur satu. Nyak, ini aku nyak berbenar ramai. Kak ngiga dia nyayat baju hari tambah Malaysia nya tadi. Nanti aku menang lah kak. Aku mai ini aku nyak makai kentuki, makai burger, ngeluruti cuan di pasar kanyuanya. Pemama, ini aku nyak kue kalah makai tete berkenyak. Sakai ini aku nyak nemu di rumah.
3: Jabut, aku madah kede jabut. Mayu hagi utai kuliah dikena kita aja buat. Tambah-tambah hagi kita mesti kan mu kita Malaysia tu dewan pupu reban bangsa. Kita bisi iban, kita bisi dayuh, kita bisi laut, kita bisi Cina, kita bisi kayan, kita bisi kenyah. Ngau bangsa hati bukai. Uji dikena ngepan bercampur-campur. Contoh ya tadi dia buat kemudah tadi. Contoh kena ketapu kita iban. Udahnya pala ketapu kita iban, baju kena baju Cina. Udahnya betajung bakal laut. Nya tahu mah bakanya. Nya contoh ya kakun tadi. Nemu dia jebut.
4: Oh amat ya jabut, tahu titih ren penemu ter rumahnya. Ila kami dua nyawab di kari. Ya nyah tu mano ada tiga. Ai kopi tu baru dah digaka inai ko tadi. Ya sambil berandau, sambil minum kopi kita tiga. Makai mano. Cuan amat tu.
2: Yahoo. Ya, makai mano ku yang bayu tu. Kai. Oh, ya ke rumah. Ai irap. Aku nikah ke penemu seluruh air itu. Nanti aku penemu. Lagi aku hilang aku nikah ke seluruh air. Terima kasih ayah gila meri. Udah meri mana aku yang
4: lubah kemakai manuaknya jabut. Nada itu perumpan kediknya. Mayuah dah bilik dah tadi. Sampai ambiasnya. Sikit meli mayuah kami doain dah ikut tadi. Lapa nyangkuang bala kita serumah tu. Dah anang kelan dah lagi.
3: Lawah main itu. Nah. Gila meli menu mayuah tu. Nama tu dekat dah kendal dek. Nama besi kita menang dekat pada dek. Kita jilat. Kami bini ni pihak. Jilat. Kita serumah pun tu pun lama nak ngansar kaki. Nya speaker gerempuangnya, lalu berdosi berdeguamnya. Harap ke di mukut rubah. Orang ngasuh speaker gerempuang katanya berdeguam lah jilap.
4: Okay kak bini ya terumah sampai semayanya. Masuk pangkat, nikik pangkat mimit. Nya mikir agak sponsor tadi kalau beli bangku meja baru. Cuan kau bisi diskaun hari Malaysia bak kanyuk mon tadi. Kalau beli kami doain dah aku. Saya awal kedua kau bisi promotion korang.
2: Amainya kaya ilap. Ilap aku ini aku ngasuh nanya nama bisi sekawan ya. Jual murah beli barang bak kanyuk mana ya. Bisi barang murah. Ya tu kumbara sekawannya. Amaikah ayah gilap.
4: Nah amat buat bisi diskaun. Tahu dah mai ini non kia. Mayuah diskaun kemari. Nyokak setengah harga semua utai. Nanti ini dikak meli. Sari tu aja ke penuh di diskaunnya. Nak ampir sedoai rinti lawan.
1: Oyo. Tengari sudah mari. Itu macam jam satu juga lah. Jabut pun pulang terus dari ruai itu gila punya orang.
0: Apu dek jabut cari hari-hari dek tu nada ayam mua. Palu ayam mua dek dia tahu. Ha? Kini deknya doang. Pemisi sekolah tu ah. Ha?
2: Dek, kengah kau aku nyepai tadi ini. Baru pulai dari ruai sida. Ayah gila apa aku tahu. Kami dua itu rumah tadi. Nyong ngebang mana. Gu yang baru. Namun dek. Namo dek ayah gilap niki pangkat ini. Pangkat ya nyop dia. Ya kengesan ku ya mada. Dan niki pangkat. Coba de bau kenuk ya. Detok nya niki mimirnya ke pendek yang pangkat ya. Laban pangkat de suba. Babau detok niki mimir ku ya. Nya ya meli manok kenteki. Kentuki kemari. Beli ya kebalan miak kita serumah ya. Ya ketua ya pun hampir memakainya. Ya terumah peti yang tadi makai mana goyangnya. Nyo menyinyak mulut ya.
0: Jabut, bisa dek nanya gilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memainnya.
2: Ya gilap tadi madai ni nama dek. Bisa itu sekawan bak bak nyok ma dia nama dek besar imbang yang kau ingin tuari Malaysia. Nya tang naka sarito aja ini. Nya sarito kan hari Malaysia kau kurang putih Malaysia deh. Nanti dek kak Malaysia tidak bangku, tidak meja, tidak lansir. Kemurah-murah. Sarito dek nggak kayak pasar kanyokan nganti tambai nganti lansir ter kuning kedeguntian dek kenang ke baju kusuba nemu di ni nang juga juga ode udah ini ngai ku punya ku ode gilak ku tu
0: aku sih ngai leh aku lapar ni nak gilapnya aku kak ni kak minum ya jauh le nulung aku. Minut narai gawak cerita. Cerita hari dia. Tentu minut bisik

0: Nah, kini gede sangau, nyuga gegesah denya, baka ura ketasah. Kak kini gede nya.
1: Dek nya bahnuan. Aku tau, kak berguna. Minut, kak mai berbeli ke barang ambak pasal kanyuak. Emergency, emergency demu dek.
0: Nama utai ke emergency kodenya sangau. Nama dek datai kain, ada mudi SPA. Eh, amai ga. Nada dia minut tadi sangau, baru udah nurun ke pasar ya.
1: Eh, jikil amat. Minut. Keliri ke pasar dia. Asal aku kak berguna ke ya. Ayah ya, sikit nada temu agai.
0: Nai, numpang aku gede sangau aram. Aku toka ke hospital tu, nganjo bekal ke balai ipam nyadek ku masuk hospital. Lagi aku nyinggah kena bawa pasal kanyu. Tan dek, bergarik dulu dek. Ngenyadi gede nyu berkain sintal bukannya aja nurun ke pasar kian. Aku ngantik dek, bergarik dulu dek lai.
1: Aku ngantik, nak lama, ngantik nak lama baluan. Aku kak bergarik dulu. Aku kak mecah. Tabuang kami dua cabut dulu. Aku ngantik aku.
2: Boleh kena sangaunya barang murah minggu baru mah kita ningat tampulan ruai ali Malaysia. Jadi orang ke ngelulu ke diri nyari sangau neng si nanggai. Jambut ngetuai rumah peti yang beli ni libian. Banun melati badai ngejilap sama ipat. Di program lana ruainya tadi dikeluar kemunikam ini. Anak kesal cuk si makaya.
3: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
4: Pukul 10.00 kami nabur ke berita malam tang sedih temani ke Lagori Ethnic Transmission Semina ke Nuan.

Jam kita ini dipukul 10 malam. Semalam peringkat menabur ke berita malam Rewind FM Iban Kuching kenakan malam hari 5, sehari itu 4 hari bulan 9 tahun 2026. Seminan 20 km persegi kandang endur di Serian ditetapkan darurat ketegal penesah sebuah nasab serta tidak nyerangkum. Semua kandang endur dibagi menua itu. Sapit Premier Sarawak Kemegah Chairman Komiti Penyangga Penesah JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah aturnya diperjalai berindik ritikas pengamah angin IPU bak pelilih menuanya lebih hari 500. Yang ada sekedar sebi sebagai kedai, serbaneka, bank, hingga stesen minyak agi dikebendar ke beroperasi. Operasi bak sepemanjai timpuh darurat itu bertuai ke Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, Dato' Amar Douglas, mansut ke Jakutu bak Awam Media House, berkawal hingga penisah sebuah nasab di Kuching, lemai tadi. Berbangunnya perintah menua anda empelita engau gaya sebun asap di nuntung menua tu nyalai macam-macam atur proaktif seruran di pejalai ke kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah Awam ti endak ngetu seruran diatur begulai engau Premier Nur ngadu ke atur pemadu baru belalau ke tata cara ti udah ditetap ke. Tegalnya ia ngiar jaku tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua lawan berjalai ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu. Ke atur temu operasi menih muari ari OPA udah dua kali diperjalai ke sebelah tu dikena nentu ke kualiti angin batikas ti mana lagi. ...563 buah sekolah primary hingga 84 buah sekolah secondary kedipegai 12 buah upis pelajar pilih menua PPD ditutup sementara berlabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang di upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu. Hanya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau Lunduk Semarahan, Semujan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Ngau Meradung. Tegalnya, penguat ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Bejalai ke, bak sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Tu seruris ngau atur kebisi bak surat pada UPIS Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 dari selalau pengurusan ngajar ngau belajar ke Tegal bencana ti dikeluar ke 21 hari bulan 7 tahun 2026. Berbangunnya cara operasi sekolah di Sarawak ungkup hari satu minggu baru dekat di Padah ke Pagilak berindi hari gaya sebun asap jam ke dia tu. Upis pelajar menua JPN Sarawak Bak Siti Penerang di Facebook rasmi Yamadah perkaranya dekat di Padah sepada pukul 2 ngali hari. Semua orang lebih lagi apa indai kau penyaga dan biar kau staf sekolah dilalau seruran nitiah ke Jakut Padah kau tangkan rasmi hari upis Menteri Pelajar Malaysia engau JPN Sarawak. Kelimpah harinya mensia menyemegak dipinta endak ngerembai tau ke percaya engau sebarang berita tibedau temu pengamat ngami endak sarut penemu serta irau. Raban Penyaga Orang Periman Malaysia APM Pelilih Semarahan negap ke pengawal nyikap diri engau cara respon dikena napi penanggul ketegal hari hangat, kemarau serta risiko sebun asap bak pelilih menua tu. Pembesar APM Pelilih Semarahan Kapten PA Boniface Kilung Jimbat madaka kerjasama antara agensi berguna amat kena nentu ke atur pengurusan bencana di Bejalai ke engau lancar dikena nyaga penglikun mensia manyuh. Perkara itu dirandau maya penemuaya ngagai pembesai APM Pelilih Semarahan Kemegah Chairman Komiti Penusah Asal Pelilih Menua Ahmad Abdul Razak di Semarahan.
Au menyebegatnya di pelasar endur ngadu ke baru atur tumu kena napi sebarang penesah ti indak di sadarnya di ketegal ariangat serta kemarau. Yang badan APM Semarahan terus komited ngurapit ke kaul begulai ngau menyebegah agensi perintah ngau pemegai taruh dikena ngangkat ke pengulih pengurusan bencana di peringkat pelilih menua. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu, berita malam hunggap ya malam hari 5-4 hari bulan 9 tahun 2026 di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kita tiatu benu mendiang ke YFM segulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
4: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nuan ayak. Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
5: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
4: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
5: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Haa, mau di?
4: Bukai pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati.
5: Haa?
4: Huh? Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
5: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganuk aku.
4: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
5: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
4: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
5: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nadai pakutan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage nadai petan akai.
6: Wopan Gangnam Style.
5: Baik gai gai gai nulung gai gai. Jampan nulung kungun saya pe kemau tu. Jampan diga jampan puji dengan wa aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
4: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
6: Wopan Gangnam Style.
3: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: ngagati, ngau tabik puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke-9.
1: Ya, panggau final ACSJ ke-9 dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 ya. Terus meningkan lagu Rewind Rock terabai. Udahnya kita bergulang gau Sharon Ludan. Kini kita sehari itu ungkap ya malam tu ya. Episod ke-35 nangkan ke lagu tu lagi ya.

Ya, peningah bertemu baru kita bab program Kini Kita Sari tu. Jadi bab episod ke sekali tu peningah. Kalau kita berunding lebuh ti deriba nengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke siti bangunan lama ti semak ngau dataran Sibu. Jadi inti bak raban nembiak kemayar itu yang ke seminak muzium biasa serta sunyi. Tang, inti kita nanya rebak tiada sebedau tahun 1994. Penggunanya nyadi kesaksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi kesaksi ngagai pengesalah ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bili operation. Lalu nyadi kepala nur pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai. Saritu aku dekat mai kita nikal pulai baru ngingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia di bagi menua ketiga di Sarawak belamaya yanya Spital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita bercakap pasal bangunan spitalnya, aku mai kita mulai kediri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kudah. Uji perhati ke menua Sibu bak pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengka guna perubat moden ti lengkap. Enti peranak di menua pesisir baka di Kapit, di Kenawit, tau ke Suang tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak ti ulih naban kenyawa. Sidak patut berpanggai bak ubat kampung, tau ke enti gaya yang nyak balat patut berjalai ngenak perau umit bahari-hari nurun nengah Sungai Rejang ti deras semina dekat ratai ke Kucing berubat. Berapa nyawa udah lenyau bak tengah sungai sebelum sidak boleh bertemu ngau lutur. Penusah ti udah nyadi tu meh ngujuang ke ati siku orang ti mana tekuing runding. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke penghidup. Jadi orang ti ngepu kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British, ya megak ukai lutur, ya semina orang dagang menua, tu aja. Tajap ya, pengaya ya ndak ngasuhi buta medak penusah komuniti di ngelinginya. Ya medak ngomata derimpu, bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin, lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerja utai ti jarang nyadi bak orang ti kaya mayanya. Ia merik sebagi besai ari tanah kebun getah ya ti berga bak pemanjai sungai ngau duit ya ti mayuh ngagai perintah bruk. Ia semina bisik siti ajak julu ati ia dekat ke spital moden digagak di Sibu ngambil kenadai ki orang keserantak mati bak perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar pak hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia Spital Lau King Hau dibuka ngau rasmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit tang saya amat sebedau ya boleh mendak spital untuk penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai. Ya mupuk ngau nadai minta namai di pebasa tang pesaka ke ditinggal kia udahnya di penyelamat ke rebak dudiari. Spital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kendak bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuh perang dunia keduanya di lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Spital tu dirampas lalu dikenaknya di palan berubat bala sedadu sida.
Sidak kawak ngau penuh hasil penakut ngau stres ke di tapik bala lutur ngau induk misi bandurnya mayanya. Sidak menggak gawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudus lebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasuh sidak emansang terus ngubat orang menuanya di lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawak jadi koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak mit, wat beranak ngau bilik operation ke modern agi. Ditok mendur bala induk misi tumu Sarawak. Yang kaum induk darah menua tu ari kampung Melayu, ari rumah panjai iban ngau komuniti Cina dilatih. Spitalnya UKS minat bangunan perubatnya. Tang, ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai penyerakup bangsa di Sarawak diternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajak pihak timpuhnya majak mansang lalu negeri Sibu megak jampat mansang. Datai bat tahun 1980-an, spital kebepalan bat tebian sungainya ndak gi ulian angkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kerembai kagi penghujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar lagi hari keudah. Momen tip pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah hospital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh hospital Lau King Hau pun ditutup ngau rasmi. Lalu hari kepenuh di operation hospitalnya penuh ngau pengasaya titik cukup ya sinuk. Sida staf perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat lengkap kawak serta merik servis mayu orang Mumbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis dengan mana tidak mudah dipadam ke hasil dari pengransiang serta berbendar gawak komuniti Sibu serta sukuang dari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan spitalnya ulih diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi timpuh baru lalu digezet nyadi mijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kita Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai muzium bakal ke depan mesin jam nuan ulih medak ke dirimpu katil besi entik perengka operation tau ke berputuang kelama bilik beranak kelama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artefaktuk disimpan ngau mana ukai semina dikena kita ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikena ngingat ke kita pasal rega piring jadi peningah. Cerita spital Lau King Hau tu ngajar kita sitik perkara tik besai ianya reta tengkira tik pemaduk berga dalam penghidup kita ukai utai tik dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensia mayu atau ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegal ya siku orang tik bumai tik kaya tang ketegal pemanah ati tik merik penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey, peningah hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku mega ada bak hospital tu peningah. Pelabak aku mayu antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita gulai bak program kini kita sari tu. Minggu baru, kudate baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini luar kita. Rawan nangkan ketuk ilang. Ngonyak aku Syara Ludan pengelola program kini kita sari tok mada kedari. Mupo doloko. Bye bye.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berindah kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 912.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak ngale hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali keledar termegak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tak japan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, pukul 10.43 minit malam kita akan gini dengan kami. Terima kasih untuk ya malam tu malam hari 5.4 hari bulan 9 ya. Okey, terima kasih ngagai bala nabi kita 2343 graduan polis CC Zon Sarawak 2026 dekat Ngulu Pengawal Enya Majlis Convocation Polis CC Zon Sarawak 2026 ke dekat diatur 12 engau 13 hari bulan 9 tu ba Dewan Tunku Abdul Rahman Putra atau ke Detar Putra University Malaysia Sarawak UNIMAS ya. Okey, agar ke kita nyat sama nyaga pengerai lepas kita ke sama nguluk pengawak convocation yang megat itu gati ngagai bala anak kita, bala ucuk kita, bala menyadik kita ke udah. Okey, mujur nembuk ke pelajar sidaya. Okey, hagi mendingkan lagu-lagu ke disedia ke serta nyingkang ngagai jam ketiga pemerundang malam irama etnik pupu bangsa kita mending ke lagu di sada Alvin Michael ngau lagu ya lanting menua kedua lagi sandai ngau lagu ya udah kala sangkai batik.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, Merina kita ngau lagu di Sada Henderson ngalai dulu. Lagu Beroi Ngenang Nuan. Udahnya berkongsi ke berita Pekit Badminton kita. Nangkan ke tu lagi ya. Sebenarnya apa balik kita buat fanpage YFM Iban ke malam tu. Terus ninga kami tentunya segulai sejalai YFM.

0: Ngagai bola kita nun, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kami, Nori Langgita, Ninti Ngari, bermacam lagu,

0: Ada misi Laguna.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.

Pemerintahan malam jam ketiga irama etnik pupu bangsa. Okey, terbengati ngagai pemain regu lelaki menua kita, T. Kai Won. Yap Roy King gau pemain profesional Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wikiong kena hujung nyingkan ke main semifinal Master China 2026 bak main renggat quarter final kena buka di Guangdong sehari itu tadi. Ya, kalai pemain menurut kita Kai Won gau Roy King mujur ngalah ke pemain Jepun Takumi Nomura gau Yuichi Shigogami pemegang pemain regu profesional menua kita Nur Muhammad Azrin Ayub Gau Tan Wikiong mujur ngalah ke pemain Indonesia Sabar Karyaman Gutama Gau Moh Riza Fahlevi Isfahani dalam main ke dibuka dalam tempoh ya 58 minit yang garuk boleh nyikan ngagai main renggat final udah tu ba Master China 2026 ya. Dua pemain regu kita ngari ke Malaysia mujur ke kita all the best ya. Terus sunding ke lagu Hari Kara Libau Mimpi ke Surga ini nyanyi jala gari Lipi Dara Milih Laki dari bawah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Koklok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka Mesia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, segulai sejalan.

Ya, nama-nama ajak pengawak ke di kerja kita, Ikas Mahia, okey. Mai penguntung bak penghidup kita empu, ya, okey. Tentunya kita yang lantang hati ngerja pengawak kita yang ni tiang hari, ya. Bala kita ke udah beruang bilik, pulai ke rumah bedak mua anak, mua laki, mua bini. Tentu kita yang gagati, ya, ya kagi solo, ya, agi single. Pulai ke rumah bedak mua manyau, kini uduak, kini wai. Tau ke bedak palan perinduak kita empu, rumah kita habis memakai bak mijanya udah cukup gagati, ya. Sama-sama kita heran siang dalam kita yang kerja pengawak nintiang hari, ya. Okey, nyapa dulu peninggal kita bak fanpage YFM Station pemerintah kita Iba Binsen berundingan nuan tu MA Fon Argula 9206. Selamat bertugas DJ Kekia. Terima kasih Lina Bugis sendiri kita secara online panas di Johor. Sehari itu tadi MA Kekia. Okay, sekali itu Roy Kuah Megak si nyapa Cecilia Kumit. Selamat bertugas Manawi Megak di Desa Satria Setibu malam tu MA. Selamat berlelak buat ujung minggu ngagai semua Kekia. Terima kasih Juni Ben. Selamat bertugas MA. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di Engkelili Kekia yang minta lagu kena berindang Animit di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah. Wilpin Nyandang Alexis Depi Biju di Betung Wilintan Imai Richard Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Kenawin Max Cagan Morgan Batari di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polakan Stamos TV Stila Apai Lambang Jupa Selagun Lina Begis Sindon Edi Cecilia Malon Maribon Martin Polimasing Sandy Ann Gau semua peninggal kita ke malam tu. Salam rindu, salam sayau selalu, salam Malaysia Madani Nyaya Buliah ke kita. Terima kasih ya ngagai Alex Delta Bina Watabarau. Okey, ke sekali tu Ati Atom Degap Sinyapa, selamat bertugas di Konti MA Annie Tinggi Pemegang Alice Spencer Gau Jeffrey Jeff di Batu Kawah. Selamat bertugas di Konti. Lagi aku nyapa baru bala kita wai. Kita terus mendengarkan lagu dalam program kita ungkap ya malam tu malam hari 5 Irama Etnik Pupu Bangsa. Nginjau lagu Bidayu sekejap Ari Tony Peace Band Napa Nape hanya ya. Kedua lagi kita berdandut dah lama ya Dub-dub Alim Usup lagu Disada Diana Nini. Terus kami tentu ya di YFM Pemerintah Malam.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

Nyerga semata dengan lagu dandu dari Diana Nini. Okay, di Beijing, lebih 83,000 ikut. Peranak di Belia Menua Fujian sudah dipindah ke Bekaul dengan penusah Biau Balai Saudel ke Mangkak Kandang Menuanya. Ngujung ke penusah Ampuh Nyadi. Ngujung ke bangunan 3 ringkat megak runtuh. Okay. Nitiah ke penerang dari agensi berita Menuanya. Kalai penusah termegak ngujung ke pengurus sahabat struktur jematan pihak megak rumah-rumah bisik di Tikik Kaik. Abak genturung Sungai Mulan di Putian. Kalai Biau Balai Saudel tu ia nangkan Biau Balai Nara ke bisudah nyadi bak wilayah Guangki, Hainan gau Guangdong kena ke ujung bulan tu tadi ya. Kalai agensi pengmata gayari di mana madah ke penusah Biau Balai dijangka ke agi dekat bertanduk nyadi episod ya nyentuk ke ngagai ujung tahun tu ya. Kalai dalam tahun tu aja 7 bengkah Biau Balai udah nuntung kandang menua Cina ya. Ketiga kali udah nuntung kandang menua Yuhuan di Timur Hijiang dalam tempoh ya kurang hari 2 bulan tu tadi ya. Utai kenyadi di menua Cina dedin. Kita berikan lagu dari Maxwell Franklin Saran. Lama dengar lagu tu ai has sampai ke kita. Kedua lagi lagu berentang lundai hari biori marantika hati yang terluka.

0: sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pemelang Hip Hop YFM 101.3 MHz.

Ya, semalam ngagai Clarence Midan ami baru dah ngetujuan di pakan ke kia mujur ke kia. Terima kasih Tuhan bisi hujan yang minta lagu Juliana Ambu kena merindang peningat kita ke malam tu. Khabar-khabar FB geng-geng di WhatsApp ke kia ngagai Syasha Manda di Sibu Diana Erin di sebitar Limbang penuh gawat shift malam anda ngular ke kia ngagai Nuan selamat bertugas. Terima kasih Catherine Robin sinyapa kita Lada Anak Anggi Angel Mega sinyapa. Terima kasih Mami Abang Abang Mega Richa Unup. Okey, Agi bersebun di Jalan Simbang Semunjan MA Agnes Indai Robin sinyapa. Terima kasih Mas Diana Hari Hospital Limbang minta lagu Sima kaki tersat Madang Bungai kena merindang. Kaban-kaban ketesat bermandang bungai meh malam tu ke kia. Okey, kena berita dirimpu ke menung kawat malam-malam tu. Rosli Yau minta lagu Utai Orang MN di sempat ngau bulan tegari senyapa kita bulan pengirindu mega. Ngau Jeremy K ngau semua bala kita ke senyapa buat fanpage ke malam tu ngau bala admin kita Ari fanpage session peminat kita ngau peminat YFM Iban PWI. Terima kasih sih manyu-manyu ya. Irama etnik berbangsa nginjau lagu dari Afiq Kwan Kenangan lagu Melanau kita ya.

Afiq Guan Gaul lagu yang kenangan lagu dalam jaku Melanau kita yang kebiar irama etnik pupu bangsa malam tu ya. Balik kita lagi dengan kami secara online bahawa RTM klik tau ke channel kita MyTV tau ke Astro 871. Terima kasih. Okay. Tentu ya maya ujung minggu keduanya laban ke nadai kerja. Okay. Ngarap ke belalak engkau hati ke cukup ya lantang barumah lepas kita itu kira ke diberi jaku tangkan lah kurang mimit aktiviti bak luar ke Tegal sebun asap kagi nuntung kandang menua kita ya engkau bisa mindah bagi lawai traveling ke ni bila kita ke driver jauh ngarap ke likun ngagai palan ke dituju. Terima kasih laban ke semampai hingga kami ninting hari ninting jam tentu ya pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi lah kita mending ke timang ke rebak tawas dua lagi lagu ke penudi ya ungkep ya malam tu malam hari 5-4 dari bulan 9 Johnny Tuk lagu video kita Ancah Remang ngan Rengit. Okay, kedua lagi lagu ke penudi andar Jena Rino Jeraki lagu ya kenangan kita ngan kami ya. Malam tu kita boleh langgar hati juga lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana. Okay, ngarak ke kita ransom ga angkat pagilah ungkep ia 5 hari bulan 9 kita ke gawat malam-malam tuai gawat-gawati ke cukup ia lantang begak ngarak ke semua pengawak di kerja kita nyak mujur magang-magang ya. Okay, selamat pesan di GMA jangan lupa untuk bahagia kita yang bertemu baru baru baribut malam hari 1.

0: Mesti
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: 24 jam YFM segulai sejalan ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

Segulai Sejarah. Segulai Sejarah. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Hashtag Lily Aktif Dia Tu. Udah dengar kita bincang hari dua pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat dengar ke
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu jati uning dirimpu dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerinduk labuh pengerinduk ke instrumen kita tu.

0: YFM Serulai Sejalan.
1: Utai tu nyadi bak ruang bilik kitai, nang ulih di pedak kitai. Bini kelebih lagi hari laki ko kitai, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya. Nya utai tu kak nyadi lagi dah. Daripada aku mentok.
2: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pernah dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bak peranan ya tiknya di ketuai bak ruang bilik nyadi pastor bak ruang bilik nyadi juru latih bak ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti nyadi ke ruang bilik ketuai bak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anang mai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: nah pasal. Nang betul.
3: Plaza Jurai 635. Pasar ndur bejurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Meri Pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Jul. Pagi rewind.
1: Ni kelas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suang aga krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngedeh tu?
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Banyak maya kita akan gitu bersih janik. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak matuan pasal lagu. Kena semiang buat pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
2: Pihak tu.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: entik ni tiah ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tak tua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Aku teka baka buah ke peram tu nanti ya nyudah peram-peram kita. Nyo mansau ya baka buah pelam, baka buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh
0: teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap oh bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pedak kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Siapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga kan nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya na ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nyak leh gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah tebas ku tai ditu tunu ku tai ditu. Ah, mode
0: ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kartu nagam orang betunu ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Eh, ni nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas ke nu jelu. Nu jelu, nu jelu, pandai-pandai mengingat diri nu diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingatnya ku tu. Delica dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nulung aku nuan, hari tunggu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nulung nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nulung aku. Ih, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gai gai nulung ku ikat. Jampan nulung ku ngun saya api kemau tu. Jampan ikat jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Rasa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya, jauh mat perjalanannya.
1: Eh, Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi
1: aku
0: main nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mat di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka?
0: Kediri. No, patut nabisin minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama teka empat aku tu ni. Nama teka bisa di tu sih. Salung hirup di tu, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu sih.
0: Nyamai. Kempua di tu nyamai.
1: Kau uji kah? Kau uji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nanti minsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nang awak, nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu lah. Orang ke ndak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan, 300 ngehukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nonton makai. Gaya nuan sponsor aku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar. Kini tu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu apa nuan takut? Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Ba YFM.

Mari makan teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesiti. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irung. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 nak ambil 2 ring nak ambil nangkap api ku dek ngok tu pakai sanggol serumah mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedang naik bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan ngayam dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, di nadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri.
3: Mm-hmm.
2: Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan.
3: Mm-hmm.
2: Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
4: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datang ngagai runi yang ku gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya depada kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun. Nak diluah ke. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam. Nyau udah mansau. Disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuh yang meletup, nya tik ngancul ke yampu. Lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nya kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita. Belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay, terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
5: Sajurai 635 Belasar dua bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Segulai sejalai seminat bawai.

0: Didengarkah YFM Segulai Sejarai. Sejarai.
1: Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Itu adalah skim baru. Pemain kita bantuan khas sakit buah pinggang. Itu pun bawa kaku negeri bukan dengan aku pula. Tapi untuk Sarawak, itu antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidak tu, ya, tu pun dalam bekalnya tadi, nak rehat umur. Tapi mesti Sarawak Kil lah. Mesti pemegai kad mesti status K. Bukan penjawat awam, pesara awam ataupun pencarum pekeso lah. Okay, dan ya tu okay untuk sidak pesakit kuda lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang. So sidak yang layak untuk mohon
1: lah. Okay, bagi sidak ke salu bertuci buah pinggang atau pengagai hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dia tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan per kapita kita berkata adik lah RM1,020 sebulan dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ lepas kadang-kadang
1: tambang
0: tambang sedangnya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan. Lepas kadang-kadang berkata tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang kat dengan pusat dialisis di Jawa kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang kan mampu kan bantai seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namat.
0: Itu pun, bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk bantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi bantu tu bisa duit ya, kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan kalau bantuan transplant tidak ke penyakit buah pinggang mau baku nah. Adanya bantuan bisa bantu bukailah termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF adanya dengan suntikan menyusui semua tidak EPO atau tak ada salah tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah ngagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak tadi mohon madah rempu aku tu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Kes culi tak kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelambu, anak dadung.
2: Jauh yang, anak juga.
0: Jambi, anak pasang.
3: Ungan, anak ujum.
1: Untang, anak tenggan.
0: Letan, anak kusir.
4: Kumpang, anak tinggi.
1: Nyantau, anak juna.
0: Bukap, anak utut.
2: Nyaru, anak talam.
3: Janggang, anak ingkoi.
4: Bulan, anak kasau.
2: Empati, anak dugu.
1: Entap, anak tulu.
2: Manin, anak celing.
1: Rejab, anak bagi.
2: Mat, anak akit.
5: Border Scout Utut, anak tanggang.
0: Dampi,
3: anak Brian.
2: Enrian, anak tadang. Ngalah kita, Sapa Sidato.
6: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Treke, Ngau, Sarawak Ranger.
2: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sikap suba.
0: Sidato, bebadi, maya laban muzuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
6: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
2: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh, kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
4: Kami
0: beri terima kasih ya, agar bala bujang berani
2: di udara berambung
1: nyawa ngetan ke menua.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu utai ke manyua jadi persoalan pas setiap ikut manusia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisik kebuah menyekini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang nanti tuanya tadi kak beli ke utainya tadi au utai mega kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiak arti kue tu tadi jadi nama tu kepatuan gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam India Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai ni patut dikerja serta bersabar. Jaku dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana mak penghidup kita. Ya.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: YFM.

0: Aih, dini ndur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai. Orang tu, okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti akan main dengan polis, report dengan polis. Nanti dia amat terus dengan balai. Anang guna telefon. Bagaimana? Okay.

0: nama genuan cok tu sahti.
1: Eh kati na ibu, ai tu sahti meh. Utak kedua jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM gitu tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang berpanggai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang. Jampat kebayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liar RTM Kuching. Bamaya jam ofis terbuka. Tak ke telefon menuju rumur 082-248-422. Sambung 349 tak ke 292.

0: Pedak dia mah petuanya. Patuak nak mampu mulut. Ya meh hanti, ai liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut meh. Lagi kita yang rampek ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi duang. Berik angka petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Nanti dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh kajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ari Y.

0: Aku Tony Rumpang. Kita dia tok benong ninga ke YFM.
1: Segulai, sejalai.

0: Benar riba. Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maga nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Kita suah kan dapat orang. Orang yang bisik kereta, kak beli. Orang yang bisik telefon culi, kak gemeli. Orang yang bisik kasut baru, kak gemeli. Bisiknya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, bak utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, enggak.

0: Song 99.8 FM.
1: Sekulai sejalai.
2: Tu aku contoh aja deh tu lah.
3: Oh.
2: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kap medak wayang kok kita. Nanti kita kap medak wayang. Sebedau kita medak wayang. Sebedau kita tamak ngagai panggung. Kita kap beli tiket dulu deh pasta.
3: Betul.
2: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita deh.
3: Nah, betul.
2: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyaut tu pasta.
3: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Bak Injil John 3:16 laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia tu nyak kebuah yang nganjuang anak tunggal ya. Lalu tiap ikut orang ti Arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan. So nanti kita harap ke Tuhan nyak mah nyadi ketikit kita ngagai surga. Tu ditandu bak bub Rom bab ti ke-10 baris ke-10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Ta'ala. Pengarap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya. Nyak alai leka jakuk Tuhan madah. Bak tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea. Roh kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita. Anang mangai kebaknya. Nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai serga. Nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai serga.
4: Plaza Jurai 635. Belasar undur berjurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Segulai, sejalai,
6: YFM.
7: Dan biarlah kami sebagai orang-orang pilihanmu, yang engkau kuduskan dan kasihi, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah engkau memanggil kami menjadi satu tubuh melalui kesaksian kami. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami satu.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

pengagati ngau tabik puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCFJ ke 9 bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: Nang layak tuasa itu ketegasan.
1: Nama dia muai urat banyak.
0: Nama itu mukul steam. Nama tai.
1: Anang muai urat banyak. Dano orang kita.
0: Nama hal teh kayak orang saya medak. Nama aku peduli.
1: Anang gak mampu muai banyak. Nadai pura medak. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Jaga pemesi rampak nuan kita. Nuan. Nanti nuan berkata. Ura bukai nuna.
0: Pihak ya.
1: Ya pihak mia.
0: Kau mente pihak kumpul ku baru gak sampai tu.
1: Oke, itu.
0: Pesan jaga pembersih rampak menua tu, Aryaku, Simon Kimara.
1: Ngau aku Apin.
0: Begulai ngau YFM. Menua bersih, tanggung jawab kita semua.
2: Yeah!

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Oh, dito tuan pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Ah, bahlah tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajahnya? Ukainya mungkin sejam tuan dito. Eh lah, kena aram.
0: Oh, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh tuan, ampulah itu ah.
1: Eh, yes. Ukainya dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berat, nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro, biar udah gatal pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti tidur. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri dak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dak? Depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tiga lagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia nampik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Mocha 98.7 FM YFM.
1: Entik bapa hidup kita ke dia tok tu dah. Yang ka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa hidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngah tua. Entik gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemaji atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan, bakal ni cara ia medak orang Indo lebih agi.
2: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan abang bak pelasa jurai tu. Ia nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita tersebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo, ia nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi. Macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayu mesti kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, nyeteng, tau kedegak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digagak Tuhan. Amat me kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngage kita.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar untuk berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengeraran.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngagai 5 hari sudah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya sudah pulai hari agu. Makai-pemakai kau dah dipandu oleh hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah nur, nyam ke buah, mana hati dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, berhati yang kucing.

Segulai Sejalan. Segulai Sejalan. Pergerak pagi, pukul 6.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 5 hari bulan 9. Ketua batu aku dulu dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang dari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waktu pagi tu. Dini nur kita jamai tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih bagi Tuhan. Ke mana ia aku dah ngintu kita malam kiudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut mengawak berterima kasih ke semua berkat ia. Kuda sambut kita kelamak ketuk. Sampi kita. Pai kami di surga, kami berterima kasih. Kesemua berkat Tuhan, kudah terima kami dalam hidup kami, kenyadi nimbiak Nuan. Kami uji Nuan Tuhan, kesemua pemanah Nuan ngau kami, kesemua mensio megok. Kami muji Nuan, oleh kami udah digagok, udah diintu Nuan, oleh semua berkat udah beri Nuan ke kami di dunia tu. Lebih lagi dari semua, kami muji Nuan oleh pengerindu. Ngau kuasa Nuan tiudah nebus dunia oleh Jesus Kristus. Oleh Nuan dah meri jalai boleh penghidup. Oleh Nuan dah mai kami ngadang menua serga. Kami minta Tuhan beri kami hati ti peragam ke pengasih Nuan. Ngami kami tau muji Nuan. Ukai semino ngemulut aja tau ngaulah kami megok. Lebih tuai kenuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami ti puji kami ngau Nuan apai ngau Roh Kudus megok. Blamo lamo ya. Amin. Baca ribut kudus kita pagi itu dia ambil aku Injil St. Luke bagi 6. Mereka ada baca buah ayat 1. Jadi sekali lebo Jesus berjalai dengan humai gandum kena hari sabat. Sida murid ia ngambil tangkai gandum, ngusuk lalu makai leka gandumnya. Tangkus kedua orang Farisi, nama kebuah kita ngerja utai tindak disagi lebuh hari sabat. Jesus selalu nyawut, kati kita nadai udah maco, pasal utai tidak kerja David, lebuh ia ngau baloya lapar. Ia tamak ngagai rumah Allah Ta'ala, ngambil lemakai ruti tidak dinjuk ngagai Allah Ta'ala. Ruti tindak tahu dimpok mensio. Kelimpah hari sida imam, lalu merik rutinya ngagai baloya. Ia lebih jakuk ngagai sida, anak mensio Tuhan ke hari sabat. Jadi sekali lebuh hari sabat dibukai, ia tamak ngagai balai gempuru, lalu ngajar, lalu siku lelaki kemati jari kanan bisik dia. Sida pengajar adat, ngau orang Persi, lalu nengkilok ke Jesus. Dekok medok nanti ia dekok ngerai kurangnya lebuh hari sabat tau kendok. Ngamik sida uliah bersalah ke ia. Tajuk penemu rundian sida, tangia berjaku ngai orang kemati jarinya, datai gitu, lalu berdiri ditu. Urangnya angkat, lalu berdiri. Jesus lebih berjaku ngagai sida, aku nanya ngagai kita, kati kita tau ngerja utai di mana, tau kengbedis lebuh hari sabat. Ngidup ke nyawa tau ke munuh. Lebuh ia udah merening ngagai semua sida, ia lebih berjaku ngagai orang kemati jarinya, unjur ke jari Nuan. Uranya lalu ngunjur ke jari yo, lalu jari yo gerai. Tan sida balat pedis hati, lalu berandau, ngapangan diri, pasal utai, terdekat kerja sida, ngagai Jesus. Tu jaku Tuhan. Terima kasih. Kalah talo. Sampai kita. Pai kami di surga, kami muji Nuan, kejaku Nuan, keudah dengar kami. Kami sampi minta leko jaku Nuan ke udah dengar kami dia. Tau pulai ke ajar ngelalau kami megok ke betuai ke Nuan dalam dunia tu. Kami ti belaban ngamayuh macam penguji. Apai saup kami ngelaban dalam kami ke ngelaban penguji ngau semua penusah bukai megok. Sampi ke semua ke benuang napi penusah jamaya tu. Kering ke sidok apai, lepas ke sidok, ripnusah ke benuang di tengah sidok, serta diasai ke sidok. Saup kami bersedia ngatur ulah ngapendiau kami, bersedia ngatur penghidup kami megok, unitiah ke penekok Nuan.
Beri kami hati ti kering laban semua penguji. Ngami kami tahu dia badas, dia lurus, lengasi kejaku nuan. Sampai itu sebut kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama nuan, datang me perintah nuan. Jadi me penekat nuan, bakal dalam surga, penyawa dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bakal kami ampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datang ke lama, lama ya. Amin. Awak kalah talo apa anak ngurual kudus merekat ke kita, lung itu kita sari itu ngau ke belama lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 108 gulai ngabala kuaya dari Saint Thomas.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita anang mamunyi, nampung singalang burung hijau burung kanyi, umai gak balat merah kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki, umai ke kita besai, balat lantang hati, keban ke kita langgang 30 hari, umai ke udah rangkai, kayu lama mati, ke kita nunu, api balat menyedi, marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: Lumunon da ni pagyari, katiasa ti noan. Namaw tayo lam runding noan. Biskendak kita nga saya titi lantang, may kita dani kasarito. Tau karunding kita yagi baba, nginangon tayo tibisi nuntung penghidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, balucu, tinada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lengin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndang merat ke pengawak kita, tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleng runding utai ti kelalu mayu, naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita itu di hari ilah. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Ndak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dudiari. Reta tengkira oleh lenyau pegila lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita ti serga, ngagih ke kita nak utai ti oleh tapi kita kesar itu. Niteh kelka lagu ti bisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tu leh ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerjau tu tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekau lagu tu, nyadi kelekau sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Oh, wai, Dani, wai, Dani, wai.

Okey, lagu ni mau ada yang bintang hujung ke jam dia tu 27 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Ngagai kita ke baru mending ke YFM. Nama berita kita sehari tu peninga. Bersampi ada ke kita sama gerai belama serta mujur ngerja pengawak lebih lagi sehari tu. Jadi sehari tu hari 6 kena 5 hari bulan 9 2026. Dia tu berapa ngerap pagi dia kita ada ke pegulai dengan aku Nancy Tambun minta ke isi pengelama 3 jam tu. Jadi tusun program berapa ngerap pagi sehari tu nada berubah kalai dah tu lagi dia aku dekat berengka macam berkunci ke sekedar berita ke bisiknya di bawah menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia aku dekat berengka macam pesan berat ke dikenatai ke kita ngagai YFM terus kenatai ke pesan kita ngagai email kami ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM 8 pagi dia megak kita dekat bugulan gau Mister Melangi buat program Leman Berita. Bukannya ke tusun program kita buat program pagi sehari tu hari 6. Jadi sudah tu lagi dekat bukun singgau kita berita ke BC Ayan buat surat berita kita pagi tu. Anak nguyen ke frekuensi kita terus bugulan gau kami segulai sejalai. Lagu hari Dorentia Dora. Ilak seilak ndak seindak. Pengerap pagi YFM.

0: Maya ari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau Upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyau majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Ya, terima kasih yang agak kita agak mengkam kelengau kami bahawa pengerah pagi sehari itu kena 5/9/2026 macam itu berkongsi dengan kita sekedar berita ke BC Ayan bahawa surat berita kita ke BC daripada aku bahawa surat kabar suara Sarawak tu peninggal bahawa semua surat kabar tu BC tulis besar di itu darurat selepas 29 tahun udahnya pejabat industri ditutup sementara. Jadi itu berindik hari penusah sebuah nasab ke nyadi nuntung menua kita dia yang di Pertuan Agong tetap ke semua bagi menua serian darurat ketegal penusah sebuah nasab lemai kemari. Lalu berindik hari gaya sebuah nasab tiudah datai batikas pengamah angin atau ke IPU ti tahu ngerugak pengerai kau pengelikun mensia mayuah dia pemutus tu digagak pengudah berindik ke sanding penemu hari Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim gau Premier Sarawak ianya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi ke berkawal. Lalu buat penerang media tu Upis Ari Upis Menteri Besar dia madah ke atur ti ngasi lagi deka di pejalai kedai niaga pengerai serta pengelantang mensia mayuh ati kena laban penusah tu. Lalu mega perintah deka majak matau gaya kenyadi serta tentu ke semua atur kediguna di pejalai ke engau lengkas. Lalu tu yang kaum atur ngurang ke sebuah nasab serta ngenatai ke penerang engau lalau pengerai ngagai mensia mayuh. Hanya Siti hari berita ke ABC Ayan buat surat berita kita pagi tu suara Sarawak. Lalu tu mega peninga berindia harinya dia tetap ke bagi semua surian menua surian darurat ketegal penusah sebun asap nyak Siti Ariatur dikena nyaga pengelikur rakyat. Lalu sapi premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke aturnya di pejalai pengudah baca tikas pengamah angin IPU bakanda menuanya lebih hari 500. Lalu yang mega nyemetak madah darurat ketegal penusah sebun asap ke sekali tu bisik bidang ngatur mindah bertagang maya PKP pandemik COVID-19 subak. Jadi SOP penerang silia pasal aktiviti ngau premis ti dikemenar ke beroperasi dekat dikeluar ke agensi penyaga penusah Malaysia NADMA. Lalu sidak ke kena penusah tu mega dipinta ndak baban hati serta ngulih ke berita pemadu baru seminat ba saluran rasmi sidak ke berkuasa kelimpah hari dilalau terus dia di rumah serta nak ngena sengkabung hidung gau nyawa nanti nyemak bisik mindah ke Tegal kebuah ti berat. Lalu berindi hari serian darurat ke BC di Padah ke yang di Pertuan Agong Lemai Kemari Peninga dia megak tu berkawal ngau 647 buah sekolah primary, ngau sekolah secondary kali pegai 12 buah upis pelajar belih menua PPD ditutup sementara. Pelabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Dia penerang hari upis pelajar menua Sarawak namadah ke sekolah kena tutup tu ianya sekolah kena pegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Ngau Meradung. Ketegal pengawal ngajar ngau belajar Tegalnya mega dia pengawal ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di pejalai ke bas pemanja timpuah sekolahnya ditutup. Okeynya berita ke ABC Ayan ba surat berita kita pagi tu ke sekali tu. Dah tu lagi agi mega berkongsi ngau kita sekedar berita ke BC Ayan pagi tu. Terus boleh ngau kami buat YFM Angela Latajual.

Sambut meh pesan aku Siti lagu Ari Hendro Ukalo Merina kita berpengerak pagi pagi tu peningah jadi tu agi megak-medak surat berita kita apa Sarawak Tribune tu dia Serian under has emergency jadi berindi hari yang di Pertuan Agong tetap ke darurat megak dia sekedar penerbai bilun Air Asia tu peningah dibagi benua Malaysia Timur ngau Kalimantan Barat nyangka dekat dikinsil berindi hari gaya pada tirapas ke Tegal penusah sebuah nasab jadi penerang ati dikeluar ke company bilon tu dia penumpang ati kena laban penanggul tu dekat daripada terus kelimpah hari diperansang merasa status penerbai bilun dirimpu ba apps ke bisik disedia jadi taja apa dia company bilunnya anda ngenang o sigli pasal rintai pejalan bilun ti kena laba penusah sebun asap tu lalu nya matadi tu siti berita ke angkanya kita nuju kita ke bisik pejalan kini ngagai Malaysia Timur atau ke angkanya kita dalam kandang sari dua tu tahu pedak ba apps ke bisik disedia status penerbai bilun kita out akhirnya berita ke bisik ba surat berita kita pagi tu peningah jadi tu mega berita ke bukai ke berkaul engkau kerjasama bandar persahabatan antara bandar Yantai China engkau Majlis Perbandaran Padawan MPP dia terus ditegap ke guna inisiatif Lifting Tomorrow Sun jadi chairmannya Tan Kai Madah kaulnya dia tu ngalih ngagih kerjasama tinggal merat ke Raban Rentan bahkan biak miat orang tuai serta sidak ke timpang pendiau atau ke OKU lalu atur tu tipak ngau komitmen MPP ngagai inisiatif bandar mana ke nembiak meet UNICEF ngau rangkaian komuniti mesra usia gerempuang pengerai sedunia WHO hanya ayam mansut kejakunya Maya ditanya media pengudah nerima penemuai hari Raban Yantai di Kuching okeynya berita dikunci ke bak pengerak pagi ke sekali tu pukul 7 tu lagi terus macam pesan ke bisik dikenatai ke kita ba YFM email tau ke WhatsApp YFM Iban Amai Celumbura Linda

Kes culi atau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang ti nak dikelala. Ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ya, gini pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terus kena ada ke pesan berat kita ngagai email kami ngagai WhatsApp konti YFM Iban laban tu awak aku maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai kami ba YFM. Jadi pesan ke Terubah tu Peninga kalau pesan tu diterima dari Kathleen Jarau tau ke Ingua. Jadi pesan tu nuju ke Abang Belayan ke dia ba Nanga Melinau Mujung Nanga Antawa Bali ya Nanga Gat Sungai Merirai Sungai Mujung Sungai Yuang, Sungai Sud, Ketibas Suang, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu serta Kabang Belayan ke Bukai ia ke Ngelala, Jarau, Anak Inggan. Jadi pesan tu madah ke Jarau, Anak Inggan. Jarau, Anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 pukul 2.34 minit di ni hari. Jadi ni tu dekat din tu bak nombor 22 lorong Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 hari bulan 9 2026 sari tu ngau 6 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat Dianjung hari 1 kena 7 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ke Siliak Kabupaten Melayan telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995. Tak ke ngagai Joseph Badul balumur 018-362-8987. Tau ke mega telefon ngagai Marfi Nyegang balumur 013-8828-886. Nandu isi pesan tu Peninga. Jadi pesan tu madah ke Jarau Anak Inggan. Jarau Anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat din tu bak nombor 22 lorong Stutong 12A Jalan Stutong Kuching kena 5 hari bulan 9 2026 gau 6 hari bulan 9 2026. Lalu ni yang tu dekat Dianjung hari 1 kena 7 hari bulan 9 2026. Penerang ke Siliak Kabang Belayan telefon ngagai Kathleen balumur 019-888-4995 tau ke ngagai Joseph Badul balumur telefon 018-362-8987 tau ke ngagai Murphy Nyegang balumur 013-88-28886. Lalu pesan ke Bukai tu Peningan pesan pemati megak ke diterima Ari Geruna Anak Indek engau Dol Anak Indek. Jadi pesan tu Nesau Kabang Belayan ba Selantik Keranggas Gayau Munggu Sawak Kubau Kandis Lacau Empelanjau Kara Bayet Punggu Sungai Arit Mukah Bintulu Miri, Kuching serta semua Kabang Belayan ia ke Ngelala Pura Anak Inggun. Jadi pesan tu madah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai ke 4 hari bulan 9 2026. Jadi ni tu dekat din tu malam tu 5 hari bulan 9 2026 bak rumah Upung Sering Bangkuang Baru Sri Aman. Lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Penerang ke Siliak Kabang Melayan telefon ngagai Dol Anak Indek berumur 016-809-7062 tau ke ngagai Geruna Anak Indek berumur 013-636-5089 tau ke ngagai Giok Anak Indek berumur 012-8798-8353. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Pura Anak Inggun. Pura Anak Inggun udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat din tu malam tu 5 hari bulan 9 2026 Barumah Upung Seriang Bakung Bangkung Baru Sri Aman. Lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Lalu Kabang Melayan ke dekat nemu ngau Silik Agi berkawal dengan pesan tu telefon ngagai Dol Anak Indek balumur 016 8097062. Tau ke ngagai geruna anak indek berumur 0163 63 65 087. Tau ke ngagai giok anak indek berumur 0128798853. Udah tu lagi agi mega ngenatai ke pesan kebisik di kenatai ke kita ngagai kami Pak YFM.

Sebenarnya ada indah lagu dari Josephine Jalin Marina Gitai bak pengerak pagi-pagi tu jadi tu lagi mega maca pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima dari Juliana Pamli atau ke Indai Ide. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan di Batang Krian, Batang Budu, Batang Awi, Empayang Atas, Empayang Baruh, Babang, Lima Buah Rumah, Sungai Anak, Sebuah Rumah, Metuang, Munggu Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligung Atas, Peligung Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong, Dua Buah Rumah, Nangaderau, Dua Buah Rumah, Sawak, Sungai Bunut, Supi, Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh, Rumah Libau, Bila, Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelangpit, Rumah Sayid Jelupang, Menegak Atas, Menegak Baruah, Nanga Telik, Tiga Buah Rumah, Engkau Semua Kabar Melayan, ke Ngelala Sarjan Budin Anak Sigat. Jadi pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sigat, Sarjan Budin Anak Sigat atau ke Apai Ide. Udah nadai lemai hari 4, ianya 3/9/2026 buat Hospital Miri. Lalu niang tu deka di Segai belum ayuh buat rumah Margaret Lubuk Kerukuah, Ulu Budu Seratuak, malam hari Minggu 6/9/2026. Jadi niang dekat Dianjung pagi hari 1, 7/9/2026 bak Seratuak Memorial Hill Perabun. Ianya atau ke Pendam Bukit Perabun Seratuak. Kabar belayan ke dekat Nemu Ngasilik lagi. Telepon ngagai Juliana Pamli atau ke Indai Ide. Balumur kusung 13824-1210 atau ke ngagai Dixon Budin balumur kusung 11-1578-3394. Nandu isi pesan tu peninga. Pesan tu madah ke Sarjan Budin Anak Sigat, Sarjan Budin Anak Sigat atau ke apa ide udah nadai lemai hari 4, ianya 3/9/2026 bah Hospital Miri. Lalu dia tu dekat di itu belum ayuh bah rumah Margaret Lubuk Kerukuah, Ulu Budu Seratuak, malam hari Minggu 6/9/2026. Jadi niang tu dekat Dianjung pagi hari 1, 7/9/2026, bak Seratuak Memorial Hill Perabun atau ke Pendam Bukit Perabun Seratuak. Lalu kabar melayan ke dekat Nemungau Silik lagi, telepon ngagai Juliana Pamli atau ke Indah Ide, balumur kusung 13824-1210 atau ke ngagai Dixon Budin, balumur kusung 11-1578-3394. Jadi pesan ke Siti tu megak pesan pemati ke diterima Ari Andrew Anak Ujuh. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke Semakai, baka rumah Ganja Putus, rumah William Rabuang Pelawak, rumah Entinggang Munggu Gernis, rumah Wilson Rentap Beduru, rumah Anyi Matup, rumah Manggat Pelanduak, rumah Resli Ujiah Serudit B, rumah Ngelayang Vun Serudit A, rumah Julian Tanjung Lama, rumah James Meliang Tanjung Baru, rumah Ambu Suri Tengah, rumah Intai Suri Baru, rumah Stephen Lambur Jerai, rumah Uri Bebulian Atas, rumah Nala Bebulian Baru, rumah Agustin Bebulian Tapang, rumah Markus Lubuk, rumah Buma Pasar Atas, rumah Bakas Buti, rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru, rumah Lium Bangkit Asal, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Adrian Luat Bangkit Ijuak serta kebang belayan ke Bukai ke Ngelala Ujuh Anak Jenang. Jadi pesan tu madah ke Ujuh Anak Jenang, Ujuh Anak Jenang tau ke Apai Naci. Udah nadai hari 5 tu tadi ke 4/9/2026. Lalu ni yang dekat din tu belum ayuh bawa rumah Ayak Teberu Paku Sepawah. Hari Minggu tu 6/9/2026 serta niang tu dekat di kubur pagi hari 1 7/9/2026 bak Pendam Tanjung Labang.
Jadi kabar melayan kena munggau silik lagi telefon ngagai Andrew anak ujuh tak kebujang naci bawa lumur kusung 11405 97421. Tu Nando isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke ujuh anak jenang, ujuh anak jenang. Atau ke apa naci udah nadai hari lima tu tadi, 4 hari bulan 9 2026, lalu ni antuk dekat din tu berlamayu baru mah ayat terberu paku sepawa hari minggu tu 6 hari bulan 9 2026. Serta ni antuk dekat di kubur pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 bak pendam Tanjung Labang. Kabar melayan ke dekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai Andrew anak ujuh tak ke bujang nace berlumur kusung 11 4 0 5 9 7 4 2 1. Terus kena tai ke pesan kita ngagai email kami yfmiban ti agi bisik pesan ke bisik diterima kami pagi tu ada ke dibaca nangkan ketuk lagi pukul 7:30 tu peninga. Terus kita mendiang ke berita tidak terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidak.

Keterubah tu batang berita. Yang di-Pertuan Agong menetapkan darurat ketegal penusah sebun asap ngagai semua bagi menua di Serian. Netapkan darurat ketegal penusah sebun asap kena nyaga penglikun Mensia Mayu. 647 sekolah primary dan secondary ditutup sementara ketegal benua ti agi balat bersebut. Selamat pagi, bergulang dengan aku Nancy Tambung bawa berita pagi YFM kena 5 hari bulan 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

yang di-Pertuan Agong netapkan semua bagi menua serian darurat ke Tegal penusah sebun asap lemai kemari. Tu berindik hari gaya sebun asap diudah datai buat tikas pengamah angin IPU ti tahu ngerugak pengerai ngau penglikun Mansia Mayua. Pemutus tu digagak pengudah berundian ke Sandiang Pedemu, Ari Menteri Besai, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, serta agensi kebekawul. Penerang media Riupis Menteri Besai madah ke atur ti ngasi agi dekat di pejalai kena nyaga pengerai serta pengelantang peranak menuanya ti kena laban penusah tu. Perintah megak dekat majak matau gaya kenyadi serta nentu ke semua atur kediguna di pejalai ke enggau lengkas. Tu nyengkaum atur ngurang ke sebun asap serta ngatai ke penerang enggau lalau pengerai ngagai Mansia Mayua. Netap ke bagi menua serian darurat ke Tegal penusah sebun asap, Nyak Siti Ari Atur dikena nyaga penglikun rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah. Aturnya di pejalai pengudah baca tikas pengamah angin IPU, bak kandang menuanya lebih Ari 500. Ia nyemetak madah ke darurat ke Tegal penusah sebun asap ke sekali tu, bisik bidang ngatur mindah bertagang PKP maya pandemik COVID-19 subak. Prosedur operasi standard SOP penerang siliat pasal aktiviti ngau premis ti dikebenar ke beroperasi dekat dikeluar ke agensi penyangga penusah Malaysia NATMA. Sidak ti kena penusah tu mega dipinta ndak baban ati serta ngulih ke berita pemadu baru seminak ba saluran rasmi sidak ke berkuasa. Kelimpah hari dilalau terus diau di rumah serta ngena sengkabung idu ngau nyawa enti semua bisik mindah ke Tegal ke buah ti berat. Ia maksud ke jakut tu bahawa media di Kuching lemai kemari. Berbak ngaunya perintah menua anda mpelita ngau gaya sebun asap ti nuntung menua tu. Nyalai mayu macam atur proaktif seruan di pejalai ke kena mutar ke penanggulnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah awam ti nak ngetu seruan diatur. Bugulai ngau Premier ndur ngatu ngadu ke atur pemadu baru belalau ke tata cara tiudah ditetap. Tegalnya ia ngiar jakut tuduh sekedar orang ti madah ke perintah menua lawan berjalai ke atur kena mutar ke penusah sebun asap tu. Atur tumu operasi menih hujan OPA udah dua kali diperjalai ke sebedau tu dikena netu ke kualiti angin bak tikas ti manah agi. Berindia hari menua ti agi balat bersebun, 647 buah sekolah primary enggau sekolah secondary ke dipegai 12 buah upis pelajar pelilih menua PPD ditutup sementara belabuh 7 ngagai 11 hari bulan 9 tu. Penerang hari upis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tu ianya sekolah ke dipegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau, Engau Meraduang. Tegalnya pengawak ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat diperjalai ke bos pemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Tuk seriris ngau atur ke bisik bos surat padah upis Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 garis lalau pengurusan ngajar ngau belajar ke Tegal Bencana 21/7/2026. Pengerai, penglikun serta penglikun nembiak engau sidak ke gawak bak sekolah majak dikemerat ke Upis Menteri Pelajar Malaysia KPM engau Upis Pelajar Menua Sarawak JPNS berindik hari menua di agi balat tersebut. Aturnya diperjalai kena nentu ke sebarang pemutus sekolah beroperasi digagak kena nyaga sidak ke bekawul. Tegalnya cara operasi sekolah kena hari satu minggu baru dekat daripada engau rasmi salitu. Penerang di Facebook JPNS semua orang kelebih lagi apai indai ngau penyaga nembia serta orang ke gawak bak sekolah dilalau seruran nitiah ke jakut padah ngau tangkan rasmi ari KPM ngau upis pelajar menua Sarawak. Mansia Mayua mega dipinta nyaga pengerai diri ngau bala anak kelebih lagi sidak tibisik penanggul bak seput kelimpah ari ngurang ke pengawak bak luar ti semak angin majak kamar. Apa indai mega dilalau ngambil ngerembai tau ke percaya ngau sebarang berita ti bedau temu pengamat kena nyeliah salah tanggap
Engau Saruk, penemu. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM.

0: Jadi ke buah kenan, Pak Muai dikalak rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darulhana, di ngengkang Sungai Sarawak ukai Seminah nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah lur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap menyuk curah. Bukis mina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, jematan darul hanam gak, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
2: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuh Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari hujung ke jam dia tu 52 minit dah lepas pukul 7 pagi. Mari selamat pagi dengan kita ke baru bergelengau kami buat YFM ke baru mendiang ke YFM jam ke dia tu engkanya dalam kereta kini baru tamat dalam kereta kini engkanya bisi ke buah ke berat atau ke bisi pengawak ke dekat kerja pagi tu harap ke mujur ngerja pengawak kita sehari tu peningat. Oh, jadi sehari tu 5/9/2026 ke kita bising itu dari pengadar kini. Beri selamat dari pengadar serta angka megak sekedar kita tu tadi bisik ngintu anniversary hari ulang tahun udah jadi melaki bini kini. Sehari tu kena 5/9/2026. Okey. Lalu pukul 8 tu lagi dia kita terus mendiang ke Leman Berita Bugulan dengan Mr. Melangi. Dan sebedarnya tu lagi Marina kita ngel lagu ke udah disedia ke aku bergerak pagi sehari tu kena 5/9/2026 lagu hari Chris Burn Fowler Kiroah bergerak pagi YFM.

0: kiru.
1: Sarawak Forestry Corporation, nangkan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, nyintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya, berjaga. Penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bak luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: SCSJ ke-9 berenggat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 berenggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: lagi pengawak kebukai ke ngerinduk kati.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak nak ingat, mai apa indai, indau balam nyadi, sama-sama, mendiang program.

tumbuh baru kita dalam program leman berita kita ke minggu tu. Nama berita kita peninggal semua. Bakal selama aku datai ke studio ke sekali tu, mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Jadi aku sampai ke kita mujo dalam semua perkara ya, anak-anak berjaga risebuan ke nyadi ke dia tu. Belak mai berluarnya. Si sekedar dua terdudah mangai 500. Baca tikas pengemahangian ya, anak-anak berjaga-jaga iruk air mayuah serta mayuah kaki dia obat dalam tempat kebetutup mahau seraya kita ke duduk-duduk angkatnya mesti sekedarnya benung iruk kopi ke sekali itu aku mai ke kita 5 itik leman berita nanti kita sudah sedia ram kita mansang ke leman berita kita keterubah ke sekali itu leman berita keterubah tu peningal aku mai kita kin mansang ke menua UK menua United Kingdom. Nama kisah kenyadi dia din. Bak menua United Kingdom dia peningal ya. Aku ngenang senentang nama jakuk sempat mantik dekaliah ke jakuk. Beri betis minta pah. Beri mimit minta mayuah lagi. Jadi itu mengulah sikut lelaki bernama Ian Clifford. Jadi ia tu gawak bersebuah company teknologi di menua UK din. Company IBM ya ke nyaga-jaga kerasa komputer tu tadi. Company kaya, company besar serta dunia tu. Komputer ke kena kita ya tadi. Ngena kerban ke dia keluar sedek ya matau. Ianya tadi lelaki bernama Ian Clifford tu tadi gawak berkompeninya kira ya pengawak technician pihak lah. Jadi impai lama aku dah peringat dalam tahun 2008 subak ya tu udah ditetap ke bisik kena penyakit kanser tau ke riman ko kita ya. Jadi ba stage 4 tikas 4 kira tikas ke balat matau au. Ya jadi ya pun tadi berubat peningal pak penyinuk company IBM yang medaya dia ada company-nya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ya ke maya ya ke sebedau sakitnya kira lah berketau tadi sebedau ke sakitnya tadi gaji 10,000 pound sebulan. Jadi diberi orang 7,500 pound. Jadi ya tahu ni buah nurun bekerja. Gawak hari rumahnya. Nama-nama utai tadi. Kira kari rumah megang dia nyatri asuh belelak. Asuh orang nyaga dari empum. Lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lemak udah nyak peningal. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam 54 ribu pound. Tu tadi pulai ke duit kita nyokak 300 ribu setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat pun company mayar. Nanggung semua bayarnya tadi peningal. Nak lemak udah nyak peningal. Nak muka-muka Ian Clifford. Mai company atau tadi bicara. Bak dalam kod. Dah baik yang lagi kod. Company ya bertanya. Nama ke buah di nyaman kami bak dalam kod tu. Ko orang nanya ngagi ya, jadi lawyer yang mendah kita nak deal ngau Ian Clifford tu. Kita nemu ya tu sakit apa semua, agi ke kita nak nikik ke gaji ya. Ko lawyer ya mendah peningah, naik ko company ya. Kami merik ya 75% hari gaji lama ya sobat kena ya berhidup. Nyak pun kami megang tanggung. Hakim pun munyi nyak peningah. Jadi kesnya tadi ditolak hakim. Nah, uliah kita nuntut tu. Ko tuan hakim, tuan magistrate ya ke nyadi hakim bak dalam kes tu tadi. Nah, uliah kita minta. Siti ya nak nurun gawa. Ko hakim mendanya tadi company ya manah merik ya 75% hari gaji lama ya sebab dia kena ya berhidup. Ko tuan hakim tadi mendanya di pemintanya tadi ditolak peningah. Nyam tadi munyak aku tadi. Diberi orang